maka dialah yang mendapatkan bimbingan petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Mengenai tawakal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala," dalam segala sesuatu yang kita inginkan, baik dalam kebaikan-kebaikan urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Banyak di antara kita, tidak sedikit di antara kita yang menganggap misalnya bertawakal, berdoa kepada Allah, bergantung kepadanya itu adalah perkara yang dilakukan nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Pertama kita usaha dulu, lakukan dulu dengan anggota badan kita, dengan bahasa orang, biasanya orang mengatakan ikhtiar dulu, baru tawakal setelah itu. Apakah ini benar? Tentu ini bukan hal yang dibenarkan dalam agama. Bertawakal itu dilakukan dari awal, di pertengahan dan sampai akhir, tidak dijadikan urusan yang kedua atau ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, hidayah tergantung dari i'tisam, penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, maka dialah yang mendapatkan bimbingan petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Mengenai tawakal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyandarkan hatinya dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusan dan kebutuhannya. Coba lihat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tawakal itu yang harusnya diutamakan, didahulukan. Memang kita diperintahkan melakukan sebab, tapi siapa yang mengatakan sebab itu hanya usaha-usaha zahir yang dilakukan manusia, hanya berdasarkan apa yang dipikirkan, strategi yang dirancang manusia, atau kekuatan fisiknya, kekuatan keterampilan badannya? Siapa yang mengatakan demikian? Doa adalah sebaik-baik usaha. Penyandaran hati adalah usaha yang paling utama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Inna du'a min aqwal asbab lijalbil masalihi wa daf'il makarih." Sesungguhnya doa termasuk usaha yang paling kuat, sebab yang paling besar untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Jadi penyandaran hati, tawakal, takut dan berharap kepada Allah, yakin dengan pilihannya, ridho dengan ketentuannya, selalu bersangka baik kepada Allah, ini justru yang menentukan keberhasilan dan kebaikan. Ini justru yang menjadikan tenang hati hamba ketika bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi," aku ini sesuai dengan persangkaan, sesuai dengan pengharapan hambaku kepadaku. Lihatlah dalam hal pengampunan dosa. Sebanyak apapun hamba berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, "Ibna Adam, innaka ma da'utani wa rajautani, ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Wahai manusia, selama engkau masih berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu, tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pernah dijenguk sedang sakit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Kaifa tajiduka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang kamu rasakan saat ini?" Sahabat radhiyallahu taala anhum ini, dalam hadis ini hadisnya hasan derajatnya, beliau mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dhunubi." Wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan khawatirkan dosa-dosaku, takut dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah terkumpul dua perasaan, takut dan berharap, dalam hati seorang hamba dalam kondisi sakit seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Luar biasa pengaruhnya dari penyandaran hati. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mempersempit yang luas.
apalagi mengatakan, ya, kita dahulukan dulu usaha, penyusunan strategi, perbuatan, keterampilan anggota badan, baru kita bertawakal, baru berdoa, baru kita bersandar kepada Allah. Subhanallah. Apakah pantas kita mengatakan pertolongan Allah itu belakangan kita harapkan, bukan dari awal? Siapa yang akan memberikan bimbingan kepada kita dari awal untuk memulainya dengan tepat, untuk merancangkannya sesuai dengan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita menjadikan memohon pertolongannya itu nomor dua, apalagi dalam urusan-urusan kebaikan yang berhubungan dengan agama? Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara tentang tawakal, bersandar kepada Allah, tidak boleh kita remehkan. Makanya, sebelum berusaha, berbuat apa saja, kita berpikir, usaha ini bisa kita rancang strategi untuk menghasilkan yang baik. Usaha ini mungkin dengan keterampilan kita, hasil kursus kita, hasil bertanya kita, pengalaman kita, kita bisa memikirkan bagaimana caranya, sebab-sebab untuk menghasilkan yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu akibat kebaikan dari segala sesuatu? Apakah kita pastikan usaha yang kita anggap baik ini nanti juga akibatnya akan baik, dampaknya akan baik, utamanya bagi agama kita? Pertanyaan yang lebih tinggi daripada itu, a antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang sempurna pengetahuannya, yang mengetahui segala sesuatu dengan akibat-akibatnya? Siapa yang bisa memastikan kebaikan yang kita perkirakan ini benar-benar baik untuk agama kita? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semuanya. Makanya perencanaan yang ada dalam pikiran manusia bisa jadi dianggapnya baik, tapi bisa jadi setelah itu menimbulkan yang buruk, atau apa yang tidak disukainya dianggap buruk, tapi ternyata bisa menghasilkan kebaikan. Karena manusia tidak tahu. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, padahal itu mendatangkan kebaikan bagimu. Atau kamu menyukai sesuatu, padahal justru memberikan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maka tahu dirilah untuk kita kemudian mengatakan setinggi apapun pengetahuan saya tetap tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tahu dirilah untuk kita bersandar kepada sebaik-baik zat yang tempat kita pantas bersandar kepadanya. Karena dia sempurna ilmunya, sempurna kebaikannya, sempurna rahmat dan karunianya. Wallahi tentu pilihannya lebih baik daripada apa yang dipilih, dirancang dan direncanakan manusia itu untuk dirinya sendiri, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nasihat ini bermanfaat dan memahami bahwa penyandaran diri kita kepada Allah dari awal sampai akhir justru yang merupakan penentu terbesar dari kebaikan, hasil yang baik, dan kesudahan yang baik dari segala urusan kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Roja kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat Maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat Maghrib, maka pertanda waktu salat Maghrib sudah tiba bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja kendari BAM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
5: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
6: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda:
7: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
6: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
7: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya, dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
4: La yu'minu man la ya'manu syaru bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kepada akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau begitu. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.

Jadi persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya. Si fulan bukan organisasi saya. Dia tidak mengikuti madhab saya. Dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu ya akal Islam, anzakumullah ya. Wa'tasim

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan kita untuk mengenal Islam, mengenal indahnya iman, mengenal nikmatnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nikmat yang agung ini senantiasa ditetapkannya pada diri kita sampai kita meninggal dunia nantinya. Barakallahu fikum. Dalam rangka menjaga nikmat hidayah, kita diperintahkan dalam Islam untuk selalu berpegang teguh dengan petunjuknya. Semakin kita dekat dengan petunjuk Allah, maka semakin dekat pula kita dengan sebab-sebab penjagaan darinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدَ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Jadi istiqomah itu ada sebabnya. Belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang kita semua tentu menuntut ilmu karena ingin dapatkan keutamaannya. Keutamaannya yang terbesar adalah agar bisa membentuk ketakwaan dalam diri kita, karena kita ingin ilmu membimbing kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini semua tujuan kita. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Muta'allimun ala sabilin najah, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Inilah harapan kita. Dan dengan sebab inilah ilmu itu dipuji, dijadikan kedudukannya tinggi, karena membawa kita untuk meraih takwa. Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam sebuah ucapannya pernah mengatakan, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi, min ajli dhalika fuddila ala ghairihi, falawla dhalika lakana kasairil asya. Ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu kita meraih takwa. Dengan sebab inilah ilmu dijadikan lebih mulia dibandingkan yang lain. Kalau bukan karena ini, maka ilmu itu sama dengan hal-hal yang lain kedudukannya, sama dengan kegiatan yang lain. Untuk itulah, ya, dalam rangka kita mengusahakan ilmu yang bermanfaat, yang membentuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita perlu mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Para ulama dari masa ke masa, mereka selalu menulis kitab yang membahas tentang adab-adab dalam menuntut ilmu, akhlak yang seharusnya menghiasi seorang penuntut ilmu. tujuannya jelas, supaya kita belajar semakin lama semakin baik, semakin lama semakin dekat dengan petunjuk sunnah. Dalam semua keadaan tenang maupun dalam keadaan fitnah, kita tetap berpegang teguh dengan kebenaran, tidak melenceng dari ilmu. Ini penting. Sejauh mana kita berpegang dengan adab-adab penuntut ilmu, maka sejauh itu pula manfaat dan kualitas ilmu kita akan dapatkan. Karena kita tahu semua, ilmu yang dipuji dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-ilmu nafi', al-muwarithu lil amali salih. Ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, yang membentuk ketakwaan dan rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipuji, dan itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, salah satu di antara adab penting dalam menuntut ilmu adalah memilih guru, menentukan siapa yang pantas dijadikan sebagai sumber rujukan dalam ilmu dan siapa yang tidak pantas. Pembahasan ini mestinya tidak asing bagi kita. Dari awal-awal kita ikuti kajian sunnah, ini sudah disampaikan, sudah dibahas. Tapi ternyata pembahasan tinggal pembahasan. Pada kenyataannya, sangat disayangkan, banyak orang yang menilai ilmu atau menjadi mengambil sumber rujukan ilmu asal comot, sesuai dengan keinginannya masing-masing, tidak pakai standar. Siapa yang mengaku atau yang mengumumkan dirinya sebagai ustaz sunnah, lantas semua berbondong-bondong untuk bertanya kepadanya, mengambil ilmu darinya tanpa meneliti keadaan orang tersebut. Bagaimana ilmunya akan benar kalau seperti ini? Adab ilmu yang penting sudah dilanggarnya sejak awal. Yang selalu diingatkan oleh para ulama ahlu sunnah di buku-buku mereka. Ini yang banyak dilalaikan. Dan sangat disayangkan, termasuk para penuntut ilmu. Dalam masalah ini tidak punya standar. Bahkan menggunakan kaidah-kaidah Islam yang keliru dan salah penempatannya. Oleh karena itu, ya, kita punya manhaj ahlu sunnah wal jamaah, artinya selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam menentukan sumber ilmu, dalam tata cara kita belajar, metode pengambilan ilmu, termasuk dalam menentukan siapa guru yang pantas diambil ilmu darinya. Sejak awal-awal kita ngaji, selalu kita dengarkan ucapan yang dinukil oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Ucapannya Muhammad ibnu Sirin, ulama tabi'in yang terkenal. Sewaktu beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari itu menentukan agamamu, yakni menentukan imanmu. Inilah yang menentukan kamu akan selamat menghadap Allah atau tidak. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Teliti siapa yang engkau dengarkan ucapannya dalam menyampaikan ilmu agama. Tidak boleh mengambil dari sembarang orang. Tidak boleh hanya mengedepankan sangka baik. Nanti kita akan bahas masalah ini. Sebagian orang hanya mengedepankan sangka baik. Oh, yang penting kelihatannya dia baik. Padahal kalau kita tanyakan dalam urusan-urusan dunia, ya, apakah setiap orang yang Anda anggap baik atau betul-betul baik? Kita punya tetangga, akhlaknya baik, suka menolong, suka membantu, ramah, baik. Kalau kita sakit, kita berobat ke dia, meskipun dia bukan dokter, Pasti tidak. Meskipun dia baik, bukan berarti lantas dalam semua permasalahan dia paham. Sebaliknya ada tetangga kita yang akhlaknya buruk, kasar, tapi dia dokter. Ketika kita sakit, pasti kita akan tetap ke dia, kan? Karena dia adalah ahli dalam bidang tersebut. Jadi sangka baik itu ada penempatannya, mengambil ilmu itu ada juga penempatannya. Bahkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah telah menjelaskan bagaimana kita bisa menilai kelirunya kebanyakan seorang saat ini dalam mengambil atau menjadikan sumber rujukan ilmu. Ya, para ulama telah menjelaskan ilmu itu tidak hanya diukur dari sekedar kemampuan seseorang itu menyampaikan retorikanya bagus. Bahkan bukan cuma dilihat dari hafalannya terhadap Al-Quran, terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Ilmu yang bermanfaat, ya, bukan cuma diukur atau dinilai dari sini. Kemampuan menulis misalnya, di dalam sebuah atsar yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atsar yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah hadis sahiha, beliau pernah mengatakan, innakum fi zamanin kathirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu wa sayati zamanun kathirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Kalian saat ini di zamannya para tabi'in, karena Ibnu Mas'ud berbicara di depan murid-muridnya, kalian saat ini berada di satu zaman yang banyak orang-orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berbicara. Sedikit yang pandai retorikanya bagus dalam menyampaikan, sedikit yang pandai berkhutbah. Nanti akan muncul di akhir zaman, zaman kita sekarang. Pada waktu itu banyak orang yang pandai berbicara, pandai menyampaikan, pandai menulis, pandai berkoar-koar, seolah-olah pandai memiliki ilmu yang dalam. Tapi wa qalilun ulama'uhu, sedikit yang berilmu dengan benar di antara mereka. Ini riwayat yang sahih. Bahkan riwayat ini ada yang maknanya marfu dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan sanad yang sahih. Ini menggambarkan kepada kita ilmu itu karena dia merupakan bagian dari agama kita, kita harus benar-benar teliti. Kita harus benar-benar selektif dalam memilih siapa yang kita jadikan sebagai rujukan dalam ilmu agama kita. Coba kita lihat sekarang metode para ulama salaf, para ulama ahlul hadis. Perlu saya ingatkan di sini, dalam masalah menilai, dalam masalah mengkritik, menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas, metode yang ditempuh oleh para ulama ahlul hadis dalam menilai rawi-rawi, siapa yang diterima riwayatnya, siapa yang tidak, inilah yang paling pantas diterapkan dalam masalah ini. Seperti penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam sebuah tulisan kecil beliau, Al-Farku Bainan Nasihati wa Ta'yir, di dalam mukaddimahnya dia menyebutkan, la farqa, tidak ada perbedaan dalam masalah menilai, kaidah-kaidah dalam menilai mana riwayat-riwayat yang diterima, memisahkan hadis yang lemah dari hadis yang sahih, rawi yang bermasalah dalam riwayatnya sehingga ditolak, atau rawi yang diterima riwayatnya, dengan menilai orang-orang yang salah dalam memahami urusan agama. Siapa yang ahlul bid'ah, siapa yang ahlus sunnah, siapa yang pantas diterima ilmu darinya dan siapa yang tidak pantas. Ini kaidahnya sama. Nah sekarang kita lihat, para ulama dulu karena mereka mengetahui ini bagian dari agama, maka mereka sangat teliti dalam menilai seseorang yang akan dijadikan sebagai guru agama. Imam Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai dari penduduk Kufah, tabi'in, mengatakan, kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi thumma akhadhu anhu. Dulunya para ulama salaf, kalau mereka ingin datang kepada seseorang untuk belajar, tidak langsung ngaji. Ya, ketika mereka ingin belajar, datang dulu ke masjidnya, lihat bagaimana sholatnya orang ini. Kemudian bagaimana pengamalannya terhadap sunnah, bagaimana akhlak dan tingkah lakunya, baru diambil ilmu darinya. Ada prosesnya, iya kan? Orang saat ini hanya lihat ada apa statusnya di media sosial, menulis sesuatu yang kelihatan indah, langsung diterima, langsung disebarkan. Ini bedanya ulama salaf dengan kita. Karena mereka mengetahui ini bagian dari agama, maka mereka menjadikan pemilihan guru dengan sangat teliti. Ada lagi seorang ulama salaf yang lainnya yang diterangkan oleh Imam Abdurrahman Ibnu Yahya Al-Muallimi, bagaimana ketelitiannya para ulama salaf dalam memilih guru, sampai-sampai disebutkan oleh salah seorang ulama tabi'ut tabi'in yang bernama Al-Hasan Ibnu Saleh Ibnu Hayy. Dia mengatakan, ya, saking telitinya para ulama itu ketika menanyakan tentang keadaan seorang guru sebelum belajar darinya, mereka bertanya kepada jamaah masjid, kepada tetangganya, kepada setiap orang yang kenal. Hatta yuqal, sampai-sampai ada yang berkomentar, aturiduna antuzawiju, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan putrimu? Yani lebih teliti dari seorang ikhwan yang melamar seorang akhwat, atau sebaliknya. Sampai semua ditanyakan, bagaimana bentuk giginya, bagaimana ya kulitnya, dan seterusnya. Ditanyakan seperti itu karena telitinya mereka tanyakan kepada semua yang kenal, bagaimana keadaan orang ini, bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya. Orang-orang yang ditanya keheranan, apakah kamu ingin menikahkan dengan anakmu? Ini menggambarkan apa? Ketelitian. Jadi ilmu itu di kalangan mereka sangat berharga, sehingga tidak diambil dari sembarang orang. Sampai pun yang mereka sampaikan itu, kadang-kadang ada orang yang menyampaikan kebenaran, betul. Awalnya dia ingin membuat kita tertarik. Sekali dia menyampaikan sesuatu yang indah, kita tertarik. Lama-lama kita ikut, setelah itu akan kelihatan keadaannya yang asli. Inilah sebabnya para ulama mengatakan, ya, kenapa mereka mengingatkan untuk jangan mendengarkan ucapannya ahlul bid'ah, meskipun ketika mereka membawakan ayat Al-Quran. Karena setelah itu apa yang datang setelah ayat Al-Quran dibawakan? Syubhat. Ya, antum tahu semua ucapannya Imam Adz-Dzahabi yang sangat terkenal. Ya rauna annal quluba dha'ifa wa syubhata khattafa. Para ulama salaf memandang hati manusia itu sangat lemah, mudah terpengaruh. Sementara yang namanya syubhat itu mudah menyambarnya. Gampang mengikat hati. Kalau sudah kita kagum sama seseorang, kita akan sulit meninggalkan ucapannya meskipun setelah itu kita mengetahui kesalahannya. Di sini permasalahannya. Makanya kalau kita lihat metode daripada para ulama salaf ketika menuntut ilmu, ya, mulai dari zamannya para sahabat, mereka sangat teliti. Jangankan orang yang tidak dikenal, kita bahkan belum pernah ketemu dengan orang tersebut, sudah banyak yang kita nukil dari ucapan-ucapannya. Sama sekali belum meneliti. Jangankan orang yang tidak dikenal, yang dikenal saja tapi bukan ahli, ditolak riwayatnya. Ditolak riwayatnya. Ada riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Kitab Sahih Muslim. Mungkin antum pernah dengar kisah ini. Peristiwa tentang datangnya seorang ulama tabi'in. Tabi'in yang bukan perawi yang lemah, bukan yang bermasalah dalam manhajnya. Dia datang kepada Ibnu Abbas. Tabi'in ini bernama Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi. Datang ke Mekah, berkunjung ke majelisnya sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas. Bushair ini rawi yang terpercaya. Masalah riwayat tidak ada masalah. Amanah, terpercaya, teliti. Dia datang, Ibnu Abbas belum kenal dia radhiyallahu ta'ala anhumah. Di depan Ibnu Abbas, dia menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW yang didengarnya dari sahabat lain di hadapan murid-muridnya. Ketika dia menyampaikan, ternyata Ibnu Abbas sama sekali tidak menoleh kepadanya, tidak dengar, tidak dilihat. Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi tersinggung, langsung dia mengatakan, ya Ibnu Abbas, mali ro'aituka la ta'zanuli wa la tasma'uli hadithi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa aku melihat kamu tidak menoleh kepadaku, tidak mau dengarkan hadis yang aku sampaikan. Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'. Apakah pantas saya menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu tidak mau dengarkan? Ibnu Abbas kemudian mengucapkan ucapan yang merupakan metode manhaj Ahlus Sunnah dalam menuntut ilmu. Memang yang kamu sampaikan hadis, tapi siapa Anda? Siapa Anda yang benar-benar dianggap ahli dalam menyampaikan ini? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina falamma raqiban nasu sa'ba wa dhalul lam na'khudh minhum illa ma na'rifuh. Memang kami dulunya di zaman-zaman fitnah belum menyebar, para sahabat semua masih saling mengenal satu sama yang lainnya. Kami dulu kalau mendengar ada seseorang yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda seperti ini, Rasulullah SAW bersabda seperti ini, kata Ibnu Abbas, langsung mata-mata kami segera memandangnya. Langsung kami konsentrasikan telinga kami untuk mendengar ucapannya. Ini dulunya. Tapi falamma raqiban nasu sa'ba wa dhalul, setelah itu ketika manusia sudah tidak lagi menyeleksi apa yang mereka dengar, yakni mereka sudah menunggangi hewan yang liar maupun yang jinak, ini istilah manusia sudah tidak teliti, tercampur yang baik dan yang batil. Ketika sudah terjadi hal ini, lam na'khudh minhum illa ma na'rifu, sejak saat itulah kami tidak akan mengambil dari manusia kecuali yang kami kenal saja. Kecuali yang kami kenal saja. Coba antum perhatikan, ini hadis yang disampaikan, yang menyampaikannya tabi'in yang terpercaya. Bahkan Bushair Ibnu Ka'ab ini bukan cuma tabi'in, tabi'in senior, mukhadram. Mukhadram itu artinya tabi'in yang pernah menjumpai masa Rasulullah SAW tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Ya, ini secara usia mereka sama dengan sahabat. Sudah seperti itu Ibnu Abbas tidak menerima apa yang disampaikannya karena tidak dikenal olehnya. Dari sinilah kita ketahui ilmu itu harus ma'ruf, dikenal orangnya. Bagaimana caranya dikenal? Kita tidak kenal, tanya kepada ustadz yang mengenal dia. Dari dulu para ulama salaf seperti ini, mereka bertanya. Kita ingin menilai hadis, kita tidak kenal rawi tersebut, cari di kitab-kitab para ulama Jarh wa Ta'dil yang menerangkan tentang keadaan rawi tersebut. Ini metode yang ditempuh oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang. Ya, ucapan yang terkenal dari Muhammad Ibnu Sirin yang kemudian mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini juga dibawakan dalam mukaddimah kitab Sahih Muslim. Ibnu Sirin mengatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dulunya para ulama tidak pernah bertanya tentang keadaan rawi. Pembawa-pembawa ilmu tidak perlu ditanyakan tentang keadaannya karena semua jujur. Para sahabat semua terpercaya. Di zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika sudah terjadi fitnah, bid'ah tersebar, pemahaman sudah bermacam-macam, qalu sammulana rijalakum. Para sahabat mengatakan, sebutkan siapa rawi-rawimu, sebutkan siapa pembawa ilmumu. Fanadharu ila ahli sunnati fa'akhadhu fayu'khadhu hadithuhum. Maka mereka melihat kalau ahli sunnah diambil riwayatnya, diambil ilmu darinya. Wa nadharu ila ahli bid'ati falam yu'khadh hadithuhum. Dan mereka memandang atau meneliti kepada ahlul bid'ah, kemudian hadis atau riwayat mereka, ilmu mereka tidak diterima, ditolak. Ini para ulama terdahulu. Makanya, karena ilmu itu adalah bagian dari agama, memang kita butuh waktu untuk menetapkan seseorang itu menjadi guru. Orang-orang akan mengatakan atau berkomentar, kalau begitu nanti sedikit sumber rujukan kita. Yang mengatakan harus bayar siapa? Ini keanehan kalau kita mengatakan harus banyak. Para ulama ahlu sunnah dulu banyak memiliki guru karena di zaman mereka ilmu sunnah tersebar. Tapi mereka apakah asal banyak-banyakan tanpa ada ketelitian? Imam Bukhari yang terkenal di antaranya punya banyak guru. Sampai 1000 lebih gurunya. 1080 orang. Kataptu min alfin wa thamanina rajulan, kata beliau. Saya menulis hadis dari 1080 orang guru. Tapi apa gurunya? Apa manhaj mereka? Laisa fihim illa sahibul hadis. Semua adalah ahlul hadis, semua adalah ahlus sunnah. Kulluhum yakul al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yankus. Semua mereka mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Artinya Imam Bukhari sebelum belajar dari 1080 orang gurunya, terlebih dahulu beliau telah meneliti bagaimana akidah orang ini, bagaimana pengamalannya terhadap sunnah, ya, bagaimana pengamalan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia baru mengambil ilmu darinya. Makanya ada orang-orang yang pantas diambil ilmu dan ada yang tidak pantas. Ini kriteria yang telah disebutkan oleh para ulama sejak dahulu. Meskipun kelihatannya baik, bukan ahli, tidak diterima darinya. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah berkata, La yukhadul ilmu an arba'atin wa yukhadu amman siwahum. Ilmu itu tidak boleh diambil dari 4 golongan manusia dan bisa diambil dari selain mereka. Pertama, ini kita selesaikan karena mau azan, ya. 4 golongan ini, la yu'khadhu an mubtadi'in yad'u ila bid'ati. Tidak boleh diambil dari ahlul bid'ah yang mengajak manusia kepada bid'ahnya. Yang kedua, wala an safihin yu'linu bisafah. Tidak boleh diambil dari orang-orang yang dungu, sangat bodoh, menampakkan kedunguannya. Tidak boleh, karena dia bukan ahlinya. Yang ketiga, wala amman yakdzibu fi haditsin nas wa in kana shadiqan fi haditsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh juga diambil dari orang yang selalu berdusta ketika berbicara dengan manusia, meskipun dia kelihatan jujur dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Ini menyangkut akhlaknya, lisannya yang suka berdusta, menjadikan dia tidak pantas diambil ilmu darinya. Dan yang keempat, wala amman la ya'rifu dinahu, dan tidak boleh diambil dari orang yang tidak ahli dalam ilmu agama, tidak dikenal punya keahlian dalam ilmu agama. Ini 4 orang yang tidak pantas diambil ilmu darinya berdasarkan pernyataan Imam Malik, dan semakna dengan ini pernyataan para ulama salaf yang lainnya yang menunjukkan mereka telah menyebutkan kriteria ini agar kita tahu siapa yang pantas dijadikan sebagai rujukan dalam mengambil ilmu agama. Baik, insyaallah kita akan teruskan nanti setelah selesai salat Isya karena sudah waktu azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali materi yang tadi telah kita sampaikan. Jadi kita kembali kepada permasalahan siapakah yang pantas dijadikan sebagai guru agama, tempat mengambil ilmu agama. Pembahasan ini bukanlah dimaksudkan dengan ini kita mencurigai setiap orang. Ada orang yang datang dan mengatakan kepada kita, saya ingin mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingin belajar Al-Quran berdasarkan Al-Quran dan hadith, ingin belajar Islam berdasarkan Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf. Kita katakan ahlan wa sahlan, kita terima dan kita bersangka baik kepadanya. Bukan kita mencurigai setiap orang yang ingin mengikuti kebenaran, tapi pembahasan ini fokusnya adalah kepada kedudukan sebagai guru agama. Itu adalah kedudukan yang khusus dimiliki oleh orang-orang yang punya keahlian. Dalam urusan dunia, pasti antum akan mencari seseorang yang ahli ketika punya kebutuhan. Misalnya, ada lembaga tertentu, taruhlah UGM misalnya, sedang membutuhkan dosen. Apa kriteria yang akan ditulis dalam pengumuman tersebut? Apakah hanya sekadar dia mengatakan yang penting akhlaknya baik, orangnya ramah dan suka tersenyum, maka kami akan memilih dia? Pasti ada kriteria khusus yang berhubungan dengan bidang keahlian, iya kan? Gelarnya, apa gelarnya, dia pernah belajar di mana? Ini untuk urusan dunia. Kita kalau ingin berobat atau konsultasi kesehatan, pasti kita pilih dokter yang ahli, yang berpengalaman, yang punya fasilitas yang lengkap dan seterusnya. Kalau kita butuh perbaikan kendaraan kita atau bertanya tentang masalah komputer kita mungkin yang rusak atau yang lainnya, pasti kita akan mencari ahlinya. Jadi dalam urusan-urusan dunia kita menempatkan sesuatu itu ada yang membidanginya. Nah, kenapa dalam urusan agama itu kita tidak praktekkan? Hanya menilai dengan sekedar dia bagus menyampaikan. Indah kata-katanya, susunannya, retorikanya baik. Ini kekeliruan yang terbesar yang terjadi. Memang dalam Islam kita diperintahkan, ya, asalnya seorang muslim itu sesuai dengan namanya as-salamah, selamat. Asalnya seorang muslim selamat. Kalau kita berteman dengan dia, menerima kebaikan-kebaikannya secara zahir, betul. Misalnya antum datang salat berjamaah di sebuah masjid, sedang perjalanan mampir di masjid tertentu. Ketika masuk salat, antum tidak perlu bertanya kepada imam yang akan mengumandangkan salat sebentar lagi, antum ini ahlul bidah atau bukan? Bapak ini berbuat syirik enggak? Tidak perlu. Secara zahir dia kelihatannya baik, memakai pakaian muslim, orang-orang mempersilakan dia menjadi imam, bacaannya juga baik, berarti antum sholat di belakangnya. Demikian pula makan sembelihannya orang muslim. Secara zahir, kalau tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa dia bermasalah dalam masalah sembelihan, antum makan sembelihannya. Ini dalam urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan mengambil ilmu darinya. Adapun kalau mengambil ilmu, dia harus punya kriteria yang lain, yaitu orang ini pantas dan memang ahli dalam menyampaikan ilmu agama. Bahkan di kalangan para ulama salaf, orang yang soleh saja, soleh beneran bukan namanya soleh, yakni orang yang tekun beribadah zuhud, itu banyak yang ditolak riwayat hadisnya. Apa kurangnya dia? Orang yang soleh itu kita jadikan sebagai teman, sebagai panutan, betul. Tapi untuk mengambil ilmu ada ahlinya. Dari sinilah kalau antum bahas ya, di kitab-kitab para ulama, misalnya ketika mereka menjelaskan sebab-sebab tersebarnya hadis-hadis palsu di kalangan kaum muslimin, antum tahu kelompok yang paling terbesar yang berperan dalam menyebarkan hadis-hadis palsu justru orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan ibadah sehingga tidak teliti dalam riwayat. Ini menunjukkan dia bukan ahli. Sampai-sampai ada pernyataan dari sebagian para ulama, Misalnya imam dari kalangan tabi'ut tabi'in Yahya bin Sa'id Al-Qattan pernah mengatakan, "Ma ra'aitu salihina akdzaba minhum fil hadits." Aku tidak pernah melihat orang-orang yang saleh itu lebih banyak berdusta melebihi dalam hadis Rasulullah SAW. Yakni mereka tidak paham hadis, ikut-ikut meriwayatkan. Akhirnya hadis-hadis yang palsu atau rawi-rawi yang lemah mereka riwayatkan darinya sehingga tersebar. Ketika orang-orang mendengar, oh ini si fulan ahli zuhud yang meriwayatkan, langsung diterima, iya kan? Karena dianggap orang yang saleh. Tersebarlah hadis-hadis yang palsu disebabkan mereka ikut-ikut meriwayatkan padahal mereka bukan ahlinya. Makanya kata-kata aku tidak pernah melihat orang yang orang-orang saleh lebih banyak berdusta melebihi dalam masalah hadis, maksudnya bukan berdusta dengan sengaja tapi salah dalam meriwayatkan. Imam Muslim yang menjelaskan makna ucapan ini di dalam bukan di Masnad Muslim, beliau berkata, yajril kadhibu ala alsinatihim wala yata'ammaduna dhalik. Ya, mereka meriwayatkan riwayat-riwayat yang dusta, yang tidak benar atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak sengaja melakukannya. Coba lihat, ini orang-orang yang jelas kesolehannya. Bahkan antum ketahui, ya, dulu di Madinah, di zaman tabi'in, antum tahu Mekah dan Madinah, karena ada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, harasahumallah, tentu banyak orang-orang yang ahli ibadah yang menetap untuk beribadah di masjid tersebut dan mencari tempat tinggal di sekitarnya. Iya kan? Banyak orang-orang yang saleh di zaman terdahulu. Di Madinah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahlul Hadis di zaman Tabi'ut Tabi'in, gurunya yang utama, termasuk di antara gurunya yang utama, ya, Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan. Mereka belajar di Madinah, selalu melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Mereka menjumpai di zamannya beberapa orang ahli ibadah. Kalau dititipkan Baitul Mal dengan sekian banyak uangnya, mereka akan tunaikan, tidak akan kurang sedikit pun. Tetapi urusan mengambil ilmu hadis, mereka ini tidak termasuk ahli. Tidak ada seorang pun yang mengambil riwayat hadis dari mereka. Bukan guru yang pantas dijadikan sebagai sumber ilmu. Ini solehnya luar biasa. Di Masjid Nabawi mereka selalu menetap ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, Imam Abu Zinad, "Adraktu fi hadzal balad 100 rajulin." Aku pernah menjumpai di kota Madinah ini, di Masjid Nabawi ini, ada 100 orang. Kulluhum min ahli shalah wa zuhud. Semuanya ahli ibadah, zuhud, orang-orang yang rajin beribadah. La yu'khadhu anhum al-hadith. Mereka meriwayatkan hadis tapi tidak ada seorang pun yang belajar dari mereka. Kenapa? Yuqalu laysu min ahlihi, karena mereka itu bukan ahlinya. Jadi orang yang baik akhlaknya, orang yang rajin beribadah dipuji dalam agama, tidak ragu lagi. Tapi untuk menjadi sumber rujukan ilmu, ada ahlinya. Tidak semua orang lantas menjadi ahli. Sehingga ketika ada orang yang berkata, sewaktu kita ingatkan untuk berhati-hati dalam menuntut ilmu agama, ada sebagian orang yang berkomentar seperti ini, "Ustadz, yang penting kan kita lihat orangnya baik, tidak macam-macam. Orangnya secara zahir tidak menunjukkan penyimpangan. Apa salahnya kita mengambil ilmu darinya?" Kita katakan kepada orang ini, "Apakah dalam urusan dunia Anda mempraktikkan hal yang sama? Setiap orang kelihatan baik, ramah, suka memberi, suka berbagi, lantas Anda jadikan sebagai rujukan ilmu dalam semua permasalahan? Apakah begitu? Tidak. Orang yang baik, orang yang soleh, orang yang suka membantu, kita anggap sebagai teman dekat kita. Tapi ketika kita butuh kepada ilmu tertentu, kita akan cari orang lain untuk bertanya kepada ahlinya yang benar-benar menguasai masalah tersebut. Jadi kita harus bedakan antara kebaikan dan kesolehan seseorang dengan kepantasannya sebagai guru agama. Ini harus dibedakan. Dan ini yang dibedakan oleh para ulama kita. Nah, dari sinilah ada pembahasan, ya, yang juga saya perlu tambahkan di sini. Ada pembahasan yang telah dibicarakan oleh para ulama sejak dahulu sehubungan dengan dalam bidang hadis yang kita praktekkan dalam masalah urusan mencari guru agama tadi. Sehubungan dengan permasalahan seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnu Hibban Al-Busti, yang punya kitab Ibnu Hibban, terkenal kitabnya. Beliau ini dikritik dan diselisih oleh mayoritas ulama ahlul hadis karena beliau punya satu pemahaman, ya. Dia menulis sebuah buku berjilid-jilid, judulnya Kitab Ats-Tsiqat, rawi-rawi yang terpercaya, artinya bisa diambil ilmu dari mereka. Di dalam kitab ini dia mencantumkan banyak rawi yang dikritik oleh para ulama yang lain atau dikatakan oleh para ulama lain dia ini majhulul hal, tidak dikenal keadaannya. Ulama lain mengatakan kalau tidak dikenal keadaannya, tertolak riwayatnya. Rawi hadis itu harus dikenal kejujurannya, di samping kejujurannya keahliannya, yakni ketelitiannya dalam menjaga riwayatnya supaya tidak bercampur dengan riwayat yang lain, supaya tidak dimasukkan keterangan-keterangan yang bukan dari riwayatnya dan seterusnya yang berhubungan dengan ketelitian. Kalau dia tidak, yang penting tidak ada kritikan dimasukkan dalam buku tersebut. Nah, Ibnu Hibban ini menyebutkan di dalam kitab Muqaddimah kitab ini satu kaidah yang sangat aneh, diselisih oleh para ulama yang lainnya. Dia mengatakan ats-tsiqatu man lam yu'rafu fihi al-jarhu. Orang yang terpercaya itu adalah orang yang tidak ada kritikan padanya. Selama tidak ada kritikan berarti dia terpercaya. Akhirnya dia masukkan beberapa rawi yang dinyatakan oleh para ulama yang lain seperti Imam Ibnu Abi Hatim yang punya kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Rawi ini tidak dikenal, dimasukkan dalam bukunya tersebut. Akhirnya para ulama bangkit untuk menulis tulisan yang membantah pernyataannya ini. Ini tidak benar. Para ulama salaf, seandainya ini menjadi patokan, orang-orang yang soleh tadi sudah pantas untuk dijadikan sebagai rujukan. Di zamannya Imam Malik dan zamannya tabi'in di Madinah Abdullah ibn Zakwan. Tapi mereka tidak melakukan itu. Orang-orang soleh itu kalau dititipkan harta, mereka akan tunaikan. Tapi tidak ada satu hadis pun yang dipelajari oleh Imam Malik dari mereka. Karena mereka bukan ahlinya. Jadi tidak benar kalau kita mengatakan kita bersangka

mengaku sebagai ustaz sunnah, sudah kita ambil darinya. Ini tidak benar. Kalaupun sampai kita dapati misalnya kenyataan dengan mempraktekkan kaidah ini, ternyata ustadz atau sumber rujukan yang pantas dan memenuhi kriteria sedikit, maka sedikit itulah yang kita ambil darinya. Kalau ada yang masih kita ragukan, masih dipertanyakan, hukum asalnya, ingat, menuntut ilmu harus orangnya jelas, harus orangnya benar-benar diketahui. Sudah kita bahas tadi cara jelasnya. Kalau kita tidak ketahui, maka bertanya kepada orang yang ahli. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menetapkan ada dua cara untuk mengetahui seseorang itu terpercaya atau pantas diambil ilmu darinya. Ada dua. Pertama, asyuhratu bil imamati wasiqati wadzabt. Pertama, dia adalah orang yang populer, terkenal sebagai orang yang terpercaya, orang yang pantas diambil ilmu darinya, orang yang ahli. Antum sudah ketahui ustadz-ustadz sunnah, ya, yang bisa dijadikan sebagai rujukan, yang antum sudah mengikuti kajian mereka sehari-hari, baik secara langsung maupun mungkin lewat media-media sunnah seperti Rojak TV atau yang lainnya, misalnya Al-Ustadz Yazid Jawas Hafizahullah Ta'ala, Ustadz Abdul Hakim Abdad, Ustadz Badrul Salam misalnya, kemudian misalnya yang ada di Jogja, Ustadz Afifi, Ustadz Zaid, dan yang lainnya yang antum sudah kenal. Ini sudah antum ketahui dari antum ikuti sendiri kajiannya, kemudian dari latar belakang pendidikan mereka, mereka belajarnya di mana, kemudian dari kajian-kajiannya dan rekomendasi dari para ustadz yang lain. Ini cara yang pertama. Kalau dalam ilmu hadis tentu seperti ulama-ulama besar sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah Ibnu Mubarak, ini tidak perlu lagi ditanyakan karena mereka adalah imam dan diakui keimamannya oleh para ulama lain. Yang kedua, cara yang kedua adalah at-tansisu min a'immatil jara wa ta'dil. Ada pernyataan dari para ulama yang ahli dalam masalah menilai. Yakni kita harus bertanya kepada para ustaz tersebut. Jadi yang menjadi ukuran bukan antum, bukan kita-kita penuntut ilmu. Ah, kelihatannya orangnya baik, saya mengambil ilmu darinya. Dari mana Anda mengetahui bahwa dia pantas menjadi sumber rujukan ilmu? Jadi bertanya, kenapa antum bertanya kepada ustaz dalam masalah-masalah akidah, dalam masalah-masalah fikih, dalam masalah-masalah hukum, kemudian dalam masalah menilai orang yang pantas antum tidak bertanya? Apa bedanya? Seorang ustadz akan menyampaikan hal tersebut dengan dalil yang dia ketahui, karena ini merupakan kewajibannya. Ingat, para ulama tidak boleh mendiamkan ketika di masyarakat ada orang-orang yang misalnya menyampaikan agama ternyata menyimpang pemahamannya. Ini tidak boleh diam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika ditanya kenapa para ulama senantiasa membicarakan siapa rawi-rawi yang ditolak riwayatnya, apa jawaban beliau? Idza sakattu ana wa sakatta anta, kaifa ya'riful jahilu sahiha minas sakim? Kalau kamu diam, saya diam, bagaimana orang-orang yang jahil akan mengetahui mana riwayat yang sahih dan mana riwayat yang lemah? Mana yang bisa diambil, mana yang harus ditolak? Ingat, ini bukan ghibah yang terlarang dalam agama, bahkan ini merupakan bentuk jihad yang paling besar, karena membela sunnah, membela kemurnian Islam. Ini sudah tugasnya para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang disebutkan dalam sebuah hadis yang hasan derajatnya dari berbagai jalurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi terus sampai di akhir zaman. Siapa yang membawa ilmu agama ini? Adalah udul, orang-orang yang terpercaya

0: antara mereka, para ulama. Apa tugas mereka? Mereka akan membersihkan dari agama semua hal-hal yang merusak. Pertama, tahrif, upaya untuk menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas. Yang kedua, pendustaan, pemalsuan dari orang-orang yang ingin merusak agama. Yang ketiga, pentakwilan dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kalau mereka tidak berbicara, bagaimana ilmu agama ini akan terjaga? Seperti Imam Yahya bin Ma'in, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dikatakan kepada beliau, Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, termasuk guru utamanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Pernah disampaikan kepada beliau, ya, tentang rawi-rawi yang selalu dikritiknya karena kelemahan mereka dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada beliau, "Idza kana haula'i ruwat alladziina takallamta fihim yakununa khusama'aka amama Allah yaumil qiyamah, madza taqul?" Bagaimana kalau nanti pada hari kiamat diancam dia? Rawi-rawi yang kamu bicarakan, yang kamu kritik itu, mereka akan menuntut kamu di hadapan Allah karena kamu sering mengkritik mereka. Apa yang akan kamu jawab? Apa yang kamu lakukan? Maka beliau mengatakan, "Wallahi, sungguh demi Allah, la ayyakunu khusama yaumal qiyamah, kalau mereka menjadi menuntutku di hadapan Allah pada hari kiamat, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada min ayyakuna khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada yang menuntutku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, 'Lima la tadzubbul kadziba an haditsi?' Kenapa kamu tidak membersihkan hadis-hadisku dari riwayat-riwayat yang palsu?" Mendingan mereka 100 orang yang menjadi penuntut kita dibandingkan seorang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu riwayat-riwayatnya banyak yang dimasuki dengan kepalsuan, banyak yang mentakwilkannya dengan hal-hal yang menyimpang dari pemahaman agama yang benar. Kemudian kita mendiamkan, tidak menegur kesalahan tersebut, tidak menasihati umat untuk menjauhi hal-hal yang menyimpang tadi. Ini tujuannya untuk penjagaan ilmu agama. Makanya dari sisi inilah bersangka baik kita tempatkan pada tempatnya. Kalau ada orang yang mengaku ingin belajar kebaikan, kita katakan ahlan wa sahlan, mari kita sama-sama belajar. Tapi kalau ada orang yang baru mengaku sebagai orang yang baik, kemudian dia mengatakan, "Saya ingin menyampaikan ilmu," lihat dulu. Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari siapa kau mengambil ilmu agamamu. Orang ini ahli apa tidak? Orang ini pemahamannya lurus apa tidak? Tidak cukup cuma sekedar dengan penampilannya saja. Ya, Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullah ta'ala mengatakan, "Khudzul masyhur anil masyhur." Ambillah ilmu yang kita kenal dari orang yang dikenal. Makanya saya katakan tadi, kalau ada riwayat hadis Rasulullah SAW dalam sanadnya kita baca, ternyata ada rawi yang tidak dikenal atau majhulul hal, kita buka biografinya, buku-buku yang menjelaskan biografi para rawi di kitab-kitab para ulama, disebutkan namanya tapi tidak dikenal keadaannya, ini berarti riwayatnya lemah. Kalau tidak ada jalur lain, maka dia tidak bisa dikuatkan. Tidak bisa dikuatkan karena para ulama tidak mengenalnya. Kalau para ulama tidak mengenalnya, berarti orang ini tidak diketahui kepantasannya dalam menyampaikan ilmu agama. Ini sudah cukup menyebabkan riwayatnya tertolak, kita katakan sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ini metode para ulama dalam menuntut ilmu. Jadi sekali lagi, kalau ada yang menawarkan atau menyampaikan ilmu agama di hadapan antum, lihat, ada ustadz atau mengaku sebagai ustadz namanya Fulan bin Fulan, hubungi salah seorang ustadz yang antum kenal. "Ustadz, ada si Fulan, dia menyampaikan seperti ini, dia banyak punya tulisan-tulisan. Apakah antum mengenal dia? Bagaimana dia menuntut ilmu? Bagaimana keadaan orangnya, pemahamannya?" Kalau ternyata dalam pencarian para ustadz yang antum tanya tidak mengenalnya, tinggalkan. Berarti dia dalam hukum majhulul hal, tidak dikenal keadaannya. Asalnya riwayatnya tertolak. Sampai nanti berikutnya datang keterangan yang menyebutkan mungkin keadaannya baik, ternyata dia adalah orang yang rajin belajar, pemahamannya lurus, baru setelah itu kita terima riwayatnya. Jadi begini dalam metode menuntut ilmu agama. Untuk bersangka baik sudah kita bahas tadi, kita tempatkan di tempatnya. Kalau ingin sekedar berteman, ingin saling menasehati, tentu kita pilih orang-orang yang baik secara zahir yang kita kenal dari penampilannya. Tapi untuk mengambil ilmu agama, sekali lagi ya, lil ilmi rijalun, ya, untuk menjadi sumber rujukan dalam ilmu agama, maka ada orang-orang yang memang ahli, orang-orang yang pantas dan membidangi masalah tersebut. Oleh karena itulah, coba antum perhatikan di buku-buku yang menjelaskan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu, selalu para ulama mencantumkan ya tentang bagaimana seorang penuntut ilmu itu dalam memilih guru. Sedangkan ketika ada dua orang guru saja, kita harus dahulukan yang lebih kuat riwayatnya, yang lebih teliti. Apalagi kalau guru tersebut ternyata orang yang mengaku sebagai guru tersebut bukanlah orang yang dikenal punya keahlian dalam ilmu agama. Yang jelas permasalahan ini permasalahan yang meskipun sudah mungkin sering diingatkan atau dibahas, tapi saat ini ya berhubung dengan tersebar luasnya informasi, penggunaan media sosial, sehingga banyak bermunculan orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali. Tidak pernah direkomendasikan oleh para ustadz-ustadz kita, bahkan mungkin namanya baru kita kenal. Tiba-tiba dia menyampaikan tulisan-tulisan kemudian menjadi terkenal di kalangan para penuntut ilmu. Muskilahnya para penuntut ilmu tidak bertanya kepada para ustadz. Akhirnya banyak pemahaman-pemahaman yang merusak masuk. Ini akan menjadi masalah. Ketika sudah menjadi syubhat yang menempel di hati, akan sulit dikeluarkan, akan sulit untuk dilepaskan. Ini akibat kita tidak mempelajari agama dengan metode yang benar, metode yang diajarkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang kita ketahui bersama, tidak mungkin keadaan umat di akhir zaman ini akan baik kalau tidak mengikuti metode pemahaman mereka dalam belajar, memahami agama, mengamalkannya, kemudian menyebarkannya kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Karena mengingat waktu juga, apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya, demikianlah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentang pembahasan masalah ini dengan rinciannya itu dimuat, saya pernah menulis sebuah tulisan yang dimuat dalam majalah As-Sunnah kurang lebih edisi yang lalu ya, atau dua edisi yang lalu. Lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Kita berikan waktu bagi yang ingin bertanya ya, saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Pemerhati Roja Kendari mukumullah ikhwatal iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.
3: Allahu akbar. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Kalau hati ini keras, tidak bisa mencintai orang tua, wallahi, temuin dia ketika tidur. Yang sedang tidur bernapas dan tersendal. Subhanallah, lihat orang tua, kerut di keningnya sudah mulai banyak. Mata hitam mulai memutih. Perhatikan, mungkin esok dari bangkai yang mulia. Lihat ibumu yang kau benci, yang kau musuh, lihat dia. Perhatikan, betapa cepat mangsa ini memakan kulitnya, dia keriput. Keningnya yang mulai keriput, giginya yang mulai hilang, pipinya yang mulai turun. Wallahi, hapus permusuhan dalam hati. Wallahi, rasakan wangi kulitnya. Mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kecium dari mereka.
4: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
5: Dikasih pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf. Dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
4: wanita di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibn Umar, wahai Ibn Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
5: Bagaimana menurutmu? Aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah. Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
4: tuaku? Apa kata Ibn Umar? Wallahi,
5: wallahi,
4: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
5: Demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
4: Kata Ibn Umar, wallahi, wala bi talqatin wahidatin,
5: wallahi,
4: wala bi talqatin wahidatin

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Merdeka atau mati, dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Merdeka.
2: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan, patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wallahu ahad, katakan bahwa dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
3: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
4: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
3: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
2: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

untuk sebagian orang. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Oke, baik Bapak Ibu, mari kita mulai dan waktu tempat kami persilakan kepada Ustaz Ali Hasan Bawazir Rasulullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmil qiyamah. Qala Allahu jalla wa 'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin yang begitu besar rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan bagi kita, yang memuliakan kita dengan Islam. Dan Islam tidak akan bernilai tanpa tauhid, tanpa la ilaha illallah, dan Islam tidak akan bernilai dengan adanya kesyirikan. Maka oleh karena itu agama ini, agama yang Allah ridhai untuk para nabi dan para rasul, agama yang menjadi satu-satunya agama samawi yang Allah turunkan dari langit, satu-satunya agama yang Allah ridhai, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal ibadah seseorang kecuali dengan memeluk dinul Islam, karakter yang paling mendasar di dalam agama ini adalah tauhid. Dan apa itu tauhid? Tauhidul ibadah. Tauhid yang biasa kita sebut dengan tauhidul uluhiyah. Bagaimana misi para nabi dan para rasul yang menyeru kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, wahai kaumku sembahlah Allah semata, kalian tidak memiliki sesembahan yang lain selain dia. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, inti dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid, dan secara spesifik yang biasa kita istilahkan dengan tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kalau antum bertanya atau ditanya, apa inti ajaran semua kitab suci? Inti ajaran semua kitab suci yang Allah turunkan kepada seluruh nabi dan rasulnya terdapat dalam satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu inti semua ajaran seluruh kitab suci yang Allah turunkan dari dan semua nabi yang Allah utus, dari rasul pertama Nuh alaihi salam sampai nabi terakhir nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah dakwah tauhid. Mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita ingin mengetahui misi dakwah para nabi dan para rasul, mereka menjelaskan tiga hal mendasar. Tiga hal mendasar yang menjadi misi dakwah seluruh nabi, seluruh rasul. Hal mendasar yang pertama yaitu mengenalkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenalkan haknya. Memperkenalkan kepada Allah dan mengenalkan haknya. Ini inti pertama dari dakwah seluruh nabi, seluruh rasul. Kemudian yang kedua, menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan jalan menuju Allah. Ini semua dakwah para nabi dan para rasul. Dan kemudian yang ketiga adalah menunjukkan kepada manusia perjalanan setelah kehidupan dunia, tentang kehidupan akhirat. Menjelaskan tentang kehidupan akhirat, perjalanan tentang kehidupan setelah kehidupan dunia. Tiga misi dakwah ini yang dijalani oleh seluruh nabi dan seluruh rasul di dalam semua ajaran kitab suci mereka, di dalam risalah-risalah mereka. Maka oleh karena itu ikhwatal iman, agama ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Ya, bayi lahir terlahir di atas fitrah. Maksudnya fitrah ini adalah potensi, ya, penafsiran tentang fitrah begitu banyak, begitu detail. Dan di antara penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya adalah potensi untuk menerima kebenaran. Jadi fitrah itu potensi yang Allah tanamkan ke dalam setiap masing-masing kita, atau seringkali ana istilahkan sebagai sebuah software yang telah Allah chip-inkan ke dalam masing-masing kita. Allah sudah masukkan ke dalam setiap diri manusia fitrah ini, software itu. Sehingga ketika dikenalkan tentang Allah, dikenalkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenalkan tentang kebenaran-kebenaran dinul Islam, fitrah yang salimah, fitrah yang bersih langsung merespon, oh ya ini benar, harus diikuti, ini baik. Ini di antara hikmah kenapa dakwah Islam itu begitu gampang didakwahkan kepada umat manusia. Karena agama fitrah, agama yang tidak perlu bagi sebagian atau bagi setiap penganutnya untuk mencoba memaksakan diri mencerna. Antum harus menangkap ya dan menerima bahwa satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Ya, seperti ajaran Trinitas misalnya. Ya, ini membuat stres mereka sampai hari ini, dari jangankan dari penganutnya yang biasa-biasa, yang tokoh-tokoh agamanya pun untuk mencerna Trinitas ini begitu sangat repotnya, begitu sangat susahnya bagi mereka. Tapi siapa di antara antum yang tidak bisa menerima dengan mudah ketika dibacakan surat Al-Ikhlas dan terjemahannya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang selevel dan setara dengan Allah. Mulai yang paling jelimet cara berpikirnya sampai yang paling simpel cara memahami sesuatu, mereka akan dengan mudah menerima ini karena ini adalah fitrah. Ini bisa diterima. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara sesuatu yang harus ditanamkan di dalam setiap masing-masing kita, bahwa tauhid uluhiyah itu termasuk bagian fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Sebagaimana dengan tauhid rububiyah? Sebagaimana dengan tauhid rububiyah? Insyaallah ana enggak perlu menjelaskan ya definisi-definisi rububiyah dan uluhiyah. Ini rububiyah mengimani bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur dan pemilik alam semesta. Ketika ada orang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi ada dua, ada tiga, langsung fitrah akan menolak. Sebelum akal, fitrah akan protes akan hal itu. Ya. Atau misalnya mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi adalah sosok yang lemah. Sosok yang muncul pada tahun sekian, terlahir dari seorang wanita, kemudian ketika gede ditempelengi oleh kaumnya dan digantung di tiang gantungan. Itu pencipta langit dan bumi. Maka fitrah akan menolak. Gimana Tuhan dengan segala sifat kelemahan yang seperti itu? Fitrah manusia tidak akan menerima. Bahkan para penyembah berhala pun, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan bagaimana orang-orang penyembah berhala, mereka itu selalu mengarang mitos-mitos yang luar biasa untuk mengkultuskan sesembahan yang mereka sembah. Ya, mereka membuat Tuhan buatan mereka itu sakti mandraguna, katanya ya, otot kawat balung wesi. Gitu ya, dibuat sakti bisa terbang, enggak bisa turun lagi, ngilang enggak balik misalnya. Ya. Semua kehebatan-kehebatan mistis yang mereka buat untuk menunjukkan kehebatan sosok yang mereka sembah. Tapi uniknya orang-orang Nasrani, mereka menggambarkan Tuhan mereka dengan sosok yang sangat lemah dan mereka tuhankan. Ya, yang kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada penyembah berhala yang kemudian disifatkan kepada berhala-berhala mereka seperti orang Nasrani mensifatkan tentang Tuhan mereka, maka penyembah berhala akan tidak terima. Dia akan marah. Tuhan saya enggak selemah itu. Tuhan saya lebih sakti lagi. Lebih begini dan begitu. Karena ini fitrah manusia adalah menyembah yang sangat superlatif, yang sangat berkuasa dan yang semisalnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena rububiyah dan uluhiyah ini fitrah, konsekuensinya adalah bahwa ketika manusia itu diajak untuk mencintai Allah, tunduk kepada Allah, merendahkan diri kepadanya, ini pada dasarnya gak butuh dalil. Pada dasarnya gak butuh dalil. Karena sesuatu yang fitri, sesuatu yang sudah ditanamkan secara fitrah di dalam diri manusia. Ya. Namun, dalil itu diperlukan bagi mereka yang fitrahnya melemah. Atau adanya penyimpangan-penyimpangan. Maka oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan, Allah subhanahu fatara ibadahu ala syai'aini, iqrar qulubihim bihi ilman wa ala mahabbatihi wal khudu'i lahu amalan wa ibadatan wa isti'anatan, fahum mafturuna ala al ilmi bihi wal amal lahu, wa huwa al islam alladhi qala fihi an nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala al fitrah. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan hambanya, menanamkan fitrah ke dalam hambanya dalam dua hal, yaitu menanamkan di dalam hati mereka pengakuan untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mencintainya dan tunduk kepadanya. Ya, mengenal Allah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua, tunduk untuk beramal dan beribadah serta memohon pertolongan hanya kepadanya. Maka fitrah yang Allah tanamkan kepada setiap manusia adalah fitrah untuk ilmu dan amal, mengenal Allah dan beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dinul Islam. Inilah Islam yang mengajarkan, mengenalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka sebagai ketika seseorang ingin memiliki benteng terhadap akidahnya, tauhidnya, supaya dia memiliki benteng yang sangat kokoh, tidak ada benteng lain kecuali dengan memahami dalil-dalil atau cara Al-Quran di dalam menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang tauhid? Kalau kita melihat dalil-dalil Quran di dalam menjelaskan tentang tauhid dan membatalkan kesyirikan, maka kita akan melihat ini merujuk kepada empat pembagian besar. Empat pembagian besar dalil-dalil Quran, ya, di dalam menjelaskan tentang tauhid dan batalnya syirik. Tentang benarnya tauhid dan batilnya syirik. Ya, empat pembagian dalil besar. Jadi, empat ini adalah pembagian dalil besar yang artinya masing-masingnya mencakup puluhan bahkan ratusan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid. Apa saja empat hal ini? Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Ya, pembagian yang pertama atau metode yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Ini metode pertama dari ayat-ayat Al-Quran di dalam menegaskan tentang tauhid. Kemudian metode yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa selain Allah tidak berhak untuk disembah. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa selain Allah tidak berhak untuk disembah. Sudah dicatat? Yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid dan keindahannya. Ya, menjelaskan tentang tauhid dan keindahannya, keindahan tauhid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesyirikan dan keburukannya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesyirikan dan keburukannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memahami empat metode Al-Quran di dalam menjelaskan tentang tauhid ini sesuatu yang sangat penting. Sangat perlu dikaji dan didalami dengan sangat mendalam bagi setiap muslim. Ya. Bagi setiap umat manusia, kalau mereka mau selamat dari kesyirikan, mereka harus paham empat metode Quran ini. Dan kita umat Islam sangat butuh untuk mendalami hal ini, mengkajinya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahkan bukanlah metode ini dibutuhkan untuk sekedar gaya kita atau metode kita di dalam berargumentasi, berhujjah dan berdialog dengan orang-orang yang masih terjerumus ke dalam kesyirikan saja, atau menjelaskan kepada mereka penyimpangan-penyimpangan mereka yang terjerumus ke dalam kesyirikan, bukan cuma sekedar untuk itu. Tapi lebih dari itu, bahwa kita sangat membutuhkan mendalami pemahaman terhadap ayat-ayat ini dan metode-metode ini di dalam ayat Al-Quran, dengan tujuan agar kita lebih menyempurnakan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan bertafakkur, memikirkan, mendalami ayat-ayat ini, mencoba memahaminya, akan menanamkan tauhid ke dalam hati seorang hamba, mengokohkannya dan menyempurnakan nikmat tauhid yang ada di dalam diri seseorang. Kita yang sudah belajar tauhid, yang sudah ngaji, yang sudah mendalami, bukan berarti dia kemudian ini sudah sesuatu yang sudah lewat, yang tidak perlu lagi. Bahkan kita jauh lebih butuh untuk itu. Kita jauh lebih butuh untuk mendalaminya. Dan karena sesi ini sangat singkat, satu sesi saja Ana dituntut untuk menjelaskan empat hal ini. Kalau antum ingin mendalami, Ana menjelaskan empat hal ini di kajian di Nurul Iman Blok M Square dalam 7 atau 9 pertemuan. Sekarang Ana dituntut untuk menjelaskan di satu kesempatan. Ya, ada 7 sampai 9 pertemuan Ana menjelaskan tentang hal ini. Ya, tapi nggak masalah. Insya Allah, ya setidaknya antum dapat ringkasannya. Ya, walaupun tidak mendapatkan secara utuh. Kalau ingin mendapatkan secara utuh, ada rekamannya di kajian yang di Blok M tersebut di Nurin. Kajian al-usul thalathah, Ana menjelaskan tentang metode Al-Quran di dalam menjelaskan tentang tauhid dan membatalkan kesyirikan. Kita masuk kepada metode yang pertama, bahwa Al-Quran menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi, dan menegaskan hal ini membuat puas orang yang membaca dan mengkajinya. Al-Quran menjelaskan dengan cara yang luar biasa untuk metode yang pertama ini. Ya, setidaknya ada 3 cara mendasar untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Cara yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta langit dan bumi. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta langit dan bumi dan pengaturnya. Maksud dari cara yang pertama ini, dari metode yang pertama, yaitu Allah menjelaskan kepada umat manusia di dalam ayat-ayat ini, dalam banyak ayat Al-Quran, bahwa dialah pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, pencipta alam semesta, yang mengatur segala sesuatu, semua peristiwa, tragedi, kejadian, tidak akan terjadi kecuali atas izinnya. Semua kehendak, hanya kehendaknya. Tidak ada sesuatu pun terjadi di muka bumi dan di alam semesta kecuali atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai dari yang paling besar sampai yang lebih kecil dari atom sekalipun. Semuanya di bawah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Realita ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat Al-Quran. Untuk cara yang pertama dari metode pertama ini, banyak sekali ayat Al-Quran, tapi kita coba mentadaburi salah satunya saja, karena waktu kita sangat singkat. Kalau mau lebih dalam, silahkan simak di rekaman kajian yang telah Ana sampaikan. Surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Dan ini cukup bagi antum ketika memahami ayat ini, menjadi bahan untuk bertafakkur, bertadabbur, memahami diri, mengokohkan diri di dalam tauhid dan keimanan, dan memuaskan orang-orang yang kurang yakin dan tidak percaya terhadap alam semesta, terhadap bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ayat yang insya Allah sebagian antum menghafalnya. Allah berfirman di ayat ini, wahai manusia. Panggilan wahai manusia tidak dibatasi kepada orang-orang yang beriman saja. Wahai manusia, apapun pemahaman kalian, apapun aliran kalian, apapun latar belakang keyakinan kalian, apapun agama kalian, apakah bahkan kalian ini agnostik ataukah ateis, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, agar kalian di jalur yang benar, agar menjadi orang yang benar. Allah tidak menyampaikan di dalam ayat ini, wahai manusia sembahlah Allah. Tapi manusia diajak mikir, kalau kamu mencari Tuhan, dan jika kamu mencari Tuhan, carilah Tuhan yang menciptakanmu, menciptakan nenek moyangmu, menciptakan siapapun yang ada di langit dan bumi ini, supaya kamu menjadi hamba yang benar. Kalau kamu menyembah Isa alaihissalam, sembahlah yang menciptakan Isa, yang menciptakan ibunya, menciptakan kakek neneknya. Sembahlah yang menciptakan itu. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan makna Rabb, sebagaimana telah antum dan sering dibahas oleh para ustad-ustad kita, bahwa bukan cuma menciptakan, tapi yang menyediakan kebutuhan bagi ciptaannya, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang menyiapkan kehidupan untuk mereka, kebutuhan kehidupan mereka sebelum mereka ada di alam semesta. Sebelum manusia diturunkan ke muka bumi, Allah telah menyiapkan semua kebutuhan manusia sebelum ada di muka bumi, sebelum adanya mereka. Yang seperti ini mustahil dibuat oleh sesuatu yang tidak berakal, tidak berilmu, tidak mengetahui, tidak memiliki kehendak. Yang kemudian yang tidak berakal, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki pendengaran, penglihatan, tidak memiliki kehidupan, kemudian merekayasa untuk menciptakan kehidupan yang di situ ada akalnya, ada penglihatan, ada pendengaran, ada kehidupan, ada kehendak, dan yang lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, kalau kamu mencari Tuhan, carilah menciptakanmu. Ciptakan alam semesta ini. Dan tidak cukup sampai di sana, Allah mengajak, alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang menciptakan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, sebagai tempat kamu untuk menjalani hidup. Wassamaa'a binaa'a, dan langit yang sebagai penopang kalian. Wa anzala minas samaa'i maa'a, yang menurunkan dari langit itu air hujan. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, yang dengan air hujan itu menumbuhkan beragam buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Coba kalian pikirkan, kalau kalian mencari Tuhan, carilah yang menciptakanmu, yang menempatkanmu di bumi, yang mempersiapkan bumi ini untuk kehidupanmu, yang menjaga tempat hidupmu ini. Ilmu pengetahuan manusia yang secanggih sekarang ini, teropong satelit, teropong yang mereka miliki untuk meneropong benda-benda yang ada di tata surya, di alam semesta, bahkan di luar tata surya kita, yang sampai jutaan tahun cahaya sekalipun mereka bisa meneropong ke sana dan kemari. Sampai sekarang para astronom belum menemukan tempat dari sejumlah benda-benda yang jumlahnya miliaran atau mungkin lebih banyak dari itu, yang salah satu dari benda alam semesta itu sama seperti bumi. Sama seperti bumi. Artinya di situ ada kehidupan, di situ ada air, di situ ada atmosfer, di situ ada gravitasi, yang semuanya terukur untuk menjadi tempat hidupnya makhluk hidup. Apakah ini kebetulan? Jarak yang terukur antara bumi dengan matahari, kalau lebih dekat sedikit apa jadinya, lebih jauh sedikit apa jadinya? Apakah ini kebetulan? Semuanya kebetulan dengan semua keterukuran yang sangat tertata ini. Dan kemudian menurunkan air hujan, sehingga dari air hujan ini hiduplah biji-bijian yang ada di bawah tanah, yang di bumi ini, yang di bawah tanah, biji-bijian yang benda mati ini kemudian jadi hidup, yang dia butuh tanah, dia butuh air, dia butuh sinar matahari. Ini menunjukkan bahwa yang mengatur sistem yang ada di bawah tanah, yang mengatur sistem yang ada di bumi, termasuk juga yang mengatur sistem yang jauh dari kehidupan bumi, yaitu matahari dan alam semesta ini semuanya, adalah satu. Satu. Dia saja yang menciptakan kamu, yang menciptakan bumi yang kamu pijak, yang memberi rezeki kepada kamu, yang mengatur semua sistem yang di daratan, di lautan, di bawah tanah, dan semuanya di alam semesta adalah satu. Ketika seseorang mau bertafakur tentang ayat ini, maka akan sampai kepada kesimpulan bahwa dialah satu-satunya yang menciptakan kita. Namanya Allah. Maka Allah ingatkan di akhir ayat, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka jangan sekali-kali kamu menjadikan tandingan bagi Allah ketika kamu sudah tahu. Siapa lagi selain Allah? Terus kalau sudah menyadari bahwa alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mengatur, yang menciptakannya dan mengaturnya, atas dasar apa kemudian kita mempertuhankan yang lain? Atas dasar apa kemudian kita menyembah yang lain? Ikhwatal iman, cara pertama dari metode pertama ini saja sudah menjadi hujah yang sangat kuat, menyebabkan seorang ketika dia bertafakur, dan ratusan ayat Al-Quran menegaskan akan hal ini. Ratusan ayat Al-Quran menjelaskan akan hal ini. Terus mengingatkan tentang nikmat, tentang rizki, tentang penciptaan langit dan bumi. Hanya Allah saja, enggak ada tandingan. Terus atas dasar apa kalian berbuat syirik? Cara kedua, masih di metode yang pertama. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya yang memiliki sifat maha sempurna secara mutlak. Dialah satu-satunya yang maha sempurna secara mutlak. Allah menjelaskan kepada umat manusia kemahasempurnaannya, mengenalkan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah yang memiliki sifat-sifat kemahaagungan, kemahasempurnaan, kemahatinggian. Allah yang disifat, yang jauh dari segala sifat-sifat yang lemah dan kurang. Begitu banyak Allah menunjukkan kemahaterpujian dirinya. Maka itu menunjukkan yang memiliki sifat-sifat kemahasempurnaan yang seperti ini, dialah satu-satunya yang berhak disembah, bukan yang lain. Apalagi makhluk dengan segala kelemahannya, yang membuat setiap hati dengan penuh cinta, dengan penuh tulus dan ikhlas, merendahkan diri kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia adalah mencintai keindahan. Mencintai keindahan. Ini fitrah manusia. Yang kita mau akui atau tidak, itulah kenyataan diri kita. Kalau misalnya dikenalkan kepada antum, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, antum dikenalkan tentang seseorang yang begitu dermawan yang luar biasa. Sangat dermawan. Suka membantu, memberi kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada janda-janda dan yang lain sebagainya. Berbuat kebaikan yang luar biasa. Dan kemudian diceritakan kepada antum tentang sosok orang tersebut, maka antum akan langsung simpati kepada orang itu. Walaupun kebaikannya tidak antum rasakan, tapi ketika antum mendengar bagaimana baiknya orang tersebut, antum akan simpati kepada dia dan respek terhadap orang tersebut. Bagaimana dengan kalau misalnya ternyata orang yang sangat dermawan ini perhatian kepada antum, memberi, suka memberi hadiah juga, walaupun cuma setahun sekali, ya, memberi sesuatu kepada kita, itu pun akan membuat kita akan lebih semakin cinta kepadanya. Sekarang kita coba mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan itu Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Allah mengenalkan dengan nama-nama dan sifatnya. Ratusan ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita akan hal ini. Ratusan ayat Al-Quran. Kita mengambil salah satu. Akhir surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wahuwa al-azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan. Mengenalkan dirinya kepada kita. Dialah Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Sang Raja. Yang maha suci. Yang maha sejahtera. Yang mengaruniakan keamanan. Yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asma'ul husna. Bertasbih kepadanya segala sesuatu yang ada di langit maupun bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari nama ini saja yang mengandung makna kesempurnaan yang luar biasa, mengantarkan kepada kita untuk mencintainya, tunduk kepadanya. Salah satunya Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pemurah dan maha penyayang, yang menunjukkan bahwa ketika kita menyukai dan mencintai orang yang memiliki sifat pemurah dan penyayang, Dia maha pemurah dan maha penyayang. Atas dasar apa kita tidak cinta kepada Allah? Tidak tunduk kepadanya? Tidak berharap kepadanya? Andai kata para penyembah-penyembah berhala ini kenal Allah yang seperti ini. Kenal Allah. Tanya kepada mereka. Kenapa kamu datang kepada kuburan-kuburan mbah-mbah, syekh-syekh, kiai-kiai, dan habib-habib itu? Apakah kalian beranggapan bahwa mereka itu lebih penyayang kepada kalian ketimbang Allah yang maha penyayang? Kalau mereka tahu Allah maha penyayang, maha pengasih dan penyayang, mereka tidak akan cari selain Allah. Apakah mereka yang kalian datangi itu lebih tahu masalah kalian ketimbang yang maha tahu? Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka lebih peduli kepada kalian dengan masalah-masalah kalian ketimbang Allah yang ar-ra'ufur rahim? Ikhwatal iman, mengenal nama-nama Allah, mengenal kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharuskan kita untuk tunduk hanya kepadanya dan mentauhidkan Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat kita hanya beribadah kepadanya. Allah mengingatkan di ayat yang lain, surat Ghafir ayat 65. Wal hayy, wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang maha hidup. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Maka sembah, mintalah hanya kepadanya dengan penuh keikhlasan. Dengan menunduk, dengan menunjukkan semua ibadah hanya kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang hal ini. Beliau menyebutkan, coba perhatikan bagaimana Al-Quran menyampaikan kepadamu tentang Allah. Engkau akan mendapati Al-Quran menjelaskan tentang Sang Raja yang semua kekuasaan itu berada di tangannya. Segala puji baginya. Semua urusan berada di tangannya. Sumbernya, darinya, dan kembalinya hanya kepadanya. Yang bersemayam di atas arsy-Nya. Dengan itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di seluruh penjuru kekuasaannya dari pengetahuannya. Yang maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam jiwa-jiwa hambanya. Yang mengetahui rahasia mereka dan apa yang mereka tunjukkan. Satu-satunya yang mengatur segala kekuasaannya. Dia mendengar dan maha melihat. Memberi dan tidak memberi. Memberi pahala dan menghukum. Memuliakan dan menghinakan. Mencipta dan memberi rizki. Menghidupkan dan mematikan. Mengatur dan menetapkan takdirnya. Semua urusan turun darinya, yang kecil dan besarnya, dan naik kepadanya. Tidak ada satupun atom bergerak di alam semesta kecuali dengan izinnya.
2: dan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali dengan ilmunya. Maka coba pikirkan, bagaimana Allah memuji dirinya, mengagungkan dirinya, memuliakan dirinya, dan memerintahkan kepada hambanya, menunjukkan kepada hambanya apa yang membuat bahagianya mereka dan selamatnya mereka, dan memotivasi mereka untuk menjalankan hal itu. Memperingatkan mereka dari kebinasaan mereka, mengenalkan kepada mereka dirinya dengan nama-nama dan sifatnya, menunjukkan kepada hambanya, mengenalkan, memancing rasa cinta hambanya kepadanya dengan menurunkan nikmat-nikmatnya kepadanya, dan mengingatkan nikmat-nikmat itu kepada mereka, memerintahkan kepada mereka yang segala perintah itu semakin menyempurnakan nikmat itu bagi mereka, memperingatkan mereka dari murkanya, dan mengingatkan kepada mereka apa yang telah Allah sediakan untuk mereka, tempat yang penuh dengan kemuliaan ketika mereka taat kepadanya. Dan Allah mengingatkan kepada mereka tempat penderitaan bagi mereka yang bermaksiat kepadanya. Dan Allah juga tunjukkan bagaimana sikapnya terhadap para kekasih dan musuh-musuhnya, bagaimana akhir dari masing-masingnya, bagaimana kekasih Allah endingnya bagaimana, bagaimana musuh-musuh Allah endingnya, akhirnya pun bagaimana. Allah memuji wali-walinya dengan kebaikan amal ibadah dan kesolehan mereka dan sifat-sifat mereka. Allah mencela musuh-musuhnya dengan segala perbuatan dan segala perangai dan kesikap sifat-sifat buruk mereka. Allah berikan perumpamaan-perumpamaan itu. Allah tunjukkan dengan beragam bukti dan dalil. Allah membantah segala syubhat musuh-musuhnya dengan jawaban yang terbaik, membenarkan yang benar dan mendustakan yang dusta, menyampaikan yang benar dan memberikan petunjuk kepada kebenaran, mengajak kepada negeri yang penuh kedamaian, mengingatkan sifat dan menyebutkan sifat-sifatnya, keindahan dan beragam nikmatnya, memperingatkan dari negeri kepecelakaan dan binasa yaitu neraka, dan menyebutkan beragam macam azabnya dan buruknya tempat itu. Mengingatkan juga, Allah mengingatkan juga kepada hambanya betapa butuhnya manusia kepada dia, betapa mereka bergantung kepada Allah dalam segala aspek, yang bahwa kita tidak mungkin terlepas dari Allah sekejap mata pun. Dan Allah juga mengenalkan bahwa dia tidak butuh sedikit pun dari makhluknya. Dia maha kaya, tidak butuh apapun dari selain dirinya. Semua selain Allah butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun makhluk bisa memberikan sesuatu untuk memberi manfaat kepada Allah, apalagi mencelakakannya. Dan sebaliknya, manfaat dan sial dan beruntungnya kita berada di tangannya. Subhanallah, ikhwatal iman. Dengan sangat dalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan akan hal ini, dan beliau menyampaikan, jika hati menyaksikan di dalam Al-Quran tentang sosok sang raja yang maha agung dan maha penyayang, yang maha dermawan dan maha indah yang seperti ini, bagaimana kemudian dia tidak mencintai? Bagaimana tidak termotivasi untuk berlomba-lomba untuk mendekat kepadanya, mengerahkan semua hembusan nafasnya untuk mencari cintanya, sehingga menjadikan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dicintainya melebihi yang lain, menjadikan ridhanya sebagai prioritas dari ridha selain yang lainnya. Bagaimana hati tidak termotivasi begitu senangnya menyebut namanya, sedangkan, dan bagaimana pula kata beliau, cinta dan rindu kepada Allah bukan menjadi suatu harapan bagi setiap hambanya yang mengenal kepada Allah, karena cinta dan rindu kepada Allah itu adalah makanan hatinya, penyembuh hatinya, kehidupan hatinya. Ketika dia hilang rasa ini di dalam hatinya, maka binasalah jiwanya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, cara yang kedua dari metode yang pertama ini, mengenal Allah, mengenal sifat kesempurnaannya, mengharuskan seorang hamba beribadah hanya kepadanya semata. Maka mengkaji Asmaul Husna bukan cuman sekedar antum tahu maknanya, tapi apa pesan setiap nama itu untuk alam semesta dan untuk diri kita. Apa pesan setiap nama itu untuk alam semesta dan untuk setiap diri kita. Antum membaca misalnya, Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau maha pemaaf. Antum sadar, kita sadar, Allah maha pemaaf, Allah paling tahu. Kita mengucapkan kalimat doa ini sambil bahkan tidak sedikit dari kita mengulang-ulang dosa. Allah maha tahu dan Allah memaafkan. Allah maha melihat. Allah tidak menghentikan nikmatnya dari kita. Allah tidak mutus membuat kita misalnya setengah menit gak bisa nafas misalnya. Habis kita. Tidak membuat tiba-tiba jantung kita berhenti. Dan kita tidak mengontrol jantung kita sendiri. Kita tidak mengontrol peredaran darah kita sendiri. Kita tidak mengontrol paru-paru, ginjal. Dan semua ini Allah yang mengatur. Nah, ikhwatal iman. Cara yang ketiga. Masih di metode yang pertama. Yaitu Allah menunjukkan kepada kita. Bahwa semua nikmat itu dari Dia. Semua nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu seringnya Allah mengenalkan kepada kita. Bahwa nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semua apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Kecil dan banyak, sedikit dan banyaknya, besar dan kecilnya, lahir dan batinnya. Semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah satu-satunya yang memberi. Allah mengingatkan kepada kita beragam nikmat ini. Dan itu

diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan beragam nikmat itu, membuat hati ini hancur lebur di dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar apa kita tidak mengagungkannya? Tidak ada satupun nikmat kecuali dari Dia. Langit dan bumi. Bahkan Allah memberi nikmat, mengenalkan nikmat itu kepada kita. Sejumlah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sebelum kita meminta kepada Allah. Bahkan sebelum kita mengenali bahwa itu adalah suatu nikmat. Sikap baik itu memperbudak. Kita sadar, kalau kita ada seseorang yang sangat kita benci, sangat kita benci, tiba-tiba begitu baiknya kepada kita. Tiba-tiba saja semua hutang kita dibayari. Sekolah anak-anak kita dibayari. Kemudian kita dibelikan rumah di Menteng 1000 meter. Asalnya kita benci. Terus dikasih modal kerja, dikasih ada berapa lantai di Centennial Tower? 40 sekian lantai. 20 lantai dikasih ke kita misalnya. Habis benci kita. Benar ya? Ternyata di balik itu semua Benjamin Netanyahu. Itu bisa mau melaknat Yahudi, bisa tiba-tiba langsung cadel kita ini. Iya, langsung enggak bisa melaknat. Kebaikan itu memperbudak. Baru yang seperti itu, kadang kita cuman dikasih permen, dikasih agenda cuman setahun sekali dan ballpoint serta kalender, membuat kita jadi segan untuk menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Terus bagaimana dengan yang setiap hembusan nafas itu dari Dia? Setiap butir kebaikan itu dari Dia. Setiap kenikmatan itu dari Allah. Terus kita tidak mau mengakui dan mengenalinya dan mencintainya. Kita melihat salah satunya. Puluhan, ratusan ayat Al-Quran Allah kenalkan akan hal ini. Kita lihat salah satunya. Surat Ghafir. Ayat 61 sampai 64. Ikhwatal iman. Jika kita mencoba memahami metode Al-Quran di dalam menjelaskan tentang Tauhid ini, maka antum tidak punya alasan untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak punya alasan. Allah ingatkan, Allahul ladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wal nahara mubsira. Inna allaha ladhu fadlin ala nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Kadzalika yu'faku alladziina kaanu biayatillahi yajhadun. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyib minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum wa tabaarakallahu rabbul 'aalamiin. Allah menunjukkan ini salah satu ayat dari ratusan ayat Allah kenalkan kepada kita bahwa nikmat itu dari Dia. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Siang dan malam. Kapan kita bersyukur adanya siang dan malam? Kapan kita bersyukur? Sayangnya ya khotal iman, nikmat itu karena saking seringnya kita rasakan, membuat kita itu meremehkan nikmat ini. Dan inilah zalimnya manusia. Semua manusia seperti itu. Sifat dasarnya bodoh, zalim. Sebagaimana di akhir surat Al-Ahzab. Allah sebutkan sifat dasar kita ini sangat bodoh dan sangat zalim. Kita tidak mengakui sesuatu itu nikmat karena begitu seringnya kita rasakan. Siang dan malam ini nikmat. Tapi apa jadinya tiba-tiba matahari tidak terbit misalnya? Di saat itu manusia akan ketakutan. Apa jadinya jika tiba-tiba matahari tidak tenggelam? Di situ kita akan sadar. Oksigen yang antum hirup. Bahwa seringkali kita mengeluhkan tentang sempitnya rezeki.

0: Coba. Orang yang sedang sempit rezekinya, di saat dia sedang meratapi hal tersebut, lihat orang yang sedang sempit dadanya ketika bernapas. Orang yang sakit asma ketika kambuh asmanya. Kalau antum disuruh milih-milih yang mana? Lebih baik sempit rezeki materi daripada sempit dada untuk napas. Ya? Antum walaupun cuma bisa tidur di tempat yang tempat kasur, tempat tidur yang mungkin sudah belasan tahun gak ganti. Banyak tungaunya mungkin. Kalau disuruh milih tempat tidur yang antum tinggali di rumah petak antum ini dengan tempat tidur yang paling empuk di rumah sakit, pilih mana? Pilih di rumah sakit. Kita ini ikhwatal iman baru tahu dan mengakui satu nikmat kalau nikmat itu diambil. Ketika nikmat itu dirubah oleh Allah. Karena kufur diambil. Demikian pula misalnya kadang seorang suami kurang mensyukuri istrinya yang dengan segala kekurangannya. Atau seorang istri yang kurang merespek dan menghormati suaminya. Meremehkan semua effort yang telah dilakukan satu dengan yang lainnya. Ya. Melupakan jasa-jasa hal-hal baik yang dilakukan oleh pasangannya. Menganggap itu kan juga tanggung jawab kamu. Jadi kamu harus begitu. Ya, udah tanggung jawab, kewajiban. Kewajiban gak harus terima kasih. Gak usah ngucapin jazakallah atau jazakillahi khair. Kan kewajiban. Ini bodohnya kita. Tapi ketika yang memenuhi kewajiban itu hilang dari kehidupan kita, di saat itu dia baru sadar, oh iya, ini anugerah dari Allah. Ini kebaikan yang harus diterima kasih, disyukuri. Ikhwatal iman. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di ayat ke-62. Yang demikian itu adalah Allah, Rabbmu, Tuhan kalian, pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Maka bagaimana kamu bisa dipalingkan? Seperti demikianlah dipalingkan orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rizki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itulah Allah Tuhanmu yang maha agunglah Allah Tuhan semesta alam. Allah yang membentuk rupa kita dan membaguskan penciptaan kita. Ikhwatal iman. Allah telah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia pada bentuk yang terbaik, paling sempurna. Dan kita menyadari itu. Kalau antum diminta, coba direkonstruksi ulang. Wujud kita ini bagusnya, lebih bagusnya lagi gimana caranya? Misalnya mata ini kalau mau dipindah di tempat lain yang lebih tepat gimana misalnya? Tangan, kaki, ya, hidung, mulut, telinga. Kenapa di samping? Kalau dikumpulin di depan semua gimana coba? Misalnya, ya. Antum tidak akan menemukan celah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menemukan. Ini sudah postur yang terbaik. Sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia yang telah menciptakan kalian dan memperbagus ciptaan kalian. Wa razaqakum minat thayyibat. Dan memberi rezeki kepada kalian dari yang baik-baik. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian. Fatabarakallahu Rabbul Alamin. Maha berkah Allah, Tuhannya alam semesta. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka, kalau antum mau mendalami, memahami, menangkap ayat-ayat, pesan Allah tentang penciptaan langit dan bumi dan kepada kesempurnaannya, serta bahwa semua nikmat itu ada dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang lahir maupun yang batin. Yang batin bagaimana contohnya tidak terlihat? Akal sehat. Diberi akal sehat oleh Allah. Diberi hati yang tenang. Berapa kita mau membayar nikmat ini? Ketenangan hati. Hidup dengan tanpa kekhawatiran dan ketakutan. Antum tahu sekarang di antara prank yang paling luar biasa yang dilakukan oleh teman saudara-saudara kita di Timur Tengah? yang membuat mereka ketakutan dan langsung bisa bubar lagi majelis begini, langsung bubar. Apa itu? Suara drone. Tiba-tiba dengar suara drone, bubar majelis. Takut drone-nya Iran yang ngebom mereka. Sebegitunya, hanya cuman sesimpel itu kita. Bahwa nikmat keamanan yang kita tidak pernah syukuri, itu nikmat besar. Nikmat kesehatan yang jarang kita syukuri, nikmat besar. Yang kalau kita mau bertafakur dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah mampu. Antum yang punya kitab Madarij Mukhtasar Minhajul Qasidin, ana sarankan baca tentang syukur nikmat dari buku itu. Karena di antara beliau mengingatkan sejumlah nikmat yang jarang kita mensyukurinya. Nikmat antum bisa makan dan minum. Ini nikmat besar. Berapa banyak orang yang tidak bisa makan dan minum? Bukan enggak punya, tapi enggak boleh. Dia harus membatasi asupan apa yang masuk ke dalam dirinya. Berapa banyak orang yang harus masuk ke rumah sakit opnam dan dioperasi karena apa yang sudah masuk tidak bisa dikeluarkan. Sudah masuk, enggak bisa keluar. Allah berikan kepada antum kemudahan untuk input dan output dengan sehat wal afiat. Ini nikmat besar dari Allah. Berapa banyak karena enggak bisa buang angin harus masuk rumah sakit. Subhanallah ikhwatal iman. Ini baru metode yang pertama. Kita masuk metode yang kedua. Yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Metode yang kedua, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa selain Allah tidak berhak untuk disembah. Mungkin kita dua metode saja enggak apa-apa ya. Kesempatan lain nanti insyaallah ditambah yang lain. Ikhwatal iman. Untuk metode yang kedua ini Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, menegaskan bahwa segala yang disembah selain Allah enggak layak untuk disembah. Itu selain Allah apapun wujudnya, mau malaikat, mau manusia, mau jin, mau syaitan, mau pohon, mau batu, mau apapun itu. Dan Allah menyampaikan dengan beragam cara. Setidaknya ada 6 cara Allah menunjukkan di dalam Al-Qur'an bahwa selain Allah tidak layak untuk disembah. Cara yang pertama, Allah menyebutkan tentang bahwa segala yang disembah selain Allah memiliki sifat-sifat lemah dan kurang. Yang segala sifat lemah dan kurang itu menunjukkan tidak layaknya mereka untuk disembah. Dan ini pun Allah sebutkan di dalam Al-Quran secara global dan terperinci. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan secara global terkait dengan sifat lemah yang dimiliki oleh segala sesembahan yang disembah selain Allah. Salah satunya surat Al-Ankabut ayat 41. Allah berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadhat baita. Wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun." Perumpamaan yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, penolong-penolong selain Allah, seperti perumpamaannya laba-laba yang membangun rumah untuk dirinya. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba, andai kata mereka menyadari. Allah menyampaikan, ayat ini menunjukkan, orang yang berlindung, mencari perlindungan kepada selain Allah, apapun itu, siapapun dia, seperti orang yang berteduh dari panas atau hujan, dengan berteduh di rumahnya laba-laba. Bisa terlindungi dia dari panas dan hujan? Sama sekali. Sama sekali. Itulah perumpamaan orang-orang yang berlindung kepada selain Allah. Ya, memohon kepada selain Allah. Dia berpaling dari yang maha hidup, yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha sempurna, kepada makhluk yang mati, yang lemah, dan tidak bisa apa-apa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala secara terperinci menjelaskan dengan beragam hal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah menyebutkan tentang sejumlah sifat kesempurnaan yang mestinya ada pada sosok pencipta. Artinya kalau ada yang disembah, tapi tidak memiliki sifat ini, maka dia tidak layak untuk disembah. Ya, sosok yang disembah harus memiliki sifat ini. Apa saja sifat itu? Yang pertama, mencipta. Kalau ada yang disembah selain Allah, tapi dia tidak menciptakan, maka bagaimana dia disembah? Allah mengingatkan misalnya, di surat Al-Hajj ayat 73, ini luar biasa. Perlu kita bertafakur lebih dalam tentang ayat ini. Ya ayyuhanna suburiba mathalun fastami'ulah. Wahai manusia, diberi perumpamaan bagi kalian. Perhatikan perumpamaan ini. Innal ladhina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaba walau ijtama'ulah. Wa yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min. Da'ufat talibu wal matlub. Sesungguhnya siapapun yang kalian minta selain Allah, siapapun itu wujudnya, yang kalian berdoa memohon kepada mereka selain Allah ini, la yakhluqu dhubaba walau ijtama'ula, tidak akan bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka kumpul satu dengan yang lain. Kerjasama untuk menciptakan seekor lalat, apa bisa mereka? Tidak bakalan bisa. Dan andai kata lalat itu hinggap ke salah satu makanan mereka atau minuman mereka, mengambil sesuatu dari makanan dan minuman yang mereka makan atau minum, mereka tidak bisa mengambil apa yang sudah diambil oleh lalat tersebut dari mereka. Dha'ufat talibu wal matlub. Yang minta lemah, yang diminta juga lemah. Lalat hinggap ke makanan kita, ada sesuatu yang diambil oleh lalat itu dari makanan kita. Walaupun kita gak lihat. Bisa kita ngerebut kembali? Gak sanggup. Siapapun yang diminta selain Allah tidak akan pernah bisa. Da'ufat talibu wal matlub. Sangat lemah yang meminta dan yang diminta. Menciptakan seekor lalat gak bisa. Atas dasar apa terus dia disembah. Kemudian sifat yang kedua. Tidak bisa memberi manfaat atau madharat. Baik untuk dirinya atau orang lain. Allah mengingatkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya surat Al-Ma'idah ayat 76. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'a. Wallahu huwa sami'ul alim. Tanyakan kepada mereka. Apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat untuk kalian, menguasai madarat atau manfaat untuk kalian? Sedangkan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Atas dasar apa kalian menyembah selain Allah? Untuk nolong diri mereka sendiri gak bisa. Untuk nyelamatin diri sendiri, gak bisa. Terus kemudian diminta untuk nyelamatin orang lain. Bagaimana bisa? Dan itu dipertuhankan selain Allah. Wallahu huwa sami'ul alim. Sedangkan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Di antara sifat yang harusnya ada pada pencipta, yaitu kemampuan untuk memberikan pertolongan. Kemampuan untuk memberikan pertolongan. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 197. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Dan yang kalian minta selain Allah, yang kalian mohon selain Allah, tidak bisa nolong kalian. Dan mereka pun tidak bisa nolong diri mereka sendiri. Nolong diri mereka sendiri gak bisa. Terus kemudian kalian minta kepada dia. Orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa yang mereka yakini, mereka panggil dengan gelar juru selamat. Untuk menurut versi mereka, Nabi Isa sendiri gak selamat. Untuk menyelamatkan dirinya. Itu pun mereka sembah dan mereka minta tolong kepada dia. Alaihissalam. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Di antara sifat yang Allah tunjukkan sebagai sifat kelemahan pada makhluk-makhluk yang disembah, bahwa mereka tidak bisa mendengar, tidak melihat, dan tidak berbicara. Subhanallah. Dalam banyak ayat Al-Quran, di antara dialognya Nabi Ibrahim dengan ayahnya, dalam surat Maryam ayat 42. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Nabi Ibrahim bertanya, wahai ayahku, Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa menolong kamu sedikit pun? Walaupun patung-patung itu dikasih mata, dikasih telinga, bukan berarti dia bisa melihat dan mendengar. Cuman tempelan dari apa yang dipasang oleh yang memahatnya. Ikhwatal iman. Dan juga di antara sifat yang Allah tunjukkan, bahwa mereka tidak punya saham di alam semesta. Ya, gak punya saham. Kalau misalnya bagian sini punya dia misalnya, ya, langit dan langit bumi ini ada jatah sedikit, dia punya partnership dengan Allah 1% misalnya, atau sekian persen, mereka gak punya apa-apa. Allah berfirman di dalam surat Saba ayat 22. Uli du'ul ladhina za'amtum min dunillah. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Katakan, semua yang kalian mohon selain Allah, yang kalian klaim sebagai yang berhak disembah selain Allah, la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak punya apapun, walaupun seukuran semut. Mereka enggak punya apapun di langit maupun bumi. Wa ma lahum fihima min syirk. Mereka tidak punya partnership atau saham dengan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Wa ma lahum minhum min dhahir. Dan juga mereka tidak turut serta di dalam membantu Allah di dalam menciptakan langit dan bumi dan apapun itu. Sekecil apapun, mereka tidak punya sedikit pun peran di dalam penciptaannya di langit dan bumi. Terus, atas dasar apa mereka kemudian disembah? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini cara yang pertama dari metode kedua. Cara yang kedua, Allah menyebutkan bahwa selain Allah tidak bisa menolong diri mereka sendiri, menyelamatkan diri mereka sendiri, maka bagaimana kemudian mereka menolong yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala? Begitu banyak ayat Al-Quran menjelaskan akan hal ini. Anda sampaikan tadi, kalau antum ingin mendapatkan penjelasan detailnya dengan ayat-ayatnya, antum bisa melihat di apa yang telah Anda sampaikan di kajian di tempat yang berbeda. Cara yang ketiga, Anda tidak sebutkan ayat-ayatnya, karena serupa dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Cara ketiga, bahwa yang disembah selain Allah sangat jauh dari sifat kesempurnaan. Sangat jauh dari sifat kesempurnaan. Ratusan ayat Al-Quran menjelaskan akan hal ini. Kita ambil salah satunya. Dan mungkin kita cukupkan dengan ini. Kita buka sisi soal jawab setelah itu. Surat Fatir ayat 13 dan 14. Surat Fatir ayat 13 dan 14. Dan ayat ini ikhwatal iman, jika antum pahami dengan baik, antum akan insyaallah diselamatkan dari segala syubhatnya orang-orang musyrikin. Allah menyampaikan, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fin lail wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Allah menyampaikan, dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itu Allah Tuhan kalian. Miliknya lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, yang kalian minta selain Allah, tidak punya apapun walaupun setipis kulit ari. Allah sebutkan, ma yamlikuna min qitmir. Selain Allah yang kalian minta, sekelas kulit ari pun mereka tidak punya. Apa itu qitmir? Qitmir ini ikhwatal iman, kalau antum makan kurma, di biji kurma itu ada kulit tipis. Oh ya, itu namanya qitmir. Kulit tipis yang menyelimuti biji kurma. Itu namanya qitmir. Ya. Kata Allah, urusan yang setipis itu saja mereka enggak punya. Mereka enggak bisa menciptakan itu. Semua langit dan bumi itu punya milik Allah. Maka Allah ingatkan di ayat selanjutnya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruan kalian. Mau siapapun yang kalian minta, Jibril, kalian berdoa kepada Jibril, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, berdoa kepada siapapun, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Anggap mereka mendengar. Kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Tidak bakal sanggup mengabulkan permohonan kalian. Dan lebih parah lagi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Nanti pada hari kiamat, mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Kalian datang kepada orang-orang itu, bukankah kami memohon kepadamu, meminta kepadamu, memohon kepadamu, bergantung kepadamu? Mereka mengatakan, la ma kuntum iyana ta'budun. Kalian tidak berdoa kepada kami, kalian nyembah setan, bukan kami. Kami berlepas diri dari perbuatan syirik yang kalian lakukan kepada kami. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh yang Maha mengetahui. Tidak ada keterangan yang lebih detail melebihi apa yang telah Allah sampaikan, dan Dia Maha tahu tentang apa yang bakal terjadi nanti pada hari kiamat. Ikhwatal iman, kembali kepada awal pembahasan kita, bahwa tidak ada argumen dan hujah yang lebih kuat, yang lebih benar melebihi apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan kemudian sunnah Nabi SAW. Cukup dengan antum mengkaji ayat-ayat ini, mendalaminya, memahaminya, mencoba menghadirkan maknanya di dalam kehidupan kita, akan melahirkan pengagungan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyadarkan kita bahwa perbuatan syirik adalah sesuatu yang sangat jauh dari akal dan fitrah manusia. Akal dan fitrah manusia. Orang akan heran, kenapa memohon kepada pohon, kepada batu, kepada binatang, kepada wujud-wujud yang tidak jelas? Sedangkan Allah Al-Hayyul Ladzi La Yamut, yang Maha hidup dan tidak mati, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha memberi, yang Maha pengasih dan Maha penyayang dan Maha sempurna. Dan ini adalah secuil sebagaimana tadi Ana sampaikan, ada 4 metode besar yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, baru kita membahas sebagian, baru 2 dan itu pun baru sebagian. Wallahu ta'ala ada wa alam bisawab. Barakallahu.
1: Jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah mudahkan kita kembali berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian ini yang tertinggal. Barakallahu. Ada beberapa pertanyaan Ustaz, izin dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustaz dan merahmati Ustaz dan tim. Izin bertanya, 3 tahun belakang sejak mengenal sunnah, saya tidak lagi mengucapkan hari ibu dan hari ulang tahun kepada orang tua. Tapi ibu pernah membahasakan kurang enak karena tidak pernah saya ucapkan. Apakah termasuk riya atau pamer jika saya mengatakan sudah mendoakan kedua orang tua di setiap sujud saya, di setiap akhir sholat sebelum malam, di setiap waktu-waktu mustajab? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu barakallahu.
0: Naam, wafiq barakallah. Ketika kita menyebutkan kepada orang yang kita cintai bahwa kita peduli kepada mereka, dan kepedulian itu bukan hanya ditunjukkan dengan perhatian yang mereka lihat dan mereka dengar atau mereka rasakan saja, tapi kita tunjukkan dengan cara yang mereka tidak lihat, mereka tidak dengar, dan mereka tidak rasakan, yaitu dengan permohonan dan doa yang antum panjatkan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang baik. Dan ini bukan riya. Sebagaimana sebagian salafus saleh terdahulu, seperti Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, beliau pernah menyebutkan kepada anaknya, wahai anakku, kamu tidak tahu berapa banyak rokaat sholat abi tambahkan. Berapa banyak puasa abi lakukan demi mengharapkan agar Allah menjaga dirimu. Semoga Allah menjagamu. Dengan ibadah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, yang orang tua lakukan karena Allah demi kemaslahatan anak-anaknya. Karena di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang saleh adalah Allah menjaga kesolehan anak-anaknya. Dan itu disampaikan dengan menunjukkan kepedulian, kasih sayang. Dan ini boleh seorang anak mengatakan kepada ayah atau ibunya yang masih hidup bahwa begitu seringnya anak sertakan engkau wahai ayahku atau ibuku di dalam doa-doaku, dengan harapan Allah menjaga kebaikanmu, membalas kebaikanmu dan menjagamu di dunia dan kehidupan akhirat. Ini bukan bagian dari riya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah, Ustaz. Terus selanjutnya, Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan, Ustaz, mirip-mirip. Yang pertama, orang tua yang masih bagaimana menghadapi orang tua yang masih melakukan kesyirikan? Dan yang kedua, ini keluarga suaminya yang masih menjalankan tradisi seperti ke orang pintar untuk berobat melakukan 700 hari karena setelah meninggal, dan saya sudah mengingkari dalam hati, tapi jika saya ada di sana, apakah tetap dapat dosanya? Ya, Assalamualaikum.
0: Bagaimana cara menasihati keluarga yang masih terjerumus ke dalam kesyirikan? Dari penggal kajian yang telah kita kaji ini, ikhwatal iman, kita mendapatkan sejumlah argumen. Ya, bahwa bagaimana sejumlah argumen ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mendakwahi mereka. Ketika mengenalkan tentang Asmaul Husna sebagai contoh dari nama-nama Allah SWT dan yang lain sebagainya, ya, tentang Tauhid Rububiyah, penciptaan langit dan bumi dan semua nikmat dan rizki itu datangnya dari Allah, itu dijadikan sebagai alat. Di antara kaidah yang dijadikan hujjah sebagaimana Allah sampaikan di dalam banyak ayat Al-Quran, bahwa Tauhid Rububiyah adalah dalil menuju Tauhid Uluhiyah. Jadi ketika antum mencoba memahamkan siapa sih yang menciptakan langit dan bumi, apakah ada di langit dan bumi ini yang luput rizkinya dari Allah, yang ngasih rizki yang lain, ada gak? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini itu akan mengarahkan, kalau begitu, kalau semua rezeki dari Allah, kalau misalnya saya mau bertanya, kamu datang kepada orang pintar untuk mendapatkan keselamatan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Pintar ini, pertama kita bahas lagi, ini pintarnya lulusan mana? Dia cuma pintar satu, ngakalin orang doang. Ya, pintar ngakalin orang dan kemudian dipanggil orang pintar. Ya, karena yang datang bodoh, mau diakal-akalin sama orang tersebut. Nah, kita tanya, kalau dia bikin apapun, kamu lakukan ini ya, supaya kamu selamat, supaya kamu bisa sehat, supaya kamu bisa begini, lakukan itu. Pertanyaannya, ketika simbah dukun ini tadi melakukan itu semuanya, memberikan syarat ketentuan supaya kita selamat dan lain sebagainya, terus Allah menghendaki supaya orang tersebut sakit. Kehendak siapa yang terjadi? Kehendak bah dukun atau kehendak Allah? Tanya kepada orang itu. Ya, tanya. Kehendaknya Mama Gufron atau kehendak Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu Mama Gufron ngamuk-ngamuk gara-gara motornya hilang. Ya, ada rekamannya, ada rekamannya. Insyaallah. Ya, ngamuk-ngamuk. Ya, padahal katanya dia bisa nyuruh malaikat Jibril supaya enggak nurunin hujan. Tapi dia ngamuk-ngamuk gara-gara tetap turun hujan. Ya. Ini menunjukkan betapa bodohnya orang yang percaya yang seperti ini. Tapi kalau antum bertanya bagaimana menasihatinya, ajak dialog dengan menyampaikan argumen Tauhid Rububiyah. Ya, siapa yang mencipta, siapa yang ngatur rezeki, dan siapa yang menyelamatkan. Kalau kehendak siapa yang terjadi, kalau misalnya kamu pakai jimat keselamatan, tapi Allah menghendaki kamu gak selamat, kehendak siapa yang terjadi? Kehendak jimat atau kehendak Allah? Ya, kalau kamu pakai penglaris, pakai pesugihan, mau pakai apapun, kehendak siapa yang terjadi kalau Allah enggak membuat daganganmu laris? Sudah pakai penglaris jauh-jauh, ternyata rezekinya enggak selancar yang punya McDonald, KFC, Starbucks. Cari dukunnya Starbucks siapa? Itu, nanggung kalau sudah menggadaikan tauhid, tapi ternyata omsetnya masih kalah dengan warung kopinya Starbucks gitu. Allah Al-Mustah. Dari situ ikhwatan iman, coba ajak dialog mereka dengan Tauhid Rububiyah sebagai hujjah kepada Tauhid Uluhiyah. Wallahu a'lam
1: bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Kita masuk ke kuis Ustaz. Seolah ada dua. Kita coba dua dulu Ustaz, karena
0: dua
1: waktu.
0: Dua aja dulu ya.
1: Dua dulu pertanyaan. Satu.
0: Ikhwan atau akhwat?
1: Ibu-ibu dulu Ustaz, yang pertama. Yang kedua baru bapak-bapak.
0: Ustaz, kalau ibu-ibu dulu anak kasih yang paling gampang.
1: Panitia akhwat, sudah siap mikrofonnya?
2: Siap, insyaallah.
0: Apa inti dari ajaran seluruh kitab suci yang diajarkan di dalam kitab-kitab suci terdahulu?
2: Sekarang ya,
0: apa? Yang itu disebutkan oleh Allah di dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Inti ajarannya apa?
2: Silakan, Mbak. Udah ada Ustaz.
0: Nah, silakan. Bismillah.
3: Rahim, inti dari pelajaran, inti dari yang itu adalah tauhid.
0: Ya. Dalam ayat, satu ayat Al-Quran. Ayat mana itu?
3: Al-Baqarah ayat 21 dan 22.
0: Ya, sayang lewat nih hadiahnya.
1: Boleh dilempar ke...
2: Al-Fatihah.
0: Ya, ayatnya apa? Ayatnya yang mana?
2: Ya, karena al-budu wa iya karena sta'in.
0: Barakallahu fi. Nah, berhak dapat hadiah.
1: Alhamdulillah. Silakan diberikan ya panitia ahwat. Selanjutnya untuk bapak-bapak.
0: Nah, silakan. Jelaskan tiga, ini lebih sedikit ya. Tiga misi besar para nabi dan para rasul di dalam berdakwah.
1: Bapak ini Ustaz, boleh?
0: Antum yang nunjuk.
1: Ya, silakan.
0: Tafadhol.
4: Yang pertama mengenalkan Allah dan haknya. Yang kedua menunjukkan jalan menuju Allah. Yang ketiga menunjukkan kepada manusia perjalanan setelah kehidupan manusia atau perjalanan akhir.
0: Allah ibarik. Barakallahu fi. Jazakumullah khairan.
1: Jazakumullah Ustaz. Mungkin untuk terakhir closing statement dari Ustaz dan menutup kajian pada
0: saat ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum menyadari bahwa dakwah tauhid adalah dakwahnya para nabi dan para rasul. Antum tidak tahu hakikat apapun di kehidupan dunia, tapi tahu akan hakikat tauhid adalah sebuah kemuliaan besar. Sebuah kemuliaan besar yang harus diperjuangkan. Dan semakin bertambah ke arah akhir zaman, semakin kita membutuhkan apa yang kita kaji di materi ini, semakin kita butuhkan. Semakin kita butuhkan. Tidak ada orang yang boleh merasa ana sudah khatam ngaji tauhid. Tidak ada. Tidak ada. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Di antara doanya, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Sehingga di antara salafun salih Ibrahim At-Taimi rahimahullah, beliau mengatakan begini. Ketika menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, beliau menyampaikan, kalau Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah, jauhkan aku dari menyembah berhala. Padahal doa ini mungkin jarang kita minta kepada Allah. Jarang kita minta, ya Allah, jangan sampai saya dan anak-anakku menyembah berhala. Tapi doa ini yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh merasa aman dari perbuatan syirik. Ditambah, contoh misalnya, antum melihat bagaimana suasana politik global yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi antara Amerika, Yahudi, dan Iran. Tidak sedikit karena fitnah ini membuat sebagian kaum muslimin kemudian terfitnah dengan Iran. Hanya karena satu saja. Hanya karena dia melawan Israel. Musuhnya Israel, teman ana. Apa begitu logikanya? Untung antum hidup di zaman ini. Kalau antum hidup di zamannya Hitler, antum pro Hitler. Hitler musuhnya Yahudi. Betul? Yang dibunuh Yahudi. Apakah karena dia lawannya Yahudi maka jadi teman kita? Sesederhana itu cara berpikirnya. Ini hanya orang-orang yang kurang ilmu dan kurang akal saja yang berpikir seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak sedikit kaum muslimin kemudian dia cosplay niru Syiah. Bikin konten-konten seperti mulah-mulah pakai baju hitam-hitamnya mereka. Dan kemudian sampai ada yang mengatakan, yang penting lawannya Yahudi maupun dianggap sesat gak masalah, yang penting dia melawan Yahudi. Sesat-sesat gak masalah asal kontra dengan Yahudi. Apa sebegitunya, sebodoh itukah? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang itu melihat dengan kacamata Quran dan Sunnah. Dengan kacamata Quran dan Sunnah. Kalau melihat sesuatu yang dimunculkan oleh media yang sebagian besarnya bersumber dari sesuatu yang sifatnya prasangka, benarnya mungkin 50%, demikian pula dengan salahnya yang mungkin 50%, maka seorang ketika mempertimbangkan yang seperti ini, dia tidak bisa menghukumi bahwa ini benar 100% dan yang itu salah 100%. Dia akan melihat dan mempertimbangkan seberapa besar tingkat kebenaran dan kesalahannya. Kalau di satu sisi kita melihat Yahudi, jangan ditanya lagi kejahatan dan kezalimannya. Tapi coba lihat, apa yang diperbuat oleh Iran? Pengakuan mereka sendiri, bagaimana mereka menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Mereka mengakui bahwa Amerika tidak bisa masuk kecuali karena peran kami yang masuk untuk menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein. Satu-satunya negara Arab yang dengan berani-beraninya mengebom Yahudi Israel di zaman itu. Yang mengebom Israel di zaman itu, Saddam Hussein, digulingkan dengan kaki tangannya Syiah. Dan mereka berbangga, atas kaki tangan siapa Amerika itu bisa menghadapi Taliban? Kami yang mensupport mereka. Atas dasar apa mereka? Dan sejumlah hal yang mereka tunjukkan. Bagaimana menguasai Irak, menguasai Afghanistan dan lain sebagainya. Peran kami, kata si Syiah ini tadi. Terus kemudian mereka melupakan kebaikan-kebaikan kami. Setelah naiknya George W. Bush, itu klaimnya mereka. Ini statement-statement disampaikan oleh Ahmadinejad dan yang lain sebagainya. Ikhwatal iman, seorang yang berakal tidak akan melihat kondisi politik dunia ini yang memang semuanya di ranah abu-abu dengan cara hitam putih. Lihatlah dengan kacamata yang benar-benar mereka pakai abu-abu. Kalau mereka adalah orang zalim yang berperang dengan orang zalim, maka yang kita mohonkan, ya Allah, hancurkanlah kezaliman orang-orang zalim dengan orang-orang zalim satu dengan yang lainnya. Biar dihancurkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu seorang muslim melihat sesuatu itu dengan kacamata yang hak, Quran dan sunnah, bukan hawa nafsu dan prasangka, dan cuma semangat-semangat, modal-modal semangat dan kebencian dan kesukaan belaka. Bukan karena pro ini, maka kontra dengan itu dan sebaliknya. Tapi dengan ilmu, dengan hidayah dari Quran dan sunnah yang membuat seseorang itu dengan mudah menilai sesuatu dan tidak mudah tertipu dengan apa yang dia dengar dan dia lihat belaka. Wallahu ta'ala ada wa alam bisawab. Maka oleh karena itu ikhwatal iman, pemahaman tauhid ini sangat penting. Karena ajaran yang paling mendasar dalam ajaran Islam adalah ajaran tauhid. Yang ini sangat dibenci oleh semua ajaran di luar Islam. Termasuk juga oleh ajaran kaum Syiah Rafidhah yang propagandanya adalah bukan labbaik Allahumma labbaik, tapi ya Husain dan yang semisalnya. Allahul musta'an, aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada Ustaz Ali Hasan Bawazir, hafizahullah ta'ala. Insyaallah Bapak Ibu, setelah sholat asar sekitar jam 4 akan ada sesi kedua dari Ustaz Yovin Abu Hamam hafizahullah ta'ala. Setelah sesi kedua ini, nah gitu ya Ustaz, akan ada sesi ketiga yang dibawakan oleh Ustaz Yovin Abu Hamam hafizahullah ta'ala dengan tema Ramah sebagai Markas Ibadah. Rumah sebagai markas ibadah, menanamkan tauhid sejak dini.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi min

0: Apakah seseorang itu masuk surga atau neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal? Nabi SAW mengabarkan, "Ma minkum min nafsin illa waqad 'ulima manziluha minal jannati wan nar." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada di antara kalian sebuah jiwa kecuali sudah diketahui kedudukannya di surga atau di neraka." Menunjukkan bahwasanya seseorang di surga atau di neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, si fulan min ahli jannah, si fulan min ahli nar. Ya, ini menunjukkan sudah ditentukan. Taib. Kemudian mungkin ada bertanya, kalau demikian untuk apa kita beriman dan juga beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa oleh para sahabat. "Ya Rasulullah, kalau misalnya takdir sudah berlalu, penduduk surga sudah ditentukan, penduduk neraka sudah ditentukan, fa fimal amal? Untuk apa kita beramal sekarang?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Hendaklah kalian beramal dan masing-masing akan dimudahkan. Ini jawaban Nabi, dan cukuplah jawaban ini menjadi dorongan bagi kita dan semangat kita untuk beramal dan tidak meninggalkan amalan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu." Hendaklah kalian beramal. Jadi jangan sampai kita mengikuti was-was syaitan yang mengatakan sudah, ya takdir sudah diputuskan, sudah ditulis. Ya, tidak perlu kita beramal. Ini adalah was-was syaitan. Ya, apabila datang yang demikian, maka segera kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk beramal saleh. "I'malu," hendaklah kalian beramal. Dan masing-masing dari kalian akan dimudahkan. Ya, jangan kita meninggalkan amal. Ya, dan sebagaimana perkara dunia sudah ditakdirkan oleh Allah, kita pun disuruh untuk mengambil sebab. Ya, Allah sudah menakdirkan kita rezeki. Ya kan? Dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebabnya. Ya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila sudah selesai sholat, adalah kalian menyebar di bumi, yaitu untuk bekerja. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahtatiba ahadukum hazmatan min hadab, thumma yahmiluha ala dhahrihi fa yabi'uha khairul lahu min ayyas 'alan nas a'tauhum a'tauhu aw mana'u." Salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar. Ya, mencari kayu bakar di kebun, ya. Kemudian dia ikat, kemudian dia panggul menuju ke pasar dan menjualnya. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik diberi maupun tidak diberi. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mau bekerja. Padahal umat Islam juga diperintahkan untuk beriman dengan takdir. Kebaikan dunia, meskipun dia ditakdirkan oleh Allah, kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Orang yang ingin menikah, ya, dan anak sudah ditakdirkan, tetapi kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebab. Ingin mempunyai anak, maka dia harus menikah. Ingin punya uang, maka dia diharuskan untuk bekerja. Ingin pintar, maka harus belajar. Ini dalam perkara-perkara apa? Dunia, ya, semuanya sudah ditakdirkan dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Demikian pula perkara akhirat, kebaikan akhirat sudah ditakdirkan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Mengambil sebabnya. Di antara sebabnya adalah beriman dan juga beramal saleh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Azkar an-naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang sadar akan pentingnya mengikuti aturan, sadar akan pentingnya mengambil bagaimana cara mengambil harta yang halal dan meninggalkan yang haram. Karena kesadaran mengikuti aturan dalam masalah muamalah tidak semua dimiliki oleh manusia. Ada sebagian orang yang dia tetap bertahan dalam sesuatu yang haram karena mempertimbangkan pendapatan dalam keluarganya. Karena itulah hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita jadikan sebagai motivasi. Allah Subhanahu wa taala bercerita di surat At-Taubah. Dan surat At-Taubah itu disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah maknanya adalah surat yang mempermalukan. Karena di surat At-Taubah banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mempermalukan orang-orang munafik, menceritakan tentang bagaimana kejahatan mereka yang tidak ditampakkan kepada kaum muslimin. Kemudian tipu daya mereka, kejahatan mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak diceritakan oleh Allah di surat At-Taubah. Karena itulah sering di surat At-Taubah kita jumpai Allah mengatakan wa minhum man, di antara mereka orang munafik ada yang seperti ini. Wa minhum man, ada di antara mereka yang melakukan seperti ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan mereka karena ada di antara orang munafik yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkorupsi harta zakat. Allah berfirman, "Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat." Ada di antara mereka yang menuduhmu kamu korupsi harta zakat. Makanya kemudian Allah jelaskan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak menerima harta zakat, dan zakat hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf, dan itu penjelasannya ada di surat At-Taubah. Ada salah satu penjelasan yang lain yang berisi tentang bagaimana Allah mempermalukan orang munafik karena mereka menghina Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana." Ketika diturunkan satu surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum may yaqul, ada di antara orang munafik yang mengatakan, "Ayyukum zadathu hadhihi imana?" Siapakah di antara kalian yang imannya merasa bertambah dengan turunnya surat ini? Sesama munafik tanya seperti ini tujuannya bukan untuk mencari tahu siapakah di antara munafik yang imannya bertambah dengan adanya ayat Al-Qur'an yang turun, namun mereka menghina Al-Qur'an. Tujuannya adalah menghina ayat Allah Subhanahu wa taala yang baru saja diturunkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mirip kalau ada sebagian orang yang dia mendapatkan penjelasan kebenaran lalu dia bertanya kepada kawannya, "Ada enggak yang sudah mulai bau surga?" Dia tanya sambil ngeledek sambil menghina. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fa ammal ladzina amanu." Di lanjutan ayat Allah mengatakan, "Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun." Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka semakin bertambah dengan turunnya ayat yang baru, "Wa hum yastabsyirun." Dan mereka semakin bangga, mereka semakin senang, mereka gembira dengan adanya ayat yang baru. Hadirin yang dimuliakan Allah, karakter para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, ketika turun satu surat yang baru atau ayat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sangat bahagia. Kenapa seperti itu? Karena mereka merasa mendapatkan satu penjelasan yang mungkin sebelumnya belum mereka dapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka berbagai macam hukum, berbagai macam aturan yang bisa jadi selama ini mereka melanggarnya. Sehingga mereka sangat senang, mereka sangat bahagia setelah mendapatkan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, kalau ada di antara kita, setelah kita mengikuti pengajian, mendapatkan pencerahan dari para asatidah, para sumber ilmu, kemudian Anda mendapatkan satu hukum yang mungkin hukum itu sering kita langgar, tapi Anda siap untuk menerimanya dan bahkan merasa bahagia ketika menerimanya. Mungkin ada salah satu di antara kita bahkan berterima kasih. Terima kasih Pak Ustaz, selama ini saya baru tahu kalau ini ternyata salah. Terima kasih Pak Ustaz, baru kali ini saya ngerti kalau kebiasaan saya adalah kebiasaan yang keliru. Baru kali ini saya tahu ternyata hukumnya enggak boleh, ternyata hukumnya haram dan seterusnya. Anda berterima kasih, merasa senang ketika mendapatkan satu hukum yang baru, satu aturan yang baru Anda ketahui. Semoga ini salah satu di antara tanda bahwa kita termasuk karakter mukmin sebagaimana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah tadi. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapatkan satu kebenaran, maka kebenaran itu membuat iman mereka semakin bertambah dan mereka semakin senang dengan adanya kebenaran yang baru dia dapatkan. Sebaliknya, ada orang yang ketika mendapatkan kebenaran, dia tahu sebuah hukum yang itu bisa jadi sering dia langgar. Yang dia lakukan bukan menerima, tapi dia menolaknya dengan berbagai macam alasan. Dan salah satunya adalah karena pertimbangan pendapatan, mungkin karena pertimbangan kepentingan, atau apapun yang membuat dia tidak mau menerima hukum itu. Maka kehadiran ayat ini atau kehadiran kebenaran ini kepadanya justru akan semakin membuat kotor hatinya. Sebagaimana di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sementara orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu mereka yang tidak mau menerima kebenaran, maka datangnya kebenaran yang baru, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, semakin menambah kotoran dalam hatinya. Di samping hatinya juga sudah ada kotoran sebelumnya. Dan yang lebih parah lagi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman, wa matu wa hum kafir, dan mereka mati dalam kondisi kafir. Makanya jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama ketika Anda belajar masalah halal haram, masalah muamalah, yang perlu kita jadikan sebagai modal adalah kesiapan mental. Dan itu dimiliki ketika orang itu memiliki iman yang baik, memiliki iman yang membuat dia mau menerima kebenaran. Makanya kajian seputar masalah muamalah itu tidak boleh dilepaskan dari kajian masalah akidah. Karena orang itu kalau akidahnya kuat, akidahnya bagus, tauhidnya tauhid yang bersih, insya Allah akan sangat mudah bagi dia untuk menerima semua aturan, meskipun bisa jadi aturan itu bertolak belakang, bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Karena itulah, ketika Anda belajar ilmu apapun, jangan lupakan pondasi akidah. Makanya para ulama mengatakan, al-aqidatu atau at-tauhidu yuntaqalu ma'ahu wa la yuntaqalu minhu. Kajian masalah akidah atau kajian masalah tauhid itu yuntaqal ma'ah. Dia berpindah ke kajian yang lain tapi sambil dibawa. Wa la yuntaqalu minhu, dan tidak berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Ada intiqal ma'ah, ada intiqal min. Kalau intiqal ma'ah, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia sambil dibawa. Kalau intiqal min, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia di tinggalkan. Kajian akidah dan kajian tauhid itu kata para ulama, yuntaqalu ma'ahu wala yuntaqal min. Dia dipindahkan ke kajian yang lain namun sambil dibawa, dan bukan berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Anda belajar bahasa Arab, maka perlu ada pondasi akidah. Karena kalau tidak, bisa jadi mengalami penyimpangan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang karena pengaruh bahasa, seperti Mu'tazila atau Asy'ariya. Ketika Anda belajar ilmu yang lain termasuk muamalah, Anda juga perlu memiliki dasar akidah yang kuat, sehingga kita datang untuk menerima kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Tayyib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat kondisi real yang ada di tengah masyarakat. Ketika orang itu belajar muamalah tidak berangkat dari akidah yang benar, dengan orang yang belajar muamalah yang berangkat dari akidah yang benar. Ada sebagian orang, terutama di akhir-akhir ini ketika gerakan anti riba itu semakin semarak di mana-mana, kemudian label syariah sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, maka mereka berlomba-lomba untuk mengambil label itu, mengambil nama syariah. Tapi mereka tidak punya landasan akidah yang kuat. Akibatnya apa? Yang dia upayakan bukan mencari kebenaran, tapi yang dia upayakan adalah mencari pembenaran. Ada salah satu cerita yang disampaikan oleh kawan saya. Dia manajer cabang di Bandung. Di Bandung dulu ya, waktu awal-awal berdiri, manajer cabang di Bandung untuk bank konven yang dikasih label syariah. Bank konven yang dikasih label syariah. Beliau bercerita, kami dulu sewaktu mau eksodus, mau berpindah dari konven menuju label syariah, saya disekolahkan. Disekolahkan untuk dijadikan sebagai calon manajer cabang di Bandung. Kemudian beliau cerita, saya sekolah di sebuah lembaga pendidikan muamalah, namanya Muamalah Institut. Itu hanya belajar dalam waktu satu hari, hanya dalam waktu satu hari ke Jakarta belajar, sehari balik pulang ke Bandung langsung jadi manajer bank konven yang berlabel syariah. Subhanallah, instan sekali Bapak. Ini kasihan Ustadz Erwandi. Ustadz Erwandi itu belajar pakai muamalah tahunan. Ini Bapak bisa meringkas hanya dalam waktu sehari. Modalnya lebih sedikit. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau semacam ini caranya, maka yang diupayakan bukan bagaimana menyesuaikan diri dengan aturan syariah, tapi yang dia lakukan adalah menggunakan label syariah itu untuk dijadikan sebagai pelaris dari bank yang dia miliki. Agar banknya, ya, karena kalau sudah berlabel syariah kan pasarnya semakin laris. Karena sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, yang namanya label syariah itu pasar. Maksudnya pasar gimana Pak? Banyak orang beranggapan kalau sudah berlabel syariah berarti dia tidak bermasalah. Mengingat mayoritas di sini adalah kaum muslimin. Tayyib. Karena itulah kata guru kita Ustaz Arifin Badri. Jadi pada asalnya sesuatu yang sifatnya duniawi, yang sifatnya mubah, itu tidak perlu kita kasih label syariah. Kenapa? Karena dia hukum asalnya mubah. Karena itulah bisa dijadikan sebagai kaidah. Jika ada perkara dunia yang dia dikasih label syariah, berarti hukum asalnya dia bermasalah. Kenapa? Untuk menghilangkan kesan masalahnya dikasih label syariah. Perkara dunia yang di situ dikasih label syariah, berarti sebelumnya dia bermasalah. Sebagai contoh, ada hotel syariah. Berarti sebelumnya andai kan tidak dikasih label syariah, orang punya anggapan apa? Hotel ini bermasalah, makanya dikasih label syariah. Kalau sebuah benda yang hukum asalnya mubah dan dia tidak punya masalah sebelumnya, orang gak bakalan ngasih label syariah. Kita tidak pernah menjumpai ada istilah HP syariah, laptop syariah, mikrofon syariah. Ada apa? mobil syariah ada? Karena semua orang beranggapan ini tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah pada benda-benda seperti ini. Sehingga mereka menggunakannya, baik yang punya label syariah maupun tidak ada label syariah, mereka tetap akan menggunakannya. Nah, ketika ada sebuah perkara dunia, dia dikasih label syariah, ini salah satu di antara indikator berarti sebelumnya dia bermasalah. Untuk menghilangkan kesan itu dikasihlah syariah. Maka ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada hotel syariah. Mungkin kedepannya nanti akan ada diskotik syariah, kafe syariah, terus apa lagi? Karena itu label-label seperti ini tujuan besarnya adalah untuk menghilangkan kesan bermasalah. Makanya kalau kota Anda punya label destinasi wisata, ya, syariah atau halal? Wisata halal ya, atau wisata syariah. Berarti memang pada asalnya istilah wisata itu bermasalah enggak, Pak? Bermasalah. Makanya kemudian untuk membedakan antara yang ini dan yang itu dikasihlah label syariah. Cuman perjuangannya berat. Karena kita membawa label yang berat, yaitu nama syariah. Sehingga jangan sampai ketika sudah dikasih label syariah, namun unsur yang haramnya masih banyak di sana, padahal Allah tidak meridhoinya. Dia menggunakan nama Islam, namun ternyata dia melanggar aturan Islam. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada masalah akidah dan tauhid tadi ya. Orang kalau sudah memiliki akidah yang kuat, dasar agamanya kuat, maka insya Allah dia akan sangat mudah untuk diajak kemanapun. Dia akan sangat mudah untuk mengikuti aturan, karena dia memiliki keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dan dia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia upayakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kita bisa mengambil pelajaran seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mudahnya mereka untuk mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun bisa jadi aturan itu sangat menyedihkan bagi mereka. Hadirin yang kami hormati, Anda bisa bayangkan, orang kalau meninggalkan kota Mekah, hijrah menuju Madinah, kira-kira salah satu di antara resiko terbesarnya apa? Apa resiko terbesarnya? Harus siap jadi miskin. Kenapa? Karena sahabat yang hijrah gak mungkin bawa rumah, keong. Sehingga mereka harus meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan tanahnya, dan mereka tidak bisa menjualnya. Sehingga enggak ada sahabat, saya mau pergi ke Madinah, mau meninggalkan Mekah, ini tanah saya tak jual, rumah saya tak jual, ngapain beli, mau nanti kamu pergi juga saya kuasai. Dan banyak orang kafir yang memboikot kaum muslimin, mereka tidak bisa menjual propertinya, karena nantinya juga akan dia tinggalkan dan selanjutnya dikuasai oleh siapa? Orang-orang musyrik. Mereka juga tidak bisa membawa harta kekayaan yang mereka simpan. Mereka enggak bisa membawa emas, enggak bisa membawa perak, tidak bisa membawa perbendaharaan harta. Semuanya dihadang orang kafir, dirampok. Karena itulah hadirin yang makan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang hijrah ke Madinah, di antara tantangan terbesarnya adalah mereka harus siap jadi miskin. Karena mereka harus meninggalkan semua hartanya. Ini sangat jauh berbeda dengan kondisi hijrah di zaman kita. Istilah orang sekarang hijrah itu kan meninggalkan yang haram menuju yang halal. Dan mereka yang hijrah meninggalkan satu pekerjaan yang haram menuju pekerjaan yang halal, dia hanya kehilangan satu hal, yaitu kehilangan pekerjaan, tidak lebih dari itu. Karena dalam Islam tidak ada perintah, siapa yang mau tobat dari harta haram, dia harus memiskinkan diri. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi para sahabat yang dulu punya kekayaan dari hasil riba, silahkan dipertahankan. Tapi riba yang masih ada di tempat lain yang belum sempat untuk diambil, jangan diambil. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang telah mendapatkan penjelasan tentang riba, fantaha, lalu dia berhenti sejak saat itu. Falahu ma salafa, maka dia berhak untuk memiliki harta hasil riba di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Ada enggak sahabat yang kaya dari hasil riba? Ada enggak? Abbas bin Abdul Muttalib, siapa beliau? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulunya seorang rentenir. Dan beliau kaya dari hasil rentenir. Makanya sewaktu Abu Thalib merasa kesulitan untuk menafkahi anaknya yang jumlahnya banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abbas bersepakat, kita akan asuh untuk anaknya Abu Thalib, untuk meringankan Abu Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuh Ali dan Abbas mengasuh Ja'far. Tayyib, karena Abbas termasuk orang yang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika haji wada, wa awwalur riba adha'uhu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba pertama yang saya gugurkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, riba paman beliau sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada beliau ketika turun ayat yang menunjukkan haramnya riba, agar beliau menguras semua hartanya dan menyerahkan hartanya kepada umat. Enggak ada perintah seperti itu. Apa yang sudah didapatkan di masa silam berhak untuk dimiliki. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara riba yang masih ada di tempat orang lain tidak boleh diambil. Karena itulah jamaah di belakang Allah, konsekuensi hijrah di zaman sekarang itu sangat ringan. Orang hanya kehilangan peluang pekerjaan yang haram, padahal masih ada sejuta pekerjaan halal yang lainnya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia. Sehingga jamaah di belakang Allah, tidak ada istilah ketika orang itu diajak hijrah kemudian dia mengatakan, nanti dulu saya tak cari alternatif, saya tak cari pekerjaan sampingan dulu. Anda kalau keluar dari situ, pasti nanti Anda akan dapat pekerjaan yang lain. Dan semangat hijrah itu bisa kita ukur ketika orang itu sudah tidak kenal lagi yang disebut dengan istilah status sosial. Terserah bagaimana masyarakat akan menilai saya, apakah orang yang punya status sosial atau tidak. Saya siap jadi tukang parkir, siap jadi tukang ojek, siap jualan di pinggir jalan. Kalau kemudian Anda siap dengan seperti ini, berarti semangat hijrah Anda sudah 100%. Tapi kalau masih pilih-pilih, Pak, dulunya kan kalau berangkat ke kantor pakai mobil, dijemput, bawa sepatu, pakai dasi, pakai rompi. Pakai rompi, keliru ya, bukan rompi. Kalau rompi kan mau bumburi diri. Pakai jas. Ya sekarang kalau bisa ya carikan yang semisal. Berarti semangat hijrah Anda kurang maksimal. Ngapain harus cari yang semisal? Yang penting kan dapat penghasilan. Masalah nilai status sosial Anda tidak perlu mempertahankan. Yang penting Anda mendapatkan sesuatu yang halal. Itulah semangat hijrah yang asli. Makanya jamaah dimuliakan Allah, terkadang kondisi masyarakat kita yang mereka masih banyak ketakutan untuk meninggalkan yang haram, salah satu di antara pertimbangannya adalah masalah status sosial. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja hanya untuk memperjuangkan status sosial, bukan semata-mata untuk mencari nafkah, beliau sebut orang ini berada di jalannya setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah melakukan perjalanan, lalu mereka bertemu dengan orang yang sangat rajin bekerja. Sampai para sahabat itu langsung berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan rajinnya orang ini dalam bekerja itu dipakai untuk fisabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Andaikan rajinnya orang ini dipakai untuk bersih-bersih masjid, atau membantu orang yang ingin belajar jadi panitia kajian, tentu pahalanya akan sangat besar. Mendengar komentar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan. Beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran." Andaikan dia bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil, kana fisabilillah, maka dia fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala walidayhi kabiraini syaikhain, Dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fi sabilillah, dia juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha alai. Dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya sehingga dia tidak meminta-minta, kana fi sabilillah, maka dia juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan jika dia bekerja ria'an wa sum'atan wa iftikharan dalam rangka untuk pamer kedudukan, pamer status sosial, sehingga yang dia cari yang kira-kira dianggap hebat di masyarakat, yang dikejar PNS, yang dikejar jadi anggota TNI atau Polri, pokoknya yang punya status sosial di masyarakat. Dia bekerja tujuan utamanya bukan sebatas untuk mencari pendapatan yang halal, tapi ingin mencari status sosial. Kana fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya setan. Sehingga kita merasa aneh kalau ada orang yang bekerja, sebelum bekerja dia nyogok dulu biar diterima jadi PNS. Lah kamu nyambut gawe kan golek duit, kok malah bayar? Orang kerja itu nyari apa, Pak? Nyari duit. Tapi dia bayar. Ini kan keliru, Pak. Ya namanya kerja harus modal dulu. Modal itu kalau bisnis. Kalau Anda daftar jadi TNI, jadi Polri, atau jadi PNS, atau jadi karyawan-karyawan yang lain, kok Anda bayar? Keliru. Berarti di situ Anda bukan bekerja. Ya, jadi kuli perusahaannya. Ngapain bekerja sementara Anda harus keluar modal? Ratusan juta dikeluarkan. Padahal sebulan dia hanya dapat gaji sekian juta, 2 juta, 3 juta. Itu balik modalnya saja butuh waktu yang lama. Dan jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, kondisi semacam ini di negara kita ada gak? Gak ada ya? Hah? Banyak. Masya Allah ya. Kondisi semacam ini sangat kita sayangkan, banyak di negara kita. Kita tidak tahu apa yang diperjuangkan, tapi banyak orang yang berusaha seperti itu dalam rangka untuk mencari status sosial. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah, semangat hijrah yang sebenarnya adalah ketika orang itu siap untuk kemudian menjatuhkan status sosialnya, dalam arti dia tidak terlalu menggubris latar belakang pekerjaannya, yang penting dia mendapatkan yang halal, sehingga dia gak takut kalau harus jual makanan di pasar, dia gak takut kalau harus kumpul bersama orang-orang yang mungkin status sosialnya kurang dianggap di masyarakat, yang penting dia bisa mendapatkan penghasilan yang halal. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah, dan insya Allah kita sambung dengan tanya jawabnya. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita menaikkan harga karena bertepatan dengan musim ramai pengunjung? Ya, misalnya pas Ramadan karena banyak yang butuh dinaikkan. Nah, kaidah yang berlaku dalam hal ini, sahibu sil'ah ahakku bisil'atihi fi tahdidi tsaman. Pemilik barang dialah yang paling berhak terhadap barangnya, terutama harga barang. Sehingga penjual berhak menjual dengan harga A, menjual dengan harga A plus atau A plus plus, terserah dia. Dia yang paling berhak untuk menentukannya. Dengan satu catatan. Ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Ada mendapatkan keuntungan di atas 100%. Yang kedua, menjual barang di atas harga pasar. Baik. Apa hukum mendapatkan keuntungan di atas 100%? Hukumnya boleh, silahkan, diperbolehkan. Karena dalam masalah keuntungan Islam tidak memberikan batasan. Orang mau untung 100%, 200%, 300%, terserah, silahkan. Tidak ada batasan dalam masalah ini. Namun dia tidak boleh menjual barang di atas harga pasar. Sehingga kalau misalnya pasarannya senilai 10.000, dia jual 30.000, ini tidak diperbolehkan. Kalau dia menjual barang di atas harga pasar, Maka jika ada konsumen lalu beli dan konsumen itu enggak terima, konsumen punya hak khiyar yang disebut dengan khiyar ghabn. Yang disebut dengan khiyar ghabn. Apa itu hak khiyar ghabn? Hak antara melanjutkan atau membatalkan akad karena dibodohi. Baik, contoh menjual barang di atas harga pasar ya. Ada orang yang main ke sebuah restoran di tempat wisata, tapi ketika dia pesan makan gak tanya harga. Begitu dia pesan nasi, ayam goreng, pisang, es teh, sama satu kerupuk. Selesai makan di total nasi 200 ribu, ayam goreng 500 ribu, pisang 200 ribu, es teh 100 ribu, kerupuk 100 ribu, total 1 juta. Apa namanya ini? Mentung. Ini namanya harga mentung. Nah, dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Nanti konsumen punya hak khiyar ghabn. Hak khiyar karena dibodohi. Wallahu a'lam. Kena angin. Saya bekerja di hotel sebagai manager engineering. Di hotel tersedia bar, mayoritas tamu adalah WNA. Sudah ma'ruf bagaimana cara berpakaian mereka. Apakah status penghasilan saya halal? Hadirin yang kami hormati, untuk usaha jasa, para ulama mengatakan as-sa'i lahu sa'yu. Siapa yang bekerja, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Hanya saja ada dua batasan agar upah dari kerjaan kita menjadi halal. Batasan yang pertama, unit kerja kita harus halal. Misalnya sebagai seorang engineer, halal atau tidak? Halal, karena dia unit kerjanya halal. Kemudian yang kedua, di situ tidak ada unsur tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Karena Allah melarang dalam Al-Qur'an wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tayyib. Bagaimana kalau misalnya di situ masih campur? Yang Anda alami sebagai karyawan di hotel tersebut, sementara penghasilan hotel ini campur-campur, ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dan ini yang dijadikan sebagai landasan oleh penulis kitab Jamharatul Qawaid Al-Fiqhiyah fil Mu'amalatil Maliyah, bahwa keberadaan harta yang haram ketika bercampur dengan harta yang halal tidak membuat yang halal jadi haram. Jika ada sumber penghasilan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dia punya penghasilan yang halal, dia juga punya penghasilan yang haram, maka keberadaan penghasilan yang haram tidak membuat penghasilan yang halal jadi haram. Karena itu dalam hal ini nanti Anda bisa tanya kepada bagian finance, hotel ini kira-kira punya sumber pendapatan yang haram apa saja. Misalnya tadi bar ya, itu kan sumber pendapatan haram ya. Kalau hotel ini menyediakan diskotik, nanti tambah satu lagi. Kemudian apa lagi? Kemudian nanti Anda lihat neraca keuangannya, berapa persen dari bagian-bagian yang haram ini menyumbangkan penghasilan. Dari situ Anda bisa potong gaji yang Anda dapatkan. Misalnya 30% bermasalah, berarti dari total gaji yang Anda dapatkan dipotong 30%, sisanya halal. Karena Anda bekerja di unit yang halal untuk sebuah pekerjaan yang halal. Tayyib. Bagaimana dengan adanya tamu WNA yang dia pakaiannya enggak karuan? Kita tidak bertanggung jawab dengan pakaian tamu. Kecuali kalau di hotel Anda sediakan mukna. Sebelum masuk hotel pakai mukna dulu. Dan itu tidak ada. Apalagi kalau di tempat kita ya, Anda di Lombok ini tujuan WNA adalah untuk cari air. Dan turis itu kalau kena air bahaya. Makanya di posisi ini kita tidak bertanggung jawab untuk bagaimana pakaian mereka dan seterusnya. Sebagaimana pula Ketika orang itu bisnis di pasar, dia jualan di pasar. Orang yang jualan di pasar pasti dia melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Ikhtilat. Pasti ikhtilat. Ada enggak pasar yang tidak ikhtilat? Sebelum masuk pasar dipisahkan antara putra dan putri. Itu kajian, bukan pasar. Pasti terjadi ikhtilat. Apakah keberadaan ikhtilat ini membuat penghasilan dagang kita di pasar jadi haram? Haram tidak?
1: Tidak.
0: Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di pasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki mobil, rencana akan saya sewakan kepada driver taksi online dengan pembagian 50%. Pertanyaannya, apakah harta saya halal ketika driver taksi online itu mendapatkan penumpang yang bukan mahramnya? Kejadiannya sama ya. Jadi ketika dia bermaksiat, ini tidak menyebabkan penghasilan dari jasa yang dia berikan menjadi haram. Karena jasa ngantar orang halal atau haram?
1: Halal.
0: Kitab-kitab apa yang cocok bagi pemula? Tergantung bidang ilmu yang akan dipelajari. Kalau dia mau belajar bahasa Arab, nanti silahkan Anda belajar Muyassar, Muyassar 1. Kalau kitab tentang masalah akidah, nanti bisa belajar Tauhid 1, 2, 3 Syekh Fauzan. Itu cukup mudah untuk dipahami. Kalau Anda mau belajar masalah fikih, nanti bisa belajar kitabnya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Al-Wajiz. Kalau Anda mau belajar apalagi? Ada muamalah, Anda bisa belajar bukunya Ustaz Irwandi, insya Allah sudah sangat cukup. Apakah usaha yang tidak maksimal tetapi bertawakal kepada Allah usahanya tidak sia-sia? Semoga menghasilkan. Namun hadirin bukan Allah, ketika kita berusaha, Anda perlu pahami bahwa tawakal itu tidak berpangku tangan, tapi tawakal adalah dengan mencari sebab. Karena itulah Nabi SAW pernah menggambarkan tawakal yang maksimal. Seperti tawakalnya apa? Burung. Lau tawakkaltum haqqat tawakkuli. Andaikan kalian tawakal yang sebenar-benarnya haqqat tawakkul, la razaqakum kama yurzaqut tayr. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdhu himasan wa taruhu bitanan. Berangkat dalam kondisi ini namanya apa? Tembolok. Dalam kondisi kosong pulang berisi. Temboloknya burung itu pak, sepenuh itu besok paginya habis. Padahal tembolok itu belum dicerna. Dia makan pertama itu masuk ke usus, masuk ke lambung, terus diproses. Makan terus masuk di tembolok, itu belum diproses. Begitu dia pulang, besok paginya hilang. Dan burung tidak mikir tabungan. Sehingga bagi burung yang penting hari ini dapat makanan, nanti malam tetap bisa makan, selesai. Besok pikir besok. Itulah tawakalnya burung. Tapi burung ketika dapat makanan, diam gak dia? Tidak, dia berangkat cari makan. Mohon nasihatnya untuk kami yang masih bekerja di bank syariah. Karena memang benar di dalamnya belum murni syariah. Namun bukankah ini tidak lebih parah dibandingkan bank konven? Baik, pengakuan datang dari pelaku. Anda bisa perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Sisa riba itu banyak atau sedikit? Sisa itu banyak atau sedikit? Namanya sisa itu sedikit. Sisa itu sedikit. Kalau sisa banyak itu bukan sisa. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Lalu lanjutannya gimana? Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kalian tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga jika bank syariah mengatakan kami telah meninggalkan banyak riba, memang masih ada sisa-sisanya, berarti ayat ini cocok untuk siapa? Yang tidak bisa meninggalkan sisa-sisa riba. Sehingga itu bukan kebanggaan, itu sesuatu yang harus diwaspadai. Ancaman Allah itu bukan mereka yang makan riba dalam jumlah banyak. Termasuk yang diancam oleh Allah adalah mereka yang tidak mau meninggalkan sisa riba. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana membantah syubhat salah seorang ustadz tanah air yang mengatakan bekerja di bank itu darurat? Kita kembalikan kepada kaidah darurat. Darurat itu jika tidak diambil maka membahayakan posisi seseorang, bisa mengancam nyawanya atau membahayakan kondisi fisiknya. Misalnya kalau saya tidak mengambilnya maka saya akan sakit atau salah satu anggota badan saya akan rusak. Itu baru kita bisa sebut sebagai kondisi darurat. Tayyib. Kalau orang tidak bekerja di bank syariah atau bank konvensional atau bekerja di bank yang masih ada ribanya, kira-kira dia dapat gak pekerjaan yang lain? Ya, Anda jangan membatasi yang halal. Ini pikirannya, orang ini berpikir karena dia menganggap seolah-olah yang halal itu sangat sedikit. Jadi kamu kalau tinggalkan ini gak punya peluang penghasilan.

inda rasulillahi hatta yanfaddu. Coba kalian jangan nyumbang kepada para sahabat. Mereka nanti akan bubar dengan sendirinya karena enggak punya duit. Itu anggapan siapa? Orang munafik. Coba biarkan komunitas yang suka ngaji-ngaji itu. Enggak usah disumbang, nanti mereka akan bubar karena mereka enggak punya duit. Dan itu disebut su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan nabinya dan para sahabat untuk berjuang di jalan Allah, namun Allah akan meninggalkan mereka dan tidak memberikan kemenangan kepada mereka? Sebagaimana bisa jadi termasuk su'udzon. Bagaimana mungkin ketika ada orang yang meninggalkan maksiat ketika bekerja, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganti yang halal? Mereka yang kafir saja dikasih jatah rezeki oleh Allah, apalagi yang sudah berusaha untuk mengikuti aturan syariat. Karena itulah jamin dengan Allah, ketakutan orang meninggalkan sesuatu yang haram karena dia berpikir peluangnya akan hilang. Bisa jadi itu yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka punya anggapan terhadap Allah yang itu sebagaimana anggapannya orang jahiliyah. Disebut dhannul jahiliyah karena dia bodoh terhadap siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut dia, kalau saya tinggalkan yang haram, Allah enggak bakalan ngasih ganti. Nah, itu kan su'udzon kepada Allah. Makanya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi anggapan semacam ini berangkat dari karena dia menganggap sedikitnya peluang untuk mendapatkan yang halal. Tayyib. Kita masuk waktu isya. Demikian yang bisa kita sampaikan di sesi yang pertama. Insyaallah kita lanjut setelah isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman limajdih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertanyaan yang masuk sangat banyak dan kita pilihkan beberapa hal yang nampaknya secara real banyak terjadi di masyarakat. Pertanyaan berikutnya, kita dari panitia tadi meminta maksimal 20 menit dari sekarang ya. Apa hukumnya menjadi makelar dan bagaimana mengambil keuntungan dari makelar? Makelar itu dalam bahasa Arab namanya simsar. Dan kegiatan samsarah itu sudah ma'ruf dilakukan oleh para sahabat. Dan seperti inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika beliau hijrah di kota Madinah. Ketika para sahabat muhajirin sampai di kota Madinah, Nabi SAW melakukan at-ta'akhir, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Dan beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi. Dua-duanya adalah saudagar. Abdurrahman seorang pedagang, Sa'ad bin Rabi pedagang. Hanya saja Abdurrahman mengalami keterpurukan karena semua hartanya telah ditinggalkan di Mekah. Beliau mulai dari nol. Akhirnya Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya harta sekian, saya punya istri dua, kita bagi dua. Separuh harta saya untuk kamu, nanti salah satu istri saya akan ceraikan, silahkan dilihat mana yang lebih kamu sukai, nanti saya ceraikan dan silahkan kamu nikahi. Subhanallah, bagaimana semangatnya para sahabat ketika menjamu tamu. Mereka yang datang dikasih harta dan dikasih istri. Ini ada tamu dari Jogja. Baik, kita kembali ke kajian ya. Jadi hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan tawaran semacam ini, beliau tidak menerimanya. Dan beliau mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Dullani aina suq. Tunjukkan saja

0: di mana pasar. Lalu beliau ditunjukkan pasar yang cocok untuk mengembangkan usaha. Abdurrahman bin Auf, pekerjaan pertama yang beliau lakukan ketika sampai di pasar itu adalah mempertemukan penjual dan pembeli. Sehingga beliau keliling pasar, mempelajari karakter masing-masing penjual dan berikut barang yang dijual. Setelah itu tinggal beliau berada di depan pintu pasar. Setiap ada orang yang datang, ditanya, "Bapak butuh apa? Saya bisa kasih tahu ke penjual mana Bapak bisa cari." Dari situ Abdurrahman bin Auf bisa mendapatkan penghasilan. Beberapa hari beliau melakukan seperti ini, beliau bisa mendapatkan biwazni nawatin zahabin. Beliau bisa mendapatkan emas seberat satu biji kurma. Subhanallah ya. Satu biji kurma, Pak, emas ya. Itu harganya berapa? Pokoknya banyak ya. Pokoknya banyak. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ada sebagian sahabat yang mengatakan, "Kunna nusammit tujar as-samasirah." Dulu kami menyebut para pedagang sebagai simsar, sebagai makelar. Karena sebenarnya fungsi mereka hanya mempertemukan antara orang yang butuh barang dengan orang yang punya barang. Tayyib. Lalu bagaimana kaidah atau batasan aturan yang berlaku bagi para makelar? Yang pertama, jika pemilik barang sudah menetapkan harga dan makelar tidak boleh menaikkannya, maka tidak halal baginya untuk menaikkan harga barang. Misal, ini tanah saya jual, silahkan bantu jualkan. Pokoknya saya tidak mau harganya lebih dari 500 ribu per meter. Lalu dia jualkan keluar. Kalau dia naikkan 600 ribu per meter, ternyata laku, maka nanti selisih 100 ribu punya siapa? Pemilik tanah. Kenapa? Karena tadi dia sudah dipeseni, tidak boleh dinaikkan. Jangan sampai lebih dari 500, dia naikkan di atas 500. Baik. Kemudian yang kedua, jika pemilik barang mengizinkan kepada makelar untuk menaikkan harga, pokoknya saya terima bersih 300 ribu, terserah kamu mau nyari keuntungan berapa, maka dia berhak untuk menaikkan harga barang yang dia jual. Sehingga adanya selisih harga ini tergantung dari persetujuan siapa? Pemilik barang. Ini cara maklaran yang dipraktikkan oleh para sahabat. Kemudian, apa solusi permodalan dalam Islam setelah riba diharamkan? Riba itu bukan modal. Dan justru sebaliknya, riba itu transaksi yang bertentangan dengan mudharabah. Karena itulah di antara pembeda pokok antara mudharabah dengan riba, kalau riba uang yang diserahkan dijamin. Sementara mudharabah uang yang diserahkan tidak boleh dijamin. Dalam Islam mudharabah modal tidak boleh dijamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang cukup panjang, beliau menyebutkan tentang beberapa larangan-larangan dalam jual beli. Salah satunya kata beliau, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga jika ada sebuah model transaksi, ada salah satu pihak yang dia hanya bisa untung dan tidak bisa rugi, maka model transaksi ini adalah model transaksi ribawi. Karena dalam Islam, siapa yang ingin peluang untung harus siap dengan resiko rugi. Makanya kalau ada orang menyerahkan uangnya hanya bisa untung nggak bisa rugi, ada kemungkinan itu riba, ada kemungkinan itu dolim kepada orang lain. Nah, karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kaum muslimin, sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, kalau kita punya potensi, maka jangan biarkan potensi itu nganggur. Harta halal jangan dibuat nganggur. Tapi harta halal diapakan, Pak? Silahkan dimanfaatkan dan digunakan untuk membantu kaum muslimin yang lain yang butuh modal. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha, fa in lam yakun yazra'ha falyuzri akha." Siapa yang punya tanah nganggur, maka silahkan dikelola. Kalau dia enggak bisa ngelola, mungkin karena kesibukannya, atau karena dia sudah punya lahan yang lain yang dia kelola, atau karena sebab yang lainnya, falyuzri akha, maka persilahkan orang lain, saudaranya, sesama muslim untuk mengelolanya. Dan banyak kaum muslimin yang mereka itu masih suka melihat hartanya nganggur dibandingkan hartanya dikelola oleh orang lain, oleh saudaranya. Dia suka kalau lihat saldo nganggur di kantor, klik buka, klik bank apa, ngapain cek saldo. Sehingga hiburan dia adalah cek saldo. Lagi suntuk, punya masalah dengan istrinya, buka internet, cek saldo. Hiburannya bukan istri dan anaknya, tapi saldo uangnya. Ini orang yang terlalu sayang dengan hartanya, sampai dia membiarkan hartanya itu mengendap saja di bank, cuman bisa dilihat saja. Anda punya sesuatu, hanya bisa dilihat, Pak. Kira-kira bisa dinikmati gak, Pak? Bisa dinikmati atau tidak? Tidak bisa. Anda punya makanan, kamu gak boleh makan ya, cuman bisa lihat saja. Ngapain kalau punya makanan kayak gini gak bisa dimakan? Seperti orang yang semuanya serba pantangan. Anda gak boleh makan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Pos pokoknya minum air saja. Meskipun dia punya makanan yang mahal, dia hanya bisa nonton. Terus apa gunanya dia memiliki ini? Karena itulah harta untuk dinikmati, untuk melayani kita. Dan kalau kita sudah selesai, berikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Dengan cara berikan kepada mereka untuk modal usaha. Memang tidak semuanya harus kita sedekahkan. Anda jelas, saya butuh warisan. Ya silakan. Anda berhak untuk memiliki warisan. Dan bukti bahwasanya kita boleh memiliki tabungan adalah adanya hukum warisan. Silakan orang punya warisan. Tapi jangan biarkan harta itu nganggur. Terus gimana, Pak? Anda bisa maksimalkan dengan misalnya ya, membeli aset kos-kosan. Kalau memang masih ingin berharap punya banyak warisan, kos-kosan bermanfaat. Yang penting jangan sampai nganggur, cuman mengendap saja di bank. Buat apa? Cuman bisa ditonton saldonya, warnanya biru atau hijau. Nah, itu salah satu di antara semangat yang diajarkan dalam Islam, agar kita bisa saling tolong menolong, bantu membantu untuk mengembangkan ekonomi umat. Saya bekerja di instansi pemerintahan sebagai sopir, dan jatah minyak telah ditentukan. Apakah saya boleh memakai jatah minyak yang tersisa? Silakan Anda tanya ke atasan. Kalau beliau mengizinkan, berarti boleh Anda manfaatkan. Kalau beliau tidak mengizinkan, berarti tidak boleh dimanfaatkan. Bolehkah seorang mengambil uang lebih dari orang yang berhutang kepadanya karena dia membayar utang setelah puluhan tahun, di mana harga telah berubah? Nah, hukum asalnya setiap utang piutang tidak boleh mengambil manfaat. Sebagaimana kaidah yang umum yang kita miliki, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Baik. Namun perlu kita bedakan antara mengambil manfaat dan mengembalikan kepada keadilan agar orang tidak didzalimi. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan solusi riba adalah la tadzlimuna wa la tudzlamun. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana? Falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan harta pokok yang pernah kalian berikan ke orang lain. Kalian tidak dizalimi dan tidak mendzalimi. Baik. Karena itulah para ulama memberikan rincian. Jika terjadi inflasi di tengah masyarakat dan ternyata transaksi utang piutang belum selesai, apakah boleh dilakukan penyesuaian? Rincian yang mereka berikan begini. Jika inflasi itu masih bisa ditoleransi, masih bisa ditoleransi, maka keberadaan inflasi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk minta kelebihan. Tapi jika inflasi itu tidak bisa ditoleransi, yang mereka istilahkan dengan terjadinya hiperinflasi, maka utang yang belum selesai boleh disesuaikan. Tayib. Sekarang batasnya berapa antara hiperinflasi dengan inflasi yang masih bisa ditoleransi? Ada salah satu paper yang menyebutkan batasnya 30%. 30% dari kenaikan inflasi secara umum. Sehingga misalnya ya, di tahun 90 ada orang utang 10 juta. Tahun 90, Pak. Di wilayah Cakre bisa dipakai beli apa, Pak? 10 juta bisa dipakai beli rumah? Bisa ya? Bisa. Mau dibayar tahun 2018. 10 juta dapat apa? Hah? Dapat rumah? Tanah dapat? Enggak dapat. Cuman dapat jalannya saja. Dia tidak bisa mendapatkan rumah. Nah, ini sangat mendolimi kalau dia datang ini tak bayar 10 juta. Ada salah satu tetangga saya yang dia menjual rumah ke tetangganya di tahun 70 berapa gitu ya, mungkin 73 atau 74. Dan diselesaikan tahun 2016 kemarin. Harga rumah itu 30.000. Yang sudah dibayar 10.000. Kurang 20.000. Kalau dia datang, "Pak, ini saya mau melunasi utang bapak saya 20.000. Masya Allah, Mas, tega banget. Dolim gak ini? Dan kedoliman harus dihilangkan. Karena itulah dalam ini boleh dilakukan penyesuaian. Terus apa standar penyesuaiannya? Standar penyesuaiannya adalah harga emas. Sehingga penyelesaiannya 30.000 tahun 70-an tadi dapat emas berapa gram? Misalnya dapat emas 300 gram. 1 gram per 100 gramnya 10.000. Berarti dia harus bayar emas kurang 200 gram di tahun 2016. Tinggal beli saja emas 200 gram terus diserahkan atau diuangkan. Emas 200 gram dapat duit berapa? Kemudian diserahkan dalam bentuk uang. Sehingga di situ ada prinsip keseimbangan, la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kamu tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Wallahu a'lam. Apa hukum bekerja di marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak? Karena di dalamnya terdapat jasa peminjaman modal yang riba. Tayib. Hadirin yang kami hormati, di antara model bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis yang diistilahkan dengan crowdfunding, menarik dana besar-besaran dari umat. Dan itu kan fintech ya, finance teknologi yang dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah model marketplace. Mereka buat yang namanya sistem escrow ya. Ada rekening bersama di mana orang yang beli setelah transfer uangnya tidak langsung diserahkan ke penjual, ditunggu berapa hari sampai barang tiba di pembeli. Baik, itu waktunya rata-rata 3 hari. Kalau satu pulau, kalau beda pulau, Jawa keluar Jawa bisa 1 pekan. Tayib. Laporan yang pernah saya dapatkan, Tokped, Tokopedia, dalam waktu sehari transaksi yang terjadi 16.000 sehari ya. Coba Anda kalikan, andaikan satu transaksi minimal itu 100.000, andai 100.000 ya, padahal yang belanja di atas itu ada nggak? Banyak. Andai rata-rata 100 ribu per transaksi, kalikan 16 ribu berapa, berapa juta? Ha? 1,6 M. Ini ukuran M ya, bukan S. 1,6 M nganggur. Besok ada 1,6 M lagi. Besok ada 1,6 M lagi. Selama berapa hari? 3 hari rata-rata. Sehingga kalau dia ngambil 2 M, dia lempar keluar, aman Pak. Saya mau nyerahkan ke penjual yang barangnya sudah sampai, dana sudah ada yang masuk yang baru. Gampang bagi dia untuk ngasih. Karena kan nganggur selama rentang hari, rentang 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sehingga dia bisa menggunakan dana ini, makanya dimanfaatkan untuk ngutangi para merchant yang ada di marketplace tersebut. Diutangkan nanti dengan modal atau dengan riba atau dengan apa ini, bunga sekian. Baik. Padahal kita punya teori ya. Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Hah? Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Mahal sekarang. Baik, uang sekarang dengan uang dulu mahal mana? Mahal dulu. 5.000 tahun 90 bisa pakai beli apa? Motor. 5.000 tahun 2018 dipakai beli mie ayam. Enggak dapat ya. Sehingga duit itu semakin tua semakin mahal. Mereka memanfaatkan itu. Sekian M itu kalau geser bisa menjadi yang lebih mahal. Makanya nilai ini itu bisa dipakai untuk underlying ya. Jadi bisa dipakai untuk agunan, calon agunan, dia bisa mengajukan pinjaman ke bank. Saya punya uang mengendap meskipun itu milik orang lain senilai 4M. Dia tinggal ajukan 3M beres. Nah, ini yang model bisnis yang dikembangkan oleh masyarakat. Karena itulah jaminan berkat Allah, pemilik-pemilik marketplace ini rata-rata adalah asing dan asing. Dan mereka mengambil dana dari kita. Uang kita dipakai oleh mereka. Kita masih mencari kira-kira ada gak alternatif yang lain. Sehingga kekayaan muslim bermanfaat bagi sesama muslim. Ya sah-sah saja ketika Anda bertransaksi dengan non-muslim. Boleh, silahkan. Tapi kita sedang mencari strategi bagaimana agar potensi umat itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain, kembali kepada umat. Tayyib. Namun apapun itu hadirin, jual beli di marketplace pada prinsipnya hukumnya halal. Hukumnya halal. Namun kalau nanti ke depannya Anda punya pilihan yang lain yang lebih berpihak kepada kaum muslimin dan kondisinya tidak sampai membuat Anda terlalu rugi, silakan kita arahkan, pilihlah ke marketplace milik kaum muslimin. Wallahu a'lam. Para PNS dan lembaga pemerintah ditransfer gaji melalui bank konven. Bagaimana dengan permasalahan tersebut? Fungsi bank di tempat kita ada dua. Yang pertama sebagai bagian dari sistem perekonomian, dan yang kedua sebagai pemberi layanan dan jasa bagi masyarakat. Anda silahkan gunakan bank hanya sebatas untuk pemberi jasa dan layanan, tapi jangan libatkan diri Anda dengan transaksi bank yang itu menjadi bagian dari sistem perekonomian mereka. Sehingga bank kalau sebatas dijadikan sebagai lalu lintas uang, masuk keluar, boleh enggak? Silahkan. Ini sebatas bank dalam posisinya sebagai apa? Pemberi jasa dan layanan bagi masyarakat. Bayar boleh enggak? Boleh. Kenapa? Bank sudah berjasa di situ. Dia mengirimkan uang kita dengan cara yang sangat mudah dan aman. Maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Sehingga jaminan diberikan Allah, sebatas menerima gaji dari bank, ini tidak ada transaksi riba di sana. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita sholat isya. Kalau ada sekolah yang membayar mahal, bagaimana hukumnya? Kemarin sempat ramai masalah seperti ini. pesantren yang bayarnya mahal. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyerahkan uang ke orang lain itu secara umum ada dua akad di sana, ada dua transaksi. Pertama, transaksi tabarruat, transaksi sosial. Yang kedua, transaksi muawadot, transaksi komersil. Dan masing-masing konsekuensinya beda. Transaksi tabarruat, transaksi sosial adalah transaksi yang tujuannya untuk mencari pahala. Kalau bahasa kita mencari pahala. Namun ini sifatnya sukarela, sehingga besar kecilnya sukarela. Kemudian mau bayar dan tidak mau bayar juga sifatnya sukarela, karena tujuannya adalah murni ibadah. Yang kedua, transaksi komersil atau transaksi muawadot. Transaksi muawadot itu dia memberikan sesuatu agar bisa mendapatkan yang lainnya, agar bisa mendapatkan yang lainnya, sehingga ada keseimbangan antara iwad dan muawad, apa yang dibayarkan dan apa yang diterima, begitu ya? Tayyib. Nah, transaksi muawadot itu sifatnya boleh diwajibkan. Misalnya, bapak kalau mau dapat seperti ini harus bayar sekian. Kalau bayarnya kurang dari ini, kami nggak kasih fasilitas ini. Boleh itu? Boleh. Kalau seperti ini aturannya, berarti transaksi itu muawadot. Tayyib. Sekarang yang jadi pertanyaan, wali santri membayar nilai tertentu ke pesantren atas nama uang pangkal, itu wajib atau sukarela? Wajib. Berarti bukan tabarruat. Bukan tabarruat. Karena bukan tabarruat, kemungkinan yang kedua ada muawadot. Kemungkinan yang kedua adalah muawadot. Tayyib. Kalau itu kemungkinannya muawadot, berarti transaksinya adalah jual beli jasa. Jual beli jasa. Maka saat wali santri membayar, itu dia membeli apa? Jasa apa? Layanan dari pesantren. Jasa layanan dari pesantren. Boleh enggak pesantren menetapkan harga dengan nilai yang mahal? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, kata orang Jawa, ono rego ono rupo. Harganya berapa? Fasilitasnya seperti apa, kan gitu ya? Kalau pondok ini ngasih harga yang sangat mahal, fasilitasnya, fasilitas yang sangat rendah, dolim. Berarti apa? Pondok ini menjual fasilitasnya dengan harga jauh di atas harga pasar. Ada hak khiyar apa tadi? Hak khiyar apa tadi? Goben. Hak khiyar goben. Wah, kalau saya ini kayak gini saya dibodohi. Seharusnya ini harga normalnya sekian, kenapa saya harus bayar sekian? Ini terlalu mahal. Karena itulah nilai uang pangkal harus disesuaikan dengan fasilitas, harga fasilitas yang diberikan oleh pesantren kepada santri. Tayyib. Kemudian konsekuensi yang kedua, nanti kalau santri ini keluar dari pesantren sebelum selesai masa belajar, misal masa belajarnya 3 tahun plus pengabdian jadi 4 tahun. Dia belajar 2 tahun keluar. Berarti jatah kasurnya enggak boleh dipakai. Kenapa? Sudah disewa selama 4 tahun. Bayar uang pangkal lunas, berarti saya sudah sewa jatah kasur ini selama 4 tahun. Kalau dia keluar 2 tahun, ini enggak boleh dipakai. Dibiarkan nganggur. Ditulisi ini sudah disewa. Ya, sudah diboking. Sudah ada pemiliknya. Karena kalau kita nyewa kemudian kita buat nganggur, boleh gak dipakai orang lain? Boleh gak? Gak boleh. Anda sewa hotel ya semalam, ternyata Anda gak datang, boleh gak dipakai orang lain? Gak boleh. Meskipun saya gak masuk ke hotel itu, wajib dibiarkan. Karena itu hak saya, baik saya pakai maupun tidak saya pakai, terserah saya. Tapi orang lain gak boleh. Oke. Dipahami insya Allah? Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Ya Allah, segala puji bagimu. Kita bisa hidup di pagi hari ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa hadir di tempat ini karena Allah, dan tiada satu pun nikmat yang dirasakan oleh kita atau dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini melainkan nikmat itu dari Allah, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di mukmin yang kuat dan di mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Karena iman membawa kepada kebaikan. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Jangan jadi orang yang malas. Wala ta'jaz. Ya, terkadang ada orang yang malas-malasan menghadapi dunia ini. Di depannya ada pintu-pintu kebaikan, ada pintu-pintu rezeki yang dia lewatkan begitu saja. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan mintalah engkau pertolongan kepada Allah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita dalam kehidupan ini. Kita memerlukan bantuan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Dalam meraih hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini, kita memerlukan bantuan Allah. Dan kita sudah berikrar dalam setiap sholat kita mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau ingin memohon, memohonlah kepada Allah. Subhanallah. Ini bocah kecil yang belum dewasa. Rasul mengajarkan kepada dia agar dia benar-benar menjadi bocah yang kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau perlu bantuan, minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena memang la haula wala quwata illa billah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, fa in asabaka syai', kalau kau ditimpa sesuatu. Karena terkadang tajrir riyahu bima la tashtahi sufu. Terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Kita ingin menuju ke arah barat. Kita ingin mencapai kesuksesan, tapi di tengah jalan kesuksesan yang kita harapkan sirna. Bagaimana posisi kita ketika mendapatkan hal itu? Beliau mengatakan, kalau kau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Ketika musibah datang menimpa, jangan pernah kau mengatakan, andai kata aku berbuat seperti ini, andai kata aku tidak taruh modal di sana, andai kata aku menurut perkataan fulan, andai kata enggak ada gunanya. Udah, yang sudah terjadi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kita, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Tapi katakan, ini sudah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Selesai. Kenapa? Fa inna law tafta amal asyaitan. Ucapan law, ucapan andai kata untuk sesuatu yang masa lalu itu membuka amalan syaitan. Membuat kita putus asa. Membuat kita seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kuat dalam menghadapi semua yang terjadi, karena memang dunia ini darul ibtila. Dunia ini tempatnya ujian. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau mengatakan, wal muradu bil quwwa huna azimatun nafs wal qarihatu fi umuril akhirah. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ambisi jiwa dan semangatnya untuk urusan akhirat. Fayakunu sahib hadzal wasf akthar iqdaman 'ala al-aduwi fil jihad. Orang yang seperti ini, ketika dia berada di medan perang, dia akan menjadi orang yang lebih dahsyat ketika maju menyerang musuhnya. Wa asra' khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabih. Dia semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh ketika mengejar musuh. Wa ashaddu azimatan fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kekuatan ini akan mendorong dia untuk selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Itu al-mu'minul qawi. Ketika melihat kemungkaran, dia tidak akan berpangku tangan. Dia akan berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Wahtimal masyak fi dhatillah. Dia akan lebih tahan banting ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapat godaan yang bertubi-tubi, disakiti, disiksa, dibantai. Bagaimana Ammar bin Yasir dan Yasir, bagaimana ibundanya seorang wanita Sumayyah. Bagaimana dia disiksa, diletakkan di tanah, diikat, kemudian dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini kekuatan yang dengannya seseorang bisa mengangkat sebuah bukit atau gunung. Terus dia mengatakan la ilaha illallah. Itu iman yang sudah menancap di dalam jiwa. Datang Abu Jahal
ngambil tombak ditusuk kemaluannya sampai tewas di atas la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati keluarga Yasir disiksa, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Rasul mengatakan sabar, sesungguhnya tempat kalian itu di surga. Kita jangan berpikir kekuatan itu hanya kekuatan fisik. Kekuatan mengangkat beban. Berapa banyak orang yang begitu kuatnya fisiknya, ketika mendapatkan satu musibah, dia langsung lemas. Dan sebagian bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Imam Nawawi tentang al-mu'min al-qawi ini, wa arghabu fi as-salati was-sawm wal-adhkar wa sa'ir al-ibadat. Dia lebih suka, orang yang kuat ini, dalam mendirikan salat, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah yang berat adalah sabar. Ketika mendapatkan bala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, kita ini di masyarakat kita ini, masyarakat memiliki persepsi yang beda-beda menanggapi satu permasalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma ta'udduna fikum ar-raqub?" Menurut kalian nih, kata, siapa tuh orang raqub? Raqub itu secara bahasa adalah orang yang enggak punya anak. La yulad lahu. Kata para sahabat, ar-raqubu fina alladhi la yulad lahu. Orang yang tidak punya anak itu disebut raqub. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi mereka ini, walakinnar raqub alladhi lam yuqaddim syai'an min waladihi. Tapi yang disebut raqub itu adalah seorang yang tidak memiliki anak yang mati. Faham jawab? Mungkin enggak paham. Siapa yang paham? Ar-raqub adalah orang yang tidak memiliki anak yang belum baligh yang mati. Anaknya semua hidup. Enggak ada yang mati. Kalau secara bahasa raqub itu orang enggak punya anak. Tapi kata Nabi, ar-raqub itu tuh orang yang masya Allah lahir anaknya mati. Lahir anaknya mati. Ini orang tidak disebut tidak punya anak. Tapi orang yang memiliki anak banyak terus semuanya hidup, gak ada yang mati ketika kecil, itu disebut raqub. Karena apa? Orang nanti kalau ditinggal mati, anaknya yang masih kecil, tuh anak akan menanti orang tuanya di pintu surga. Ditungguin. Tapi ada di antara kita yang tidak memiliki itu. Ketika orang-orang ditunggu oleh putra-putrinya di pintu surga, kita gak ada yang nungguin di surga. Gak ada yang nanyain kita. Maka itu disebut ar-raqub. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisura'ah." Bisura'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah dikalahkan ketika gulat. Assalamualaikum.

Kita ini kalau memandang orang yang berani adalah jagoan, gak pernah kalah bertarung, gak pernah kalah bulan, dan itu pandangan masyarakat. Akhirnya Rasulullah SAW meluruskan pandangan mereka dengan mengatakan orang yang jagoan itu bukan orang yang tidak pernah dikalahkan ketika bertarung. Walakin asyadid, tapi orang yang kuat itu, yang disebut jagoan, yang disebut jawara, mungkin kalau bahasa majunya ini waro. Nah, orang yang masya Allah, tapi orang yang masya Allah yang kuat, yang perkasa adalah orang alladzi yamliku nafsahu inda al-ghadab, yang dia bisa menguasai dirinya ketika marah. Ketika dia sedang emosi, dia bisa menahan diri. Nih, kata Rasulullah SAW, orang yang jagoan.

Tadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa puasa. Antum melihat orang yang puasa itu, yang suka puasa Daud, fisiknya gede apa kurus ya? Biasanya kurus. Tapi itu lebih kuat daripada orang yang masya Allah makannya 5 kali sehari. Tapi ini yang kuat. Kemudian sholat. Orang-orang sehat dengar azan gak ke masjid. Padahal badannya masya Allah dia mau lari ke masjid bolak-balik mungkin 100 kali. Kuat. Tapi gak bisa ke masjid. Datang tuh orang-orang yang kurus-kurus datang ke masjid. Masya Allah. Hadal qawi, ini orang yang kuat nih. Karena dia bisa datang ke rumah Allah ketika orang-orang yang sehat tidak berangkat ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Arghab fil ibadah. Wal adhkar. Dia suka berzikir. Ingat jamaah, ciri ahlus sunnah wal jamaah itu suka berzikir. Kita ini terkadang zikirnya kurang, tapi ilmunya banyak. InsyaAllah saat ana hafalan hadisnya banyak, hafalan Qurannya banyak, tapi zikirnya sedikit. Masya Allah, zikirnya harus yang banyak. Karena Allah mengatakan wadhkurullaha zikron kathiro. Berzikirlah kepada Allah yang banyak kalian. Maka akan menjadi seorang mukmin yang kuat. Kemudian wa ansyat talaban laha wa muhafadatan alaiha wa nahwi dzalik. Dia bisa terus continue beribadah. Itu mukmin yang kuat. Tapi kekuatan ini tidak menafikan kekuatan fisik. Mukmin harus kuat fisiknya juga. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Tuh kalau antum mengawinkan anaknya, salah satunya cari yang kuat. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melarikan diri dari Fir'aun, dari Mesir sampai ke Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun. Ketika sampai ke Madian, Nabi Musa melihat orang-orang lagi ngasih minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tadzudan. Melihat orang-orang laki yang lagi ngasih minum itu, di balik mereka itu ada 2 orang wanita. Yang dia berusaha untuk menghalau ternaknya tidak minum duluan. Kita lihat di sini bahwasanya seorang wanita itu boleh bekerja kalau memang dia ya harus bekerja. Ini anaknya 2 wanita ini. Qala ma khatbukuma? Nabi Musa tanya kepada 2 wanita ini, "Ada apa kalian nih? Ini laki-laki semua. Kalian cuma 2 perempuan di sini. Ngapain di sini?" Apa kata kedua wanita itu? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Kata 2 wanita ini, kita ini enggak bisa ngasih minum ternak kita kecuali setelah orang-orang pada pergi semua. Pengembala-pengembala pada pergi semua, baru kita bisa kasih minum. Wa abuna shaykhun kabir. 2 wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa, kenapa dia keluar? Kenapa kok dia yang berangkat ngasih minum ternaknya? Maka kedua wanita ini mengatakan, bapak kita sudah tua, sudah sepuh, gak punya anak laki. Maka kita yang terpaksa melakukan pekerjaan ini. Fasaqalahuma. Akhirnya Nabi Musa ngasih minum keduanya. Ngasih minum ternaknya itu dikatakan sumurnya itu jamaah, itu ditutup pakai batu sehingga yang tersisa air-air di luar sedikit. Itu katanya sumurnya itu tutupnya diangkat ya 5-10 orang. Sama Nabi Musa diangkat sendirian. Masih ingat dengan kisah ketika di Mesir. Ketika ada orang Bani Israel lagi ribut dengan orang Kipti, orang Egypt. Orangnya Fir'aun. Sama Nabi Musa tuh orangnya Fir'aun cuma ditahan dadanya mati. Iya. Nabi Musa tidak hendak membunuh dia, mati. Jangan

0: Bukan main Nabi Musa ni, masya Allah. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa setelah ngasih minum itu, ya sudah, dia tidak mengharapkan pahala, ganjaran, cuma membantu tuh. Tuh kalau orang kuat kan bisa bantuin tuh wanita-wanita yang lemah. Nah, Ustaz, biasanya kalau ada perempuan di jalan, motornya mogok, semua rebutan yang mau bantuin. Allahu Akbar. Hati-hati niatnya tuh. Lihat tuh, gimana? Modus katanya Ustaz. Nabi Musa setelah bantuin langsung sudah ditinggal. Dia cari pohon berteduh di sana. Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya Allah, aku butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian salah satu dari wanita itu datang kembali ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Alastihya, sambil malu-malu. Masya Allah, tuh wanita, kekuatan wanita itu ada di rasa malunya. Makanya antum kalau mau cari istri itu cari yang pemalu. Kalau yang malu-maluin, Allahu Akbar. Sampai ada seorang akhwat belanja ke pasar. Beli daging ayam, perempuan yang jual. Mbak, sampean niku kok ditutup-tutupi kok ngono, Pak? Kata dia. Kok ditutup-tutupi pakaiannya seperti itu? Iya, Mbak, katanya, saya mahal harganya, Mbak. Sampean lebih murah dari pahanya ayam. Dibuka-buka ayam masih beli, Mbak. Kita harus beli ayam ini. Sampean pahanya dibuka-buka diliatin orang semua, kata dia. Langsung diem itu ibu-ibu yang jualan. Masya Allah ya. Ini perempuan alastihya datang ke Nabi Musa dengan penuh malu. Qalat inna abi yad'u. Subhanallah, bapakku manggil engkau. Liyadziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk memberikan balasan kepadamu atas yang kau lakukan kepada kami, ngasih minum ternak kami. Nih, faedah dari ayat ini. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya itu. Kasih ganjaran. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi. Kalau enggak punya sesuatu untuk membalas, katakan jazakumullah khairan. Terkadang kita naik mobil mogok, minta tolong orang dorong gitu kan. Setelah jalan, jalan aja sudah. Nggak ada syukron, nggak ada. Ya paling nggak kasih sesuatu orang itu. Itu termasuk membalas kebajikan mereka. Akhirnya antum mogok lagi, nggak ada yang bantuin tuh orang-orang. Masya Allah. Ini Nabi Musa tidak mengharapkan balasan. Dia memohon kepada Allah balasan itu. Datang, bapakku manggil engkau untuk ngasih ganjaran, ngasih balasan kepada Allah. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Ketika datang menjumpai bapak dari kedua wanita ini, ceritalah Nabi Musa tentang kejadian peristiwa yang dialaminya. Qala la takhaf. Najauta min al-qaumi adh-dhalimin. Kau enggak perlu takut, kau sudah selamat dari perbuatan orang-orang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Salah satu dari perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, gimana kalau kau jadikan dia pegawaimu? Perempuan ini maunya, para mufassirin mengatakan karena malunya dia. Dia enggak kepingin ngomong, wahai ayahku kawinkan aku dengan dia. Tidak. Itu rasa malu perempuan zaman dulu ya Mak ya. Masya Allah. Kalau sekarang cari lelaki perempuan itu. Ya, alhamdulillah. Istajiro, jadikan dia pegawaimu. Apa kata bapaknya? Sebelum bapaknya mengatakan, kata perempuan ini, kenapa dia mengusulkan kepada bapaknya agar bapaknya menjadikan Nabi Musa pegawai? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling pantas, yang paling baik untuk dijadikan pegawai
1: untuk jadikan seorang suami juga adalah seorang al-qawi al-amin. Orang yang kuat dan amanah. Dari mana perempuan ini tahu dengan kekuatan Nabi Musa? Tadi dia bisa ngangkat itu, Masya Allah. Jadi kalau cari menantu yang gagah gitu kan, jangan yang sakit-sakitan gitu kan. Boleh gak apa-apa, kita milih menantu jamaah. Tapi jangan lupa, al-amin. Perempuan mengatakan yang kuat dan amanah. Kalau kuat gak amanah, bahaya. Korupsi. Kuat gak amanah, korupsi jadi. Amanah gak kuat, dizolimi. Antum orang ahli amanah tapi dia lemah, dizolimi dia oleh orang-orang lain. Tapi dia mengumpulkan dua sifat mulia, kuat dan amanah. Dari mana tahu amanahnya? Subhanallah. Para mufassirin ketika menjelaskan ini, meriwayatkan dari Israiliyat, bahwasanya ketika Nabi Musa itu berjalan dari tempatnya air itu menuju ke rumahnya perempuan ini, perempuannya di depan. Di depan dan Nabi Musa di belakangnya. Nabi Musa melihat gak baik yang seperti itu. Karena perempuan ini kalau di depan kita, kita jalan di belakangnya jamaah, subhanallah. Lelaki tergoda. Maka Nabi Musa minta kepada perempuan itu, jalan di belakangku, kau gak usah di depanku. Di depanku kau tinggal kasih tahu kalau belok kiri dikatakan dengan melempar batu belok kiri. Kata dia, gak perlu ngomong, dia karena tidak ingin berbicara dengan wanita itu kecuali ketika ada perlunya. Itu amanat yang dia lihat. Apa kata bapaknya? Bapaknya pinter. Langsung faham nih kemauan putrinya ini. Bapaknya mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnataya hatain. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Padahal putrinya minta supaya dijadikan pegawai. Tapi bapaknya malah ngawinkan putrinya. Ala anta jurani samania hijaj, dengan mahar, subhanallah jemaah, maharnya itu menjadi pegawai selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau kau jadikan kerjamu itu 10 tahun, itu termasuk kebaikan dari diri, subhanallah. Jadi kita kawin cuma bayar 1 juta 2 juta itu murah jemaah. Gimana antum kalau jadi pegawai 10 tahun? Berapa juta tuh duit yang dikumpulin? Masya Allah. Tapi ini Nabi Musa orang yang kuat, dia terima. Dia terima hal itu. Dan para ulama menyimpulkan satu faedah besar. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Musa keluar dari istana Fir'aun menuju ke Madian. Kemudian mengembala kambing berapa tahun? 10 tahun. Agar Nabi Musa menjadi seorang yang kuat. Tadi kekuatan. Kekuatan di keimanan. Kekuatan di kesabaran. Karena ketika berada di istana Fir'aun, ya sudah namanya di istana, dia akan dimanjakan dengan segala yang dia inginkan dia dapatkan. Kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika berada di sana, ketika dia ribut sama orang dari Egypt itu, ditahan langsung mati. Sisa-sisa kehidupan di istana itu harus dihilangkan. Dicuci 10 tahun mengembalakan kambing. Lalu muncul Nabi Musa sebagai sosok seorang nabi yang paling sabar. Masuk ulul azmi minar rusul. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti salah seorang yang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, laqad udhiya Musa bi aktsar min hadza fa sabar. Nabi Musa sudah digodain, sudah diganggu sama kaumnya lebih dahsyat daripada aku, dan Nabi Musa bersabar. Antum lihat kesabaran Nabi Musa setelah 10 tahun ngembala kambing. Semua nabi itu ngembala kambing agar dia menjadi sosok yang kuat. Jadi kalau antum mau kuat, ya kalau ada orang-orang yang suka marah ya, kadang kala emosinya enggak terkandi, itu ngembala kambing. Istrinya mungkin lihat suaminya pemarah, bismillah, bilang, "Mas, mulai besok mas, habis asar gembala kambing." Apa-apa, belikan kambing 20 ekor gitu kan. Itu melatih, benar loh jamaah. Melatih kesabaran seseorang. Bagaimana Nabi Musa setelah 10 tahun, diangkat menjadi nabi yang penuh dengan kesabaran. Karena Nabi Musa ini menghadapi kaum yang na'udzubillah min syarri. Menghadapi Bani Israel yang mereka itu bandel dan suka menyakit. Bayangkan mereka ngomong bahwa saya Nabi Musa ini dulu di masanya Bani Israel itu orang mandi laki sama laki gak apa-apa. Laki sama laki mandi bareng saling melihat auratnya itu biasa. Tapi di syariat Islam gak boleh. La yanzuru rajulu ila auratir rajul. Itu syariatnya Nabi Musa. Tapi dalam syariat kita, lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Walaupun kita lihat di masyarakat kita ya, di banyak pesantren, ya Allah kesian. Saya melihat di beberapa pesantren, bukan di sini, gak tahu yang di sini. Di Bondowoso, di Jember itu, tempat mandinya itu bak panjang gitu ya. Semuanya itu kayak tuyul mungkin ya, Pak. Telanjang semuanya. Saya lihat, ya Allah, kata dia. Kita berkunjung, kok kayak gini, kata dia. Mungkin apa mereka pakai syariatnya Nabi Musa, gitu ya. Allahu'alam bisawab. Tapi dalam Islam, la yanzuru rajul ila auratir rajul. Nggak boleh. Seorang lelaki melihat aurat lelaki itu dalam Islam, nggak boleh. Di syariat Nabi Musa, boleh. Nabi Musa, karena malunya, beliau tidak mau mandi bareng sama kaumnya. Beliau mandi sendirian. Apa kata kaumnya? Oh, Nabi Musa ini tidak mau mandi sama kita karena ada penyakit. Kayak model hernia gitu. Kata mereka. Dia takut kelihatan anunya, kemaluannya sama kita. Masya Allah. Itu kaumnya seperti itu. Yang diselamatkan dari Fir'aun ya. Ngomongnya seperti itu. Kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari tuduhan kaumnya. Ketika lagi mandi Nabi Musa, beliau meletakkan pakaiannya di batu. Subhanallah. Lagi mandi batunya kabur. Nam, sahih, hadisnya sahih. Kabur itu batunya. Nabi Musa lari sama tongkatnya dipukul itu batu. Saubi hajar, saubi hajar. Kata Rasul sampai seakan-akan aku melihat pukulannya itu membekas di batu itu. Saubi hajar. Batunya itu lari ke arah tempat mandinya Bani Israel. Bayangkan Bani Israel itu. Tidak melihat mukjizat Allah, batu bisa lari. Yang dilihat Nabi Musa. Oh ternyata gak apa-apa Nabi Musa ini. Jadi, Allahu Akbar. Allah ingin menyelamatkan dengan cara seperti itu. Thawbi hajar, thawbi hajar. Kita lihat Nabi Musa setelah kekuatan fisiknya didukung dengan kekuatan imannya, kekuatan jiwanya untuk menahan nafsunya, menahan emosinya, dan penuh kesabaran Nabi Musa. Bertahun-tahun beliau subhanallah menghadapi Bani Israel. Dan kita nih yang berdakwah itu harus kuat, harus sabar. Gimana Nabi Musa nyuruh kaumnya motong sapi? Apa kata mereka, inti jangan main-main sama kita. Masa kita suruh motong sapi? Subhanallah, Nabi sama kaumnya seperti itu. Tanya lagi, oke sapinya yang kayak apa? Tanyakan sama Allah tuh. Enak seperti itu mereka. Nyuruh Nabi Musa menanyakan kepada Allah SWT. Dan kita lihat bagaimana Bani Israel ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Setelah dari Fir'aun, mereka menuju ke Masjidil Aqsa. Disuruh masuk ke Masjidil Aqsa. Apa kata Bani Israel? Qala dhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu. Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, perangi itu orang-orang, kita duduk di sini nunggu. Kalau kau menang kita masuk nanti. Subhanallah. Padahal dia baru diselamatkan. Tapi begitulah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kesabaran beliau menghadapi kaumnya. Taib, jadi kekuatan fisik juga diminta. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, dia akan mampu menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan yang kurus-kurus. Di kisah Thalut, Di surat Al-Baqarah ayat 247. Ketika Banu Israel meminta diutus kepada mereka seorang Malik, seorang raja yang menjadi panglima perang. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Talut malika. Allah menjadikan buat kalian Talut sebagai raja. Raja kalian Talut. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kok bisa dia yang jadi raja? Padahal kita yang lebih berhak menjadi raja. Karena mereka lebih kaya, mereka lebih terpandang, lebih terhormat. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia enggak punya harta, si Talut ini miskin. Kenapa dia kok dijadikan raja? Qal, apa katanya nabinya? Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Allah memilih dia buat kalian. Dia yang dipilih atas semuanya, Talut yang dijadikan raja buat kalian. Kenapa? Allah telah menambahkan kepada dia bastah, keluasan fil ilm, dalam ilmu. Nih, kuat ilmunya, wal jisim, dan badannya kuat. Jadi bukan cuma ilmunya yang kuat. Jadi menjadi seorang raja itu harus sosok raja yang memiliki kekuatan di ilmu, wal jisim, dan tubuhnya juga kuat. Jadi seorang mukmin dituntut untuk sehat. Karena zaman sekarang ini jamaah, ya kita melihat orang dibikin lemah semuanya. Orang Islam itu ke masjid naik motor, padahal dekat cuma 300 meter. Saya ingat dengan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, subhanallah. Beliau itu dari rumahnya ke masjid jamaah hampir 1 kilo, kira-kira 900 meter. Jalan kaki. Umur sudah 60, udah putih semua jenggotnya. Tapi fisiknya beliau masya Allah. Ya. Kalau kita kemana-mana pakai motor, pakai mobil, kapan kita akan jadi sehat? Gak pernah olahraga. Maka, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Di sini kriteria menjadi seorang raja itu salah satunya adalah memiliki ilmu dan memiliki fisik yang sehat, yang kuat. Kenapa di pemerintah kita kalau mau jadi raja, mau jadi presiden itu harus periksa kesehatan? Betul? Harus tes kesehatan. Karena kalau yang jadi presiden sakit-sakitan, bahaya, yang jadi korban rakyatnya. Presidennya opnamo, 2 hari opnamo. Ngurus rakyat lagi, opnamo lagi. Pergi ke sana ke sini, sakit, opname lagi. Ya gimana ngurusin? Makanya pantas. Seorang menjadi presiden itu diperiksa dulu kesehatan dia. Pantas enggak dia untuk menjadi seorang presiden? Dan kita doakan semoga presiden kita dijaga kesehatannya, jaga kekuatannya, dan diberi petunjuk dan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Maka kekuatan di ilmu, kekuatan di fisik, dan kekuatan di harta juga dituntut. Karena apa? Dakwah ini butuh modal. Orang yang miskin bisa enggak berangkat haji? Enggak bisa. Bisa enggak dia membangun masjid, bangun rumah di surga? Enggak bisa. Banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan kemiskinan dia. Maka kekuatan al-mu'minul qawi, para ulama menjelaskan, juga dituntut seorang yang memiliki harta. Seorang mukmin untuk menjadi kaya. Tapi ingat, kaya untuk akhirat. Karena kalau antum kaya untuk dunia, antum lemah. Jadi ada orang yang mengejar dunia, tapi ada orang yang dikejar dunia. Orang kalau dikejar dunia itu gak bisa berhenti dia. Terus dia lari. Padahal inti berhenti. Enggak bisa, karena di belakang dunianya ngejar dia. Terus harta itu akan datang kepada dia, jemaah. Maka sekali lagi, dalam urusan harta dituntut seorang mukmin itu menjadi yang kuat dalam urusan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang-orang miskin, beliau sedih melihat mereka. Beliau diam ya di wajah Nabi itu, ya Allah. Rasul menyuruh sahabatnya untuk bersedekah. Datang seorang Ansor membawa duit di kantong itu sampai tangannya susah ngangkat duit itu. Ditaruh di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza fi sabilillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berseri-seri wajahnya. Beliau lalu mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Sahabat semua langsung berbondong-bondong. Kenapa? Ini kekuatan. Rasul ketika mau berjihad, ketika perang Ghazwatul Asirah, perang Tabuk, Nabi enggak punya harta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabatnya, yang enggak punya bekal enggak usah ikut. Enggak boleh ikut. Datang sahabat-sahabat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kita mau berangkat." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La ajidu ma ahmilukum alaihi." Aku enggak bisa bawa kalian. Enggak ada kendaraan. Pada musim panas, jarak perjalanan antara kota Madinah ke Tabuk itu 700 km. Maka mereka yang lemah enggak boleh ikut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang menangis, meneteskan air mata karena enggak bisa berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya nafkah untuk berangkat. Karena butuh modal berangkat ke sana. Tapi itu niat mereka. Kekuatan iman kita bicarakan, tetap yang utama kekuatan iman. Pulang dari Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil madinati rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Kata Rasul kepada para sahabatnya, di kota Madinah tuh ada lelaki-lelaki. Tidak ada satu jengkal pun yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah pun yang kalian lewatin kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Para sahabat bingung yang ikut perang itu. Wahum fil Madinah. Rasulullah, mereka di Madinah enggak ikut sama kita nih. Wahum fil Madinah, dan mereka di Madinah. Habasahumul udzur. Mereka enggak bisa berangkat karena udzur. Tapi ingat, kekuatannya tetap kekuatan iman yang utama. Kekuatan harta dituntut. Seorang mukmin yang banyak hartanya insyaallah bermanfaat buat umat daripada mukmin yang dia lemah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan antum berpikir, "Ustaz, ana kalau ngambil sedekah itu dari atas, Ustaz." Bukan di atasnya. Tuh. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat. Dalam apa? Iman yang pertama. Kemudian fisik. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, harta. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibn Sa'ad, ketika terjadi pembaiatan, nih Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah berangkat ke tempat orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansar pada waktu itu ribut mau cari khalifah. Maka datang ke sana Umar bersama Abu Bakar Siddiq, menawarkan kepada mereka bahwasanya yang berhak menjadi khalifah dari kalangan Quraisy. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ubsud yadaka nubayi' laka." Abu Bakar, kasih tanganmu tuh, aku akan baiat, kita baiat kepadamu. Faqala lahu Umar. Afwan, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Umar, kasih tangan, kita berbaiat kepadamu." Ini Abu Bakar ngomong sama Umar. Maka Umar berkata, "Anta afdal minni." Kau lebih mulia dari aku, kata Umar. Mengatakan kepada Abu Bakar sendiri. Qala lahu Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Anta aqwa minni." Kau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar melihat kepada kekuatan Umar. Umar sosok masya Allah jemaah. Bukan cuma kuat fisiknya jemaah, kuat imannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza salaka syaitanu fajj, idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar." Kalau Umar itu lewat jalan jemaah, lewat di gang gitu ya, terus ada setan, Umar enggak bisa ngelihat setan. Setannya bisa kelihatan Umar, setannya langsung cari gang lain jemaah. Subhanallah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok yang kuat jemaah, tegas Umar bin Khattab terhadap kebenaran.
0: Maka Abu Bakar mengatakan, "Anta aqwa minni, kau lebih kuat daripada aku."

Tapi Umar mengatakan, Abu Bakar kau lebih mulia dari aku. Faqala lahu Umar, anta afdal minni. Umar mengatakan, kau lebih mulia dari aku. Abu Bakar kemudian mengatakan kembali kepada Umar, Umar kau itu lebih kuat daripada aku. Akhirnya Umar mengatakan, ketika ribut nih, debat masalah kekuatan dan kemuliaan Abu Bakar dan Umar, apa kata Umar? Fa inna quwwati laka ma'a fadlika. Wahai Abu Bakar, kekuatanku untukmu Abu Bakar, bersama kemuliaanmu. Kau yang jadi khalifah, kekuatanku akan bersama. Subhanallah jemaah. Kita benar-benar butuh kekuatan dalam menegakkan dakwah ini, dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang lemah. Dan harapan kita, negeri kita, bangsa Indonesia menjadi negeri yang kuat. Salah satu kekuatan itu dengan senjata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ. Dan persiapkan kalian segala kekuatan yang kalian mampu. Kita lihat orang-orang barat umpamanya, orang-orang ya Amerika, Rusia di sana, mereka menjadi gudangnya pembikin senjata. Mereka tukang bikin senjata. Kita cuma beli. Subhanallah. Di Jember itu kita pasang parabola untuk nembak, kita ada studio mini di sana untuk nembak. Jadi apa yang ditebarkan itu dia tahu semuanya. Dan belinya enggak bisa langsung ke Israel, harus beli ke Cina dulu. Cina beli ke Israel, Indonesia ini jadi belinya Cina, Cinanya beli ke Israel, kemudian kita beli. Seperti itu sistem mereka. Punya kekuatan mereka. Dan memang akhirnya kita di mata-matain oleh mereka. Bagaimana kata negeri kita ini disadap oleh Australia, oleh mana? Memang kita harus kuat. Alhamdulillah negeri kita mempersiapkan dengan tentaranya ya, tapi tetap senjata itu penting. Indonesia punya pabrik senjata? Punya. Alhamdulillah. Bikin apa? Hah? Bikin senapan doang, Masya Allah. Yang mereka sudah bukan bikin senapan mereka. Satu tembak, sekali tembak keluar 10. Kita sekali tembak 1 masih yang keluar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat dengan belinya senjata-senjata perang itu. Memang penting. Karena kita harus mempersiapkan. Turhibu nabihi aduwallahu aduwakum. Dengan senjata itu, subhanallah. Orang akan takut. Musuh-musuh akan takut. Ada seorang tukang jual rumput bawa senapan, senapan angin. Saya tanya sama dia, buat nembak apa, Mas? Kata dia, enggak usah, enggak nembak apa-apa, Ustaz. Cuma buat nakut-nakutin. Iya. Itu tembak angin itu, kata dia, Ustaz. Kalau kita punya senapan angin ini, Ustaz, itu anak-anak enggak berani mencuri. Karena tahu yang punya kebon ini punya senapan. Senapan angin. Gimana kalau punya senjata yang lebih besar dari itu, maling enggak berani, Ustaz. Betul, turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Antum lihatlah ketika seorang mukmin yang gagah perkasa ya, jalan gitu kan. Preman itu langsung minggir. Ketika antum lewat, langsung minggir, enggak perlu nantang mereka. Tapi coba kalau kurus-kurus lewat preman, ini nih kata dia. Ditunggu antum di sana. Maka kekuatan itu penting. Kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat nantinya. Dengan memiliki tentara-tentara yang kuat. Seorang syekh ditanya, ketika ada seorang mahasiswa yang mau kuliah dia, orangnya Masya Allah, orangnya agamis. Kata syekh, ana suruh dia, dia bertanya, syekh ana pilih kuliah syariah atau kuliah askariah? Ana masuk kuliah syariah atau ana masuk ketentaraan? Kata syekh, itu masuk ketentaraan. Karena kita butuh tentara-tentara yang agamis. Kita butuh tentara-tentara inti nanti kalau bisa membuat ya penemuan-penemuan untuk negeri ini, untuk Saudi ketika itu. Diarahkan seperti itu. Karena kita membutuhkan kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang pertama di keimanan.

selain kita di persenjataan kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berolahraga. Untuk berenang, ya, untuk latihan memanah. Tapi sekarang masa latihan memanah, jemaah? Hah? Latihan nembak. Latihan nembak. Di Indonesia ini ada yang namanya perbakin. Masuk ke perbakin. Di sana. Orang belajar di sana. Rasulullah SAW mengatakan, ala innal quwwata ar-rami. Kekuatan itu adalah dipanah. Dulunya dipanah. Karena dia paling jauh yang bisa mengalahkan musuh. Tapi ingat, jangan main-main antum. Bikin kelompok sendiri, belajar tembak-tembakan, teroris jadinya nanti. Kita masuk ke yang sudah disediakan dengan pemerintah kita. Dan ada wacana di negeri ini, semoga bisa dijalankan nanti. Wacana wajib militer. Betul? Pernah dengar bapak-bapak? Ada wacana itu ditawarkan dan masih mungkin digodok oleh DPR nanti. Tentang wacana wajib militer. Karena perlu orang-orang ini kuat semuanya. Olahraga. Berenang. Bismillah. Dan tadi kalau naik kendaraan. Rasulullah SAW juga naik kendaraan. Tapi kendaraannya itu apa? Onta, keledai, kuda. Ya. Ketika jalan jamaah. Itu lemaknya semua bisa habis jamaah. Goyang terus dia seperti itu. Kita mau naik mobil yang gak goyang. Takut lemaknya habis. Kalau bisa kalau ada jeglongan itu tetap. Subhanallah. Mau masuk mobil yang pintunya udah gak usah pakai tangan. Udah pakai tombol. Jadi diam aja. Keluar sendiri. Jadi gak ada yang sehat ya mas. Sekali yang sehat itu cuma ininya. Tombol sana, tombol sini. Allahu Akbar. Nah, subhanallah. Usahakan kita ini. Jadi berolahraga seorang mukmin itu karena ya selain untuk mempersiapkan diri kita, kita juga harus menyenangkan istri kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para suami wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan pergaulan yang baik, ya dengan memuaskan keinginan-keinginan dia, ya tentunya dengan orang yang berolahraga yang sehat akan lebih bisa menyenangkan istrinya daripada yang sakit-sakitan. Itu berarti tuntutan kita. Ketika antum berolahraga tujuannya apa? Ya Allah, tujuan anak ya supaya keluarganya harmonis. Bismillah, dapat pahala enggak? Dapat pahala itu. Ke masjid, jalan kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau jalan kaki itu seperti turun dari bukit. Dan enggak toleh-toleh jamaah. Kita jalannya udah pelan-pelan, lihat sana. Ya, gak nyampe-nyampe ke masjid. Tapi sebenarnya masih banyak yang harus dikaji tentang masalah kekuatan ini. Tapi kesimpulan dari kajian kita pagi ini, ingatlah kita harus menjadi sosok seorang mukmin yang kuat. Yang pertama di keimanan, akidahnya harus kuat. Akidahnya harus akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran khawarij, ya. Pemikiran-pemikirannya Syiah, Ahmadiyah. Kita harus hati-hati. Dikatakan orang-orang Syiah sekarang sudah latihan, olahraga. Ya, nah. Kita harus olahraga. Mau ada Syiah, enggak ada Syiah, kita diperintahkan untuk siap-siap semuanya. Untuk menghadapi itu. Fisik kita, iman. Pertama akidah tadi, keimanan jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu. Yang kedua ilmu. Dengan kita harus sering mengaji. Yang sibuk bekerja tetap harus menghususkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman itu yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka kita harus terus berusaha. Ketika iman kita turun, kita naikkan. Itu kekuatan iman kita. Di ilmu terutama. Karena kalau kita gak tahu, gak punya ilmunya, susah kita. Kita susah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Antum mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya yang beriman kepada Allah SWT. Antum janjilah sama Allah SWT. Ya Allah, kalau aku punya rezeki 10M, insya Allah 9 miliar anak akan sedekahkan. Berani. Berani ngomong gitu.
Kita ngomong sekarang. Ya Allah, kalau aku dikasih rezeki 10 miliar, 9 miliar untukmu ya Allah. Masya Allah, kalau dapat eman-eman nanti aku mati. Nah, kita harus siap. Jamaah, benar. Kita ini gak punya, mau niat takut. Mau niat berbuat baik itu takut. Karena takut dikasih sungguhan. Alhamdulillah dikasih sungguhan kan. Kita dapat 1 miliar masih. Alhamdulillah. Iya, di ekonominya untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Rasul subhanallah, bagaimana dengan Utsman bin Affan, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang mereka kuat dalam ekonominya. Itu harapannya untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung ya negeri, untuk mendukung negara. Negara kita banyak utangnya sekarang. Gimana kalau antum banyak duitnya bisa bayarin tuh utang negara nanti insyaallah. Kemudian yang ke 4, kekuatan apa? Fisik. Fisik. Kekuatan fisik ya dengan kita berolahraga ya. Dengan kita ya berusaha untuk makan makanan yang sehat, makanan yang seperti dikonsumsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya dokter kalau sudah umur 40 tahun itu makan enggak pakai mulut, makan pakai otak. Mulai mikir dia. Ini kolesterolnya berapa? Ini gulanya berapa? Mulai mikir dia. Nah, karena dia enggak tidak menjaga fisiknya selama ini. Dijaga fisiknya insyaallah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang beriman kepada Allah, dan kita doakan negeri kita menjadi negeri yang kuat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan tauhid di negeri ini. Dan presiden kita doakan semoga Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla serta pendamping-pendamping beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin enggak ada tanya jawab sekarang jemaah. Nanti kita berjumpa di Baitul Hakim insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita kembali dan senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menetapkan dalam diri kita sebesar-besar nikmat yang dilimpahkan-Nya kepada manusia, yaitu nikmat iman, nikmat mengenal hidayah Islam, mengenal petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kemudahan menuntut ilmu, kemudahan untuk mempelajari petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebab kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebab untuk kita mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam memahami petunjuknya yang memang diturunkannya dan dimudahkannya bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi manusia. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika menafsirkan ini, ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, hal min talibi ilmin fayu'anu alai. Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia, memudahkan dia untuk memahami petunjuknya? Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam majelis ilmu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih rangkaian dari pembahasan kajian kita semalam ya, tentang masalah yang berhubungan dengan keikhlasan beribadah, masalah yang berhubungan dengan hakikat iman yang terdapat di dalam hati manusia, masih berhubungan dengan masalah takwa. Pembahasan yang kita akan bawakan di kesempatan pagi hari ini ya, atau lebih tepat dikatakan kajian untuk mengingatkan agar kita semua jauh dari kelalaian, utamanya kelalaian hati yang merupakan sumber malapetaka utama bagi manusia, yang mana salah seorang ulama salaf ada yang pernah mengatakan, ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba itu ditimpakan satu bencana, satu malapetaka dalam kehidupan di dunia yang lebih besar dari yang namanya kelalaian hati atau berpalingnya hati dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita akan mengkaji tema tentang belenggu hati. Ini tipu daya terbesar syaitan kepada manusia yang akan menghalangi manusia dari segala kebaikan. Makanya perlu selalu kita untuk diingatkan tentang hal ini, apalagi ketika disebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah kelalaian hati ini, selalu digandengkan dengan perkara-perkara yang besar yang di situ adalah puncak kebinasaan manusia. Tentu kita tidak ada seorang pun yang menginginkan
Ya, kita sekarang menuntut ilmu, mengenal jalan Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita semua memahami, disinilah letak keindahan Islam yang sesungguhnya. Disinilah kita bisa memahami kemuliaan Islam yang sesungguhnya. Tetapi syaitan tentu tidak tinggal diam. Dia ingin menghalangi jalan kita. Ingin menjadikan pada diri hamba ini ada penghalang utama sehingga mereka tidak bisa mencapai atau merasakan hakikat Islam yang sesungguhnya. Hakikat tauhid yang sesungguhnya. Hakikat keikhlasan yang sesungguhnya. Karena kalau demikian, buat apa kita belajar agama? Buat apa kita mengamalkan agama? Kalau seandainya keikhlasan, tauhid yang benar, kecintaan, takut dan berharap kepada Allah yang merupakan inti diterimanya amal perbuatan kita, kemudian tidak terwujud pada diri kita. Buat apa kita banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan? Kalau ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tujuannya. Kita diingatkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hakikat takwa, hakikat iman, supaya kita tidak melalaikan hal ini dan terlena dengan apa yang sudah kita lakukan. Ternyata na'udzubillahi min dzalik, ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang merugi ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala karena adanya sebab-sebab yang menghalangi amalnya dari ya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَبَدَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ. Tampaklah bagi mereka di hadapan Allah balasan dari amal-amal perbuatannya yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Dianggapnya amal-amalnya sudah besar, sudah baik, ternyata ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tampaklah bagi mereka balasan yang di luar dugaan. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Salah satu di antara balasan yang paling besar, bahkan inilah balasan yang paling buruk, dari hati yang terbelenggu, hati yang tertutup, tidak segera diingatkan atau dilepaskan dari kelalaiannya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kita kenal. Apa yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi permukaan hati mereka, maka nuyaksibun, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang selalu mereka lakukan. Inilah akibat hati yang tertutup, menjadikan cahaya hati padam, mata hati buta, menjadikan kebaikan apapun tidak bermanfaat bagi hamba ini karena sumber kebaikan hatinya telah tertutup untuk menerima kebenaran. Tertutupnya hati digandengkan dengan ayat berikutnya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, akibat dari hati yang tertutup, maka hamba ini mendapatkan musibah yang paling besar di akhirat. Yang bahkan musibah ini melebihi dahsyatnya azab neraka yang paling keras sekalipun. Terhalangi dia dari berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Ketika orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kenikmatan tertinggi yang sudah kita ketahui bersama,
kita pelajari dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kemuliaan yang tertinggi, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang kafir dihinakan dengan kehinaan yang sebesar-besarnya, diazab dengan azab yang sebesar-besarnya ketika mereka dihalangi untuk bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sudah kita ketahui ayat inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menetapkan kemuliaan tertinggi di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita perhatikan ayat ini. Kenikmatan tertinggi di akhirat bisa terhalangi dari manusia akibat tertutupnya hati di dunia. Akibat tertutupnya hati di dunia. Ini menunjukkan bahwa perbaikan masalah hati ini adalah perkara terpenting yang harus kita segera usahakan. Yang harus paling diperhatikan. Tidak akan bisa lurus amalan-amalan kita dalam kehidupan di dunia. Tidak akan bisa beres urusan-urusan kita. Tidak akan bisa dekat dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan dunia dan akhirat kita, kalau tidak kita mulai dari perbaikan hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang menyebutkan tentang sebab keadaan manusia itu semuanya menjadi rusak melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak. Keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak karena dua sebab utama yang disebutkan di ayat ini. Ghaflatul qalbi wattiba'ul hawa. Kelalaian hati dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Ini pun sudah kita jelaskan. Kenapa syaitan fokusnya kedua hal ini selalu membangkitkan bisikan-bisikan kepada hawa nafsu manusia, membangkitkan panjang angan-angannya terhadap urusan dunia, kemudian memasukkan bisikan-bisikan hawa nafsu itu untuk mengotori hati. Sehingga pelajaran tauhid tidak bermanfaat karena tidak masuk ke hati. Pelajaran tentang iman juga tidak masuk kepada hakikatnya. Sehingga amal-amal perbuatan manusia hanya kelihatan banyak secara zahirnya, tapi kualitasnya sangat rendah. Ya, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pelajaran agama dan menuntut ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi diri, banyak beristighfar, ini yang selalu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Membenahi kesalahpahaman dalam masalah-masalah akidah. Ini pengaruhnya sangat besar dan sangat penting. Mengoreksi masalah niat. Menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai sumber yang membersihkan kotoran penyakit hati kita. Ini penting. Membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha sempurna kebaikannya, mengetahui kekurangan diri kita yang terbesar ini sehingga diturunkannya petunjuk yang sempurna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Al-Quran, ya, shifaun lima fis sudur. Ini adalah diantara fungsi terbesarnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaun lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebaik-baik nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Quran dan obat bagi penyakit hatimu.
Masya Allah, sebaik-baik pengobatan yang mengobati inti penyakit terbesar dalam diri kita diturunkan dan kita pelajari. Kita mengkajinya, kita membacanya, bahkan di antara kita ada yang menghafalnya. Bukankah ini merupakan anugerah terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Makanya ahlul Al-Qur'an adalah ahlullahi wa khassatuhu, kata Rasulullah SAW. Merekalah orang-orang yang terdekat dan paling diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan dekat dengan mereka. Tapi sayangnya kebaikan-kebaikan ini kurang kita maksimalkan pemanfaatannya. Dan ini salah satu keburukan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala beritakan pada orang-orang munafik yang memang ditutupi hatinya. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Dari sini ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, tujuannya kita mengingatkan seperti ini adalah supaya kita tidak lalai dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Tidak merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Ini tentu kita ketahui bersama ya, petunjuk para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ajma'in, petunjuknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam masalah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya tidak diterima amal-amal mereka, petunjuk yang selalu kita baca dalam kisah-kisah mereka, dalam nukilan ucapan-ucapan mereka. Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Ibnu Abi Mulaika dalam Sahih Imam Bukhari. Tabi'in yang mulia. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Dengan dia takut, dia akan berlindung kepada Allah. Dia tidak akan merasa aman. Dia akan selalu mengoreksi diri. Dia akan selalu memohon kepada Allah dibersihkan imannya dan akan selalu membaca Al-Qur'an, merenungkannya untuk membersihkan kotoran penyakit hati mereka. Padahal hati mereka bersih. Syaitan menginginkan manusia itu merasa aman, menjauhkan mereka dari selalu berdoa kepada Allah, supaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada mereka, supaya Allah tidak memperdulikan mereka karena merasa butuh kepada pengandarinya. Qul ma ya'ba'u billaula du'aukum. Katakanlah tidak akan memberi, tidak akan peduli karena doamu. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin, masalah terbesar yang sempurnaan Allah Subhanahu wa taala mulai dari dasarnya. Beberapa kali saya selalu kita yang santas ditulis dengan tinta emas dari ucapannya Syekhullah Ta'ala. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taala yang mengatakan, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabb-nya. Terpenjara sesungguhnya. Wal ma'suru, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini sudah intinya semua permasalahan. Dua hal inilah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai sumber keburukan dan sehingga tidak mencari yang bersekut, tidak berharap, tidak bertawakal kepada Allah dengan sempurna. Yang kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Dari kita ketika menjalankan kehidupannya, dia hanya menginginkan untuk menjalankan apa adanya. Ilmu dipelajari, setelah itu pulang ke rumahnya dia tidak mempraktikkan ilmu tersebut. Apa gunanya ilmu kalau bukan untuk meluruskan kita? Ilmu adalah dalil. Berarti dia adalah rambu-rambu dalam kehidupan kita, yang membimbing dalam kehidupan kita. Kita mau berbuat apa saja,
kita mau membeli apa saja, kita mau makan apa saja, harusnya ukurannya adalah ilmu. Karena hawa nafsu akan selalu menyertai kita dalam kehidupan. Kelalaian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu dibisikkan oleh syaitan untuk selalu menimpa hamba ini. Nah, oleh karena itulah, ya,

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, antum sudah juga insya Allah pernah dengarkan hadis ini, ketika beliau menjelaskan tentang proses syaitan itu membisikkan dan memasukkan kelalaian di dalam hati manusia itu dengan cara senantiasa menampakkan fitnah di hadapannya. Pertama, syaitan tidak punya kemampuan untuk langsung memasukkan. Hatinya orang yang beriman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak berputus asa selalu menampakkan fitnah di hadapan hati manusia sehingga lama kelamaan dia akan diserap, karena hati itu lama kelamaan tertarik. Semakin dia dilemahkan imannya, semakin dia ditutupi hatinya, sesuatu yang tadinya buruk dalam pandangan asal fitrah hati manusia, lama kelamaan karena selalu muncul, selalu dikesankan ini menarik, selalu tipu daya syaitan mengganggu dirinya, lama-lama dia tertarik. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fitnah-fitnah itu ditampakkan di hadapan hati manusia. Syaitan selantiasa menampakkannya di hadapan hati manusia. Seperti gulungan tikar seutas demi demi, seperti anyaman tikar seutas demi seutas. Satu perbuatan fitnah ditampakkan oleh syaitan, sekaligus dilemahkan hubungannya dengan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya ketika lalai tergoda dia dengan syaitan. Lama kelamaan setelah proses terus berlanjut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah sekian lama syaitan menampilkan fitnah-fitnah ini, maka kembalilah hati itu menjadi dua modelnya. Hatta adatil qulubu ala qalbain. Hati yang pertama hati yang hitam karena selalu menyerap fitnah. Setelah lama kelamaan, awalnya dia masih baik, masih mau berbuat kebaikan, tapi lama kelamaan tercetak pada dirinya sifat buruk akibat bisikan-bisikan syaitan tadi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, orang yang menjadi ahlu syirik itu ada prosesnya. Manusia tidak diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan cenderung kepada syirik. Iya kan? Kita semua tahu. Ada fitrah. Cenderung kepada kebaikan. Semua manusia diciptakan dalam keadaan hanif. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a." Aku menciptakan hamba-hambaku semua di atas kehanifan. Cenderung kepada agama yang lurus, cenderung menghadapkan diri kepada Allah. Fitrah asal manusia diciptakan dalam keadaan sudah berwarna tauhid. Ya. Sudah kita sebutkan, tidak benar orang yang mengatakan manusia itu diciptakan seperti kertas putih tinggal ditulisi saja. Salah. Dia sudah berwarna, cenderung kepada tauhid. Tapi kemudian thumma innahu atathumu syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan berusaha memalingkan mereka dari petunjuk agama mereka, petunjuk yang lurus. Jadi ini tipu daya syaitan yang ditimpakannya kepada manusia bahkan sejak pertama kali manusia lahir. Dan antum tahu, rahasia tangisan bayi itu adalah karena upaya syaitan untuk menggodanya. Lah kapan kita mau sadar bahwa syaitan selalu menggoda kita dan ingin merusak hati kita? Kalau sampai sudah sebesar ini kita belum juga mengusahakan perbaikan tersebut. Jadi syaitan berusaha memalingkan manusia dari ini, sehingga ketika manusia ini telah ditimpa kelalaian yang parah, keadaannya seperti tadi. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari hawa nafsunya. Orang menjadi ahlul bid'ah ada prosesnya. Pelaku syirik juga ada prosesnya. Orang-orang yang hatinya dibutakan sehingga tidak atau sulit mengikhlaskan agama, menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada urusan dunia, itu juga ada prosesnya. Antum ingat ayat yang tadi kita bacakan?
kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini juga disebutkan prosesnya, tidak langsung menutupi, sedikit demi sedikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza adnaba al-abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika seorang hamba berbuat dosa, dia tidak segera bertobat, maka akan diberikan satu titik hitam pada hatinya. Ada prosesnya. Pertama kali orang berbuat dosa belum terasa akibatnya, baru satu titik. Ya, makanya ketika belum menutupi semuanya, hamba ini belum terasa. Masih ada kebaikan pada dirinya. Tapi proses ini terus berlanjut kalau dia tidak segera mengoreksi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu. Kalau dia segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, membersihkan dirinya, bening kembali hatinya. Gagal tipu daya syaitan. Tapi wa in zadat, kalau bertambah, zadat, bertambahlah titik hitam tersebut. Wa in zada zadat, nambah dosanya, nambah titik hitamnya. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai menutupi semua permukaan hatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarranu, itulah penutup hitam yang disebutkan di ayat tadi. Yang disebutkan di ayat tadi. Maka kalau sudah sampai seperti ini keadaannya, maka butuh proses juga untuk menghilangkannya. Butuh usaha terus-menerus untuk memperjuangkan agar bisa hati ini kembali bersih. Tentu saja hati yang bersih, ya, akan memudahkan hamba itu dalam kebaikan-kebaikan besar. Makanya syaitan berkepentingan untuk merusak hati sebelum merusak yang lainnya. Antum menuntut ilmu akan mudah masuk. Membaca Al-Quran mudah merenungkannya. Setiap Al-Quran kita baca akan menambah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Orang yang membaca Al-Quran menghatamkannya, sempurna petunjuk didapatkannya. Karena hatinya terbuka. Menerima keindahan Al-Quran. Tapi yang terjadi, banyak kita merasakan, ya, tentu bagi orang-orang yang masih Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia peringatan. Banyak diantara kita yang merasakan hal-hal seperti ini, kenapa tidak seperti yang kita baca dari sifatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam masalah ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam manisnya iman, dalam masalah senantiasa mengarahkan pikiran kita kepada balasan di akhirat, tidak terlena dengan urusan dunia. Contoh dalam masalah menyikapi musibah, dalam masalah ketakutan-ketakutan. Kalau seandainya ini pelanggaran biasa, mungkin kita katakan kita akan berusaha istighfar kepada Allah atau perbaikan sedikit sudah beres. Tapi ini kalau pelanggaran ini berhubungan dengan masalah tauhid. Kalau ini ternyata merupakan bukti bahwasanya di hati hamba ini rusak imannya. Seperti contoh-contoh pembahasan yang pernah kita bahas. Misalnya orang yang tidak merasakan manisnya ibadah, kata Ibnu Taimiyah, berarti imannya sedang bermasalah besar. Kalau masalahnya sudah menyangkut masalah iman, bagaimana kemudian kita merasa tenang kalau kita meninggal dunia saat ini bertemu Allah Subhanahu wa taala, sementara perbaikan yang paling terbesar ini belum kita usahakan?

makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dakwanya Rasulullah SAW disebutkan ala basirah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Basirah itu artinya ilmu yang mendalam, yang masuk ke dalam hati, yang sampai ke dalam mata hati manusia. Sehingga ketika dia meyakini ilmu tersebut, seperti yakinnya dia dengan matanya ketika melihat matahari di siang bolong. Nah sekarang kita belajar ilmu, untuk mencapai yakin seperti ini rasanya susah. Padahal ilmunya tidak berbeda, Al-Qurannya tetap Al-Quran seperti yang dulu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Hadis-hadis yang sahih juga kita baca. Tapi keyakinan hati kita yang lemah. Jadi kata beliau, akibatnya mata hati dibutakan dan cahaya hati dipadamkan. Sesuatu yang harusnya ketika hati itu menerima ilmu, hati akan terbuka dan gembira ketika menerimanya, merasakan nikmat ketika masuknya ilmu ke dalam hati tersebut, tapi karena cahayanya padam, telah tertutup, akhirnya susah untuk menerima kebaikan daripada ilmu. Nah ketika itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Binasa orang yang tidak seperti ini keadaannya. Kenapa? Keburukan-keburukan akan selalu tampil di sekitarnya. Kalau sekarang kita masih ada di lingkungan kajian, banyak ikhwan yang menasehati kita kalau kita lalai, alhamdulillah. Tapi satu saat kita akan pergi ke satu tempat, di sana kita sendirian, ada syubhat di sekitar kita, ada fitnah, ada hal-hal yang mengguncang iman kita. Ketika itu bagaimana kita akan bisa bertahan? Kalau hati kita yang merupakan sumber kebaikan tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang berubah pemahaman agamanya, orang-orang yang tadinya kita kenal, mungkin kita anggap sebagai orang yang mendakwakan manhaj sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, sekarang berubah. Terjadi dan kita dengarkan beritanya. Kenapa demikian? Karena kebinasaan bagi orang yang tidak memiliki hati, yang hatinya itu tidak segera diluruskan untuk punya kemampuan membedakan. Kebaikan maka dia akan pandang sebagai kebaikan, kemungkaran akan dia nilai sebagai kemungkaran. Tidak dikena syubhat, tidak diliputi dengan fitnah atau penutup hitam yang mengotori permukaan hati tersebut. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini sekali lagi adalah manfaatnya kita belajar ilmu agama. Kita belajar dengan cara yang benar. Dengan menjadikan ilmu itu sebagai sebab untuk mengoreksi dan meluruskan diri kita. Jangan hanya kita sekedar setelah belajar, setelah kita merekam atau menulis, setelah itu ilmu kita tumpuk. Tidak dibaca kembali. Dan yang paling penting, jangan hanya kita jadikan pelajaran itu di masjid, setelah itu kita pulang ke rumah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, lepas dari ilmu yang kita pelajari. Apa gunanya ilmu kita pelajari kalau tidak kita praktekkan dalam ibadah-ibadah kita sehari-hari? Kita ingin mengambil manfaat daripada ibadah. Kita ingin menjadikan ibadah yang kita kerjakan itu benar lahir dan batinnya. Itulah kita belajar ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa merenungkannya. Al-Quran kita baca, kita renungkan. Zikir-zikir kita ucapkan, kita renungkan. Supaya itu menjadi sebab perbaikan pada iman kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berdoa kepada Allah menghilangkan kelalaian hati. Dengan cara apa? Setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran dan renungkan isinya. Mulai merubah metode kita dalam membaca Al-Quran. Jangan terburu-buru. Dan ini harus dimulai sejak dini. Dimulai sejak dini. Kalau generasi kita banyak ya hal-hal yang menunjukkan indikasi kelalaian, jangan sampai anak-anak kita juga seperti itu. Jangan sampai generasi muda

0: yang datang setelah itu juga begitu keadaannya. Dimulai dikenalkan kepada mereka Al-Quran, dikenalkan kepada mereka maknanya yang indah meskipun dengan makna yang ringkas. Supaya mereka sejak kecil sudah terbiasa hatinya tersentuh dengan keindahan Al-Quran, terjaga fitrahnya. Syaitan pun insya Allah akan sulit untuk merusak hati mereka. Dimulai terbiasa dengan zikir-zikir yang dipahami kandungan maknanya. Kemudian terus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelisih keinginannya yang buruk. Ini sebenarnya inti utama dari tujuan kita belajar ilmu agama. Kita mengenal keindahan agama. Kita mengenal kemuliaan Islam. Supaya bisikan-bisikan syaitan yang menggoda nafsu kita untuk tertarik dengan keindahan dunia yang palsu, kalah dengan sendirinya. Setelah manusia itu yakin dengan keindahan Islam yang tinggi, kemuliaan Islam yang agung, maka semua keindahan-keindahan semu yang palsu lainnya akan tersingkir dari hati tersebut. Inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah yang harusnya kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya beri kesempatan untuk antum yang ingin bertanya atau hal-hal yang tadi malam mungkin ingin ditanyakan tapi karena waktu yang tidak mencukupi untuk kita bahas, saya persilakan kepada antum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara mengobati diri dari malas menghafal terutama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sudah kita katakan, kemuliaan itu banyak godaannya. Sesuatu yang besar itu godaannya pun besar. Makanya orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, memahaminya, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia. Para nabi dan para rasul. Kemudian para ulama warathatul anbiya. Ketika mereka dikatakan sebagai pewarisnya para nabi, mereka mewarisi ilmu dan juga akan mewarisi cobaan. Cobaan-cobaan yang besar. Maka antum berusaha selalu berdoa kepada Allah, bersabar, menghafal, ingat keutamaan-keutamaannya. Maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita lebih mudah untuk bersabar dalam melakukannya. Bagaimana cara agar kita menjadi takut kepada Allah? Ini semua adalah petunjuk terbesar yang didapat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaannya. Kalau kita baca dan kita renungkan akan menjadikan kita takut. Jadi sederhana saja sebabnya. Apa yang membuat kita takut dalam urusan-urusan dunia? Takut miskin, takut kehilangan harta, takut hantu. Apa sebabnya ini muncul dalam diri kita? Maka secara sempurna sebab-sebab ini diterangkan dalam Al-Quran untuk diarahkan kepada takut kepada Allah. Cuma tadi permasalahannya, siapa yang mau membaca Al-Quran dan merenungkan isinya sehingga ketakutan-ketakutan tadi berganti dengan ketakutan yang benar di hatinya? Itulah permasalahannya. Jadi tidak lain caranya adalah membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Kemudian merenungkan tentang kelemahan makhluk. Sehingga ketakutan-ketakutan yang berlebihan kepada makhluk tersingkirkan. Maka dengan sendirinya ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendominasi hati. Tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Ya, secara umum tanda-tanda hari kiamat disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, ya banyak tentu saja tentang ilmu yang diangkat, ya ilmu yang diangkat, kemudian kejahilan yang banyak tersebar, kemudian banyaknya bencana, zilzal, gempa dan seterusnya. Itu semua tanda-tanda yang sudah cukup menjadi peringatan bagi kita, sudah menjadi peringatan bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat yang pasti terjadinya. Kalaupun kita tidak sampai, ya, dan tentu saja orang-orang yang merasakan hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia, ya kalaupun itu adalah masih jauh, masing-masing manusia punya hari kiamat pada dirinya sendiri, yaitu saat-saat kematian. yang ini bisa datang kapan saja dan dalam keadaan apapun kita pada saat itu. Nah, Allah kan Maha Pengampun. Apakah ada ampunan bagi mantan gay? Dan bagaimana cara terhindar dari perilaku gay? Tolong penjelasannya. Iya. Semua dosa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan baginya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan perilaku yang menyimpang seperti ini pasti akibatnya adalah dari kesalahan manusia. Ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, kemudian berdoa minta agar diluruskan dari perilaku yang menyimpang ini. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, dia menikah, berusaha untuk meyakinkan dirinya agar menempatkan ketertarikannya kepada lawan jenis yang benar dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyerupai, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia tidak boleh menyerupai perempuan, menyerupai sifat-sifatnya sehingga dia akan menjadi seperti hal tersebut, yakni bagi laki-laki, atau perempuan juga sebaliknya tidak boleh menyerupai laki-laki. Maka hal-hal seperti ini kalau dipraktikkan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dihilangkan. Apakah cucu yang saleh termasuk amalan yang tidak terputus? Ya, termasuk apa yang disebutkan di dalam hadis tentang amalan yang tidak terputus, tiga hal. Awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Sudah kita sebutkan semalam hadis yang sahih yang menunjukkan anak termasuk usaha orang tuanya. Maka kata-kata dalam hadis ini, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya, bukan cuma doanya saja. Doa ini cuma penyebutan sifat, anjuran bagi anak untuk mendoakan orang tuanya. Semua anak yang soleh itu amalannya sampai kepada orang tuanya, amal kebaikannya. Karena anak itu merupakan bagian usaha orang tuanya. Nah, dalam masalah ini tentu termasuk cucunya. Karena itu adalah dikatakan anak bagi seseorang ya, dalam penggunaan istilah bahasa Arab. Ya, sebenarnya disebutkan bapak itu menyangkut bapaknya langsung atau yang di atasnya lagi. Demikian pula anak, cucu dan seterusnya. Maka ini salah satu di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang yang beriman untuk memotivasi mereka agar bisa mendidik ya keturunannya dengan pendidikan yang baik. Bagaimana cara kita membangun pondasi yang kuat dalam menumbuhkan iman? Ya. Caranya adalah sudah kita sebutkan tadi, setelah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan metode yang benar. Belajar dengan memasukkan ilmu ke dalam hati kita. Bukan hanya sekedar memikirkan target memperbanyak tapi tidak meningkatkan kualitas. Ini salah. Ya, kenapa kita baca di atharnya para ulama salaf mereka itu seperti penjelasannya Abu Abdurrahman As-Sulami, tabi'in yang mulia. Ya, Abdullah ibn Habib yang menjelaskan, akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yatajawazuhunna ila al-ashrul ukhra hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Qur'an dari para sahabat yang mereka menceritakan kepada kami dulunya ketika mereka belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai pahami isinya. Ini namanya belajar yang benar. Sedikit tapi masuk ke hati. Sedikit tapi menumbuhkan iman. Perlahan-lahan tapi dipahami dan diamalkan sehingga ketika bertambah pelajarannya, bertambah juga imannya. Inilah metode belajar yang benar. Ya, yang metode belajar ini adalah metode menuntut ilmu para ulama salaf. Ingat, bukan cuma ibadah-ibadah saja yang harus kita mengikuti petunjuk mereka. Menuntut ilmu pun adalah bagian terbesar dalam kebaikan kita yang harusnya juga kita mengikuti metode pemahaman dan pengamalan mereka dalam hal ini. Bagaimana cara membentengi anak kecil agar tidak bisa diganggu syaitan? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. dan yakin gangguan syaitan tidak akan bisa mencelakakan manusia kalau kita selalu bersandar kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan mengganggu, menundukkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Sehingga kalau seorang sedang diganggu oleh syaitan itu kemungkinan karena kelalaiannya. Atau kelalaian dia dari melindungi diri dan keluarganya dari godaan syaitan. Zikir-zikir yang disyariatkan untuk perlindungan diri kita dan anggota keluarga kita ada. Baca dan yakinkan hati kita setelah renungkan maknanya. Apa penyebab kita susah untuk menghafal Al-Quran? Ya, penyebabnya jelas. Ini berhubungan dengan masalah. Pertama, ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepadanya karena dia yang memiliki segala kebaikan. Kemudian Al-Quran itu adalah mulia. Hanya akan diberikan pemahamannya yang benar, kemampuan membaca dan merenungkan isinya, termasuk anugerah untuk bisa menghafalnya dan memahami isinya, tentu kepada orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak semua. Maka kalau kita ingin jadikan diri kita bisa mendapatkan kemuliaan, muliakan diri kita dari sekarang. Ya, rajin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta kemuliaan, perbaiki iman kita agar kita dapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jauhi hal-hal yang merendahkan diri kita dari kecintaan yang berlebihan kepada dunia, memperturutkan hawa nafsu, karena ini yang merendahkan manusia. Selama dia rendah, dia tidak akan mungkin dapatkan ketinggian dan kemuliaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, sampai sini kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى Uda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dinyanyikan oleh Nabi SAW bahwasanya ya barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya, maka akan turun kepada mereka rahmat Allah, diliputi dengan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan ketenangan, dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa ya ke Firaun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong dan mereka kafir. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila Firauna wa Hamana wa Qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihi salam dengan ayat kami, dengan kekuatan yang jelas, ya, kepada Firaun dan Haman dan Qarun. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta. Ya. Firaun ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Firaun, dan Qarun sombong dengan hartanya. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir, sebelum keluar dari Mesir, yang masih ada Firaun tatkala itu di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Firaun yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita menceritahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut, tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Quran. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah, ya, tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan. Dan ini banyak dalam Al-Quran, hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi. Warnanya apa? Ya. Mau warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut. Ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana? Apakah di Yogyakarta misalnya? Enggak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya ya? Enggak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana yang tidur di Goa Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Jadi karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Ya. Karena tidak ada faedahnya maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti koron di mana zaman ini atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau enggak ada tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas koron dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana tidak akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama korun sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta karun meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta karun padahal korun terbenamnya di sana di Mesir atau sekitar Mesir dibenamkan oleh Allah di sana bukan dibenamkan di Yogyakarta bukan dibenamkan di Magelang misalnya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana? Kerajaan Sulaiman di Borobudur ya itu lain cerita. Ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam ya ini kalau ini ya nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas bahwasanya harta korun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta korun. Padahal bukan korun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa ya. Tapi jadi istilah menjadi harta korun, saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang korun, Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman, وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Allah mengatakan, apa harta yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia diberikan Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. Yang sebelumnya وَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبَتَلَهُ رَبُّهُ. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, diberikan harta, diberikan kenikmatan, فَيَقُولُ رَبِّ, ya, أَكْرَمَنَ, Allah telah memuliakan aku. وَأَمَّا إِذَا مَبَتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahana, maka dia berkata Allah menghinakan aku, aku merendah, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan, ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bayyana anna qaruna utitaha wa gtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah kama lam ta'sim fir'auna wa lastum ayyuhal musyrikuna bi akthara adadan wa malan min qaruna fir'aun. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut, namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari adab Allah, sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaannya tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu, walam yanfa' Qaruna qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihi salam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik. Siapakah Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghayruhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahith, namanya Qahith. Qahith itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang ada yang mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut, tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka, wallahu alam bisawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafidh Imam Al-Qurtubi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebih-lebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Jadi isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Haushab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzuru Allah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, ya, berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bikathrati mali wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga buat dia sombong dan angkuh dan dia merendahkan kaum Nabi Musa, ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu alam bisawab, yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi dalam, kalau untuk kaedah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir namanya khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya. Satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya. Satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing mengatakan, oh ini contohnya, bagiunya contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir, khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf. Tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya ya, dia bagyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian, kemudian Harun memegang masalah korban. Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya, maka dia mengatakan famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya Nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban, terus saya jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi masalam. Ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, wa kana indallahi wajiha. Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Ya. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sini, Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun, ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia menyewa seorang wanita pezina

Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya, ya. Terbukanya lautan sampai dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini, supaya mereka tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang, dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perkataan kamu benar, wahai sang wanita? Ya, maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Nah, ini ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih, ya. Sebab ini disebut dengan Israiliyat, ya. Kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Qarun dibenamkan, karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan usbah, itu sekelompok lelaki, ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qaumu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak. Ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya, ya, diangkat oleh Usbah. Latanu'u, latanu'u artinya membuat miring. Jadi para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa? Beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutkan, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya, kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari, ya, kalau diangkat oleh 70 orang berarti kuncinya banyak sekali, kalau kuncinya banyak berarti gudangnya banyak sekali, ya. Kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak, ya, tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak, tapi pintunya cuma satu, ini kunci seretnya banyak. Kalau Qarun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Qarun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak, ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Inna Allah la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, ya, ini teguran yang sangat baik, ya. Jangan kau sombong, sungguhnya orang-orang Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara
hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang

0: Jangankan harta, baju yang indah saja bisa buat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Baju bisa bikin sombong enggak? Bisa. Mobil apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak. Tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Qarun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau miliki barang-barang mewah, miliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya. Apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya. Gimana enggak sombong? Oh, saya enggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil, mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung. Terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan. Terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa hati. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang, numpang aja bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya. Padahal cuma apa? Numpang. Jadi kedatangan kesombongan itu dengan apa sih? Mereka harus kita lawan. Harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong. Angkuh ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatannya. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain. Ya, sombong. Oleh karena hati-hati, maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya ya, kepala polisi di Masjid Nabawi ya. Dia pernah bilang sama saya, "Firanda, saya ingin pensiun dini." Saya bilang, "Kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk tidak payah ngantri." Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang dibilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang-orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya. Masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslimin dari sisi itu ya. Saya bilang, "Kenapa berhenti?" Dia bilang, "Kau tidak tahu ini baju fitnah," kata dia. "Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini tadi. Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang tapi ini fitnah luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu kira-kira, bakola kalau bahasa Arab ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar, kata penjual, "Oh, enggak usah. Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu ngantri panjang, tahu-tahu saya datang semua minggir," katanya. "Silakan Pak, silakan. Kenapa bintang-bintang? Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja ngantri. Enggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios suruh bayar. Ini baju fitnah katanya. Baju fitnah. Ya. Dan benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong. Ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima punya pangkat inilah macam-macam. Ya akhir subhanallah terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Ya. Terus saya, teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas. Ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan. Bilang, kasih sendiri. Dia enggak mau. Ikhwan-ikhwan kan enggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja. Itu kasih ke depan. Akhirnya dia kasih. Dengan terpaksa dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang dia taruh di bawah. Enggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia, tidak mau diperintah. Ya, ini tolong menolong kasih kusul. Iya, panikan nggak peduli. Itu taruh ke depan sana. Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya nggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pakai bintang-bintang ya pasti orang apa? Tidak berani nyuruh diri dia. Ya, maksud saya jabatan, ya harta, ya itu bisa buat orang sangat mudah apa? Sombong. Dan sombong ini pintunya banyak ya. Nasab ya. Ya. Yang paling parah kata Nabi SAW, a'ilun mustakbir, miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, saya ini keturunan raja, darah saya biru, kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu. Terus ngapain ente sombong? Ini namanya a'ilun mustakbir, miskin tapi apa? Sombong. Ini darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus ngapain mau disombongkan? Oleh karena ifani filah zani Allah yakum, maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idzil akhiratu innama yu'malu laha fanasibul insan umruhu amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan ya, ingat umurmu terbatas. Maknanya demikian, umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan. Seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadza at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat, mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat. Ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maknahu la tudayyi hadzaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'd ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya, ini boleh. Jadi, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah, seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu Wa Taala, segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi SAW tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks saya di sini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa? Suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman mengerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan. Buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak. Jangan puasa terus ya. Karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan, radhiyallahu taala anhu ya. Ini luar biasa. Jadi karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini. Ini lezat tapi istrimu perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Ente lezat, tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Ente sudah kawin, punya tanggung jawab ya. Karena terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu, ya, ingin sana. Ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji, tapi anak istri perlu perhatian. Ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman, bahwasanya rohmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, sadaqah Salman, telah benar siapa? Salman, telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa, sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain, dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat. Tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya? Istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifek, lebih arfak, lebih lembut, pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat seluruhnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati, jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya diriwayatkan oleh Imam Malik, yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki. Dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya. Dia mengatakan, ya maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebihan. Wa qila arada binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, la tansa annaka tatru jami' amalika illa nasibaka hadzal ladzi huwal kafan. Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini, itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya. Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak, la yumbadanna fil hutam, akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka, meskipun hanya sedetik tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bosnya punya mobil 5 akan menambah umur anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban. Ya. Dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang, maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan. Dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu, di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata seorang penyair, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah, sifat qanaah, la tabghi biha badalan, jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani, dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka sedih? Karena mereka tidak puas, ingin mencari dan bernafsu, ambisi, sehingga sering diantara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Unggur liman malakat dunia bi ajma'iha hal roha minha bi ghairil qutni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia, waktu dia meninggal apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya? Yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan engkau tinggalkan. Akan kau tinggalkan wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mereka ingatkan itu, kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya, itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya, jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluwakum, kami akan menguji kalian, bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan, ittala'tu fil jannah fa wajadtu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiy asy-syakur." Wahai Sulaiman, beramal saleh dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, "Wa qalilun min ibadiy asy-syakur." Hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur, kebanyakannya sombong, angkuh, ya, meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah, terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan, sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu banyak, sehingga waktunya habis, kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya. Kenapa? Terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia, sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus, kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus, ya. Tapi kalau disuruh milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan, tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat. Karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun. Kata Allah, tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, bukan merusak rumah, bukan merusak benda, tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjun dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan maksudnya apa, saya mendapatkan hari ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan karena Allah tahu. Kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang. Saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub. Orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha. Tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya. Betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek. Kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pintarnya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ya. Ada yang mengatakan, saya kaya Ustaz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang, betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan Qarun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sering sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qarun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain. Tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mau melakukan itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak. Padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang mengatakan Qarun ahli kimia itu tidak benar. Yang saya tadi mengatakan bapak kimia Qarun, jangan. Tidak. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Qarun tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni
1: Man huwa asyaddu minhum quwwatan wa aktsaru jama'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun. Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qarun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qarun, sebelum Fir'aun, sebelum Qarun, dari umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qarun dan lebih banyak hartanya. Ya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya, bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, mau miskin, yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat, ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala yusalu an dhunubihimul mujrimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Enggak usah tanya tentang dosa mereka, orang pendosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisab. Orang dihisab itu dihisab untuk bisa memajukan udzur. Karena setiap kita akan dihisab oleh Allah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapat hartamu? Kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisab. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk surga tanpa hisab, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisab. Langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu ya. Kenapa? Enggak usah diaudit-audit lagi, jelas mereka penghuni neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih. Tidak, ini saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasehati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti itu, nyayang. Ya, kamu jangan sombong, kau yang sombong. Mana dikit? Maksudnya orang, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Arti, kenapa ada ego? Dan saya lihat terkadang, antum lihat lagi atur sah. Nanti ngatur orang aja. Dia nggak mau disuruh, nggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan. Apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi setan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya. Sampai ada sebagian ustaz waktu itu sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, orang-orang punya jabatan. Ustaz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyelotok, saya sudah tahu gitu, nggak usah diajarin katanya. Ya, maksud saya lain kali mungkin ustaznya perlu tolong pak di terusin ini, orang-orang pentingnya harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang itu ya, makanya apalagi dinasihati seperti Korun, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, Korun tambah jengkel ya. Korun tambah jengkel, makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya, kamu yang hasad kan, alasan dia nasihat saya padahal kamu apa, hasad. Baik, akhirnya apa kata Allah? Fakharaja ala qaumi fi zinatih. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya. Ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya. Keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan. Sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hadzin hadzin. Lagu hazin azin. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma walakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan, sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulqaha ila sabirun, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah. Dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya. Padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya, seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan, dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak. Berapa orang? 70 ribu. Ini disebut dalam bagian oleh tafsir Allah, alam disop akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia, ya. Oleh karena hati-hati, ikhwan. Kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya mobil banyak, kisahnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun kisahnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan, semuanya kehidupan yang terbaik, kehidupan yang hakikilah kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun.
Kata mereka, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian. Jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya. Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan, tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang meyakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud orang itu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu bilang ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat ya. Oleh karenanya ya, orang ini mereka yang hebat, mereka yang tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang yang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik daripada dunia seisinya, ini orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala sholat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan nanti orang akan nuduh oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya. Karena Nabi Musa tidak cari dunia, tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia, tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya, kayak ente sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya, Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Jadi dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar, mereka mengatakan lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula an mannallahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula an mannallahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita didikan kaya bisa jadi seperti apa? Qarun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

0: Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi, uluan fil ardh ini sombong. Fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan, dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini, ya, karena saya katakan tadi, orang sombong tempatnya di neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tentang neraka jahannam, kata Allah, فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Dan neraka jahanam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk dengan orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahanam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi SAW, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi, surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, "Huwa man lam yajza' min dhulliha." Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. Walam yunafis fi izziha. Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi tatkala diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua, saya punya rumah tiga. Orang itu punya mobil dua, saya ingin punya mobil tiga, kalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. Wa arfa'uhum indallahi ashadduhum tawadhu'an. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadhu. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Al-Qurtubi, wa rawa Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah meriwayatkan An Ismail bin Abi Khalid, dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, marra Ali bin Husain yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain, kemudian yakuluna kisaran lahum, orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa, ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihim, dan diantara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka, assalamualaikum, kepada orang miskin. Fada'auhu ila ta'amihim, akhirnya mereka undang, ayo makan bareng kami. Makanan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Maka waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah, tilkat darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuridu uluwan fil ardi. Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. Tsumma nazala wa akala ma'ahum, kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu, makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. Tsumma qala, kemudian dia berkata, qad ajabtukum fa ajibuni, saya telah memenuhi panggilan kalian, sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. Fahamalahum ila manzilihi fa'ata'amahum wa kasahum wa sarafahum. Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha tawadhu dan menjauhi kesombongan. Dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai sederhana, tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong ya. Jadi pakaian yang sekarang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka. Makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong. Pamer-pamer gitu, jangan. Jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murahan, tidak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, tidak apa-apa, untuk melatih apa, jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu, kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa? Kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
1: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ada.
0: Ada siapa?
1: Paras.
0: Paras. Ya, terus.
1: Maka ada yang menawarkan di daerah. Nah, otak kedua, setelah itu kan dikembalikan. Mesin itu kan kembali di
0: sana. Saya kurang dengar, mohon maaf. Tolong dekat sini Pak, mohon maaf. Bisa dekat. Mohon maaf ya.
1: Ini Ustaz.
0: Iya.
1: Firaun itu kan macam-macam. Ada Firaun, ada Farao dan macam-macam.
0: Iya.
1: Maka ada Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah.
0: Iya.
1: Nah setelah itu Mesir kan juga diminta oleh Firaun.
0: Iya.
1: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
0: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Adalah gelar bagi raja-raja Mesir, sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya, sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi, ya, sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah, semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Firaun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Firaun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Yaitu Fir'aun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Fir'aun atau bukan? Karena Fir'aun itu dari suku Akbab, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Fir'aun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun, bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallahu a'lam bishawab, itu tidak penting bagi kita, yang penting Fir'aun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam.

Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Siapa? Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, Allah alam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salehah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Daraballahu mathalal ladzina amanu ra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Idz qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, "Ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga." Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan suatu kelompok, namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak, kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa. Ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, menjadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati.

Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai, dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-bandingkan. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu enggak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau enggak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki yang lain. Nasihat pelan-pelan, baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah. Kamu yang salah, mas. Repot dulu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan. Ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu Wataala. Kalau Allah cabut seketika bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau mereka salat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka salat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 apa? Derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki salat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1. Dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia salat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah, ya boleh. Namun selalu saya sampaikan ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias, ya. Dia pakai pakaian yang wajar, tidak boleh mempercantik diri. Kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, sudah di rumah. Kita tahu Sri Mara bilang, "Mbak kok cantik sekali, Mbak." Oh, udah berarti saya ini cantik. Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang setiap ketemu kamu cantik, kamu, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus sama. Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar, ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir dan lain-lain diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak, ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebutkan tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebut yang tentang Israel, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja, ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa Korun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang, tapi tidak kita yakini secara mutlak seperti tadi. Inilah pendapat tentang siapa Korun, ya. Karena tidak ada riwayat yang sahih, tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan, bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir sering demikian. Ibnu Katsir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah beratur. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan. Nah,

Kesombongan. Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira, ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangan, ya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala, nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang mati ada sombong sendiri tidak pasti masuk neraka, tidak demikian. Ya. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa, maksudnya ini adalah dosa, bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia, isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab, untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi. Tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak, ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan, tadi kita katakan, ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani haynun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut. Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Evi. Levi. Re. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi, terus apa yang kita sombong? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak. Tidak ada. Lagi-lagi ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, tahukah kamu siapa saya? Maka salaf terus mengatakan, saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai. Ya, supaya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai, seperti itu. Terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong yang tidak tepat. Masih punya mobil satu sudah sombong. Kalau nanti punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Ini kadang baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pernah bertanya sama saya, Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong? Waktu pengajian begini, saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi Ustaz, kemudian sombong apanya? Lihat orang-orang anak Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente nggak bisa apa? Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Demi Allah kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera. Waktu tangannya terputus, dia pegang dengan tangan kirinya. Terputus lagi, dia pegang dengan kedua lengan atasnya. Untuk memegang apa? Bendera. Jadi, itu adalah perwakilan. Ya. Makanya, kalau orang bilang itu kan benda mati. Sama benda mati. Ente kalau ada KTP, ente dirobek-robek gimana? Ente suka, itu perwakilan saya itu, KTP. Ya, misalnya, kan ente juga tersinggung. Karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini. Tidak, itu perwakilan, simbol. Ya sama, waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallah alam bisawab.
Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi. Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Ibnu Katsir tafsir Al-Quranil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman ba'da al-isti'adzah billah minasyaitanir rajim, yaqul ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasyan was-samaa'a binaa'a, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga dengan sebutan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah
Pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah trinitas, maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik terkait rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah. Wazada Muslim, wala nau'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama, kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan enam perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas
Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaidah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaidah yang berbunyi ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Qur'an dan hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah at-tayarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tanda get una ni belum ipa, berarti jet datu bit. Jet dah lanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial, berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur ini namanya tatayur dalam bahasa agama, at-tayarah. Inna at-tayarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyokeun dalam bahasa tanya waceh beuleun safa. Beuleun safa. Urang tanya galak peupeuleu bahasa bae saji. Uro Senin, padahal bahasa Arab Isnin. Uro Alihad, dari kata Ahad, Alihad. Rok badayu kajit Alihad. Isnin, Senin. Ahad, Alihad. Safar, Safa. Padahal Safa artinya bukit Safa. Kalau enggak ada R jadi ya bukit Safar. Belin Safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan Safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan Safar atau membuka usaha besar di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Nyomantangna pehanale bak tayo masyarakat Aceh, sebagian masyarakat tayo. Na pehana jamaah dimuliakan Allah. Hah? Mantangna. Nyokeun sebagian urang tayo beuleun suum. Anak gekun belin safa belin malang gekun belin suum. Meja anak muda ya mukoin terbagian urang gejak bawa urang malim le. Ia loh belin. Ia loh betlin. Tapi hana gebah sente, hana gebah payon. Ia loh belin bawa urang matek bawa urang malim. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalam tiad. Punya bulan gad, pu bulan hanagad. Oh, nyo bulan safa. Ado metuah. Nyo bulan suum. Be tagai-tagai gatam kawin bak bulan safa. Karena nyo bulan suum, bulan hanagad. Preh lesi bulan tu. Nyo ee preh. Nyo anak muda ee preh. Umaydan ibu pelung anak gop. Ideh bau teh itakat boleh-boleh tafah itakat. Gara-gara syirik. Banyak manusia menundakan perbuatan baik. Bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara
fatwa yang sesat menyesatkan gara-gara akidah yang khurafat, dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi urang malim, ilmu dari ulama, padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ba urang tanyo matangna akidahnya. Sebagian urang tanyo bahwa bulan Safar bulan suum. Hanagat. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer, telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum, nepreh leh teatik mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan Safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Kalau dia buka 2-3 minggu, sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Ya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualannya tersebut. Tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang. Padahal dengan tegas Nabi katakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan, tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan, kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan, itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi, wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo matangna pehana mbak sebagian urang tayo jamaah. Hah? Nah pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jamaah. Nyo matang perlet apa tepat jamaah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jemaah. Harus ada yang siap berdiri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ini masih ada jemaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka, anak yang lahir nanti akan cacat. Nabi nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali.
Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjeum kawin ngan wali sepupu. Hanjeum kawin ngan sepupu hanagat. Hanaruh gepegah li urang malim. Enteu anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah, anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran, begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik berani lewat kakak ele yang kaduha. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang. Dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandangan langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan. Masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni adalah syirik kecil. Naam. Dan masih banyak yang semodel dengan ini. Yaitu ilmu zodiak. Enggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab CS, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam. Sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasa di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Cancer.
Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo enggak cocok. Akhirnya enggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang, padahal dianggap wawasan yang moderat. Padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang. Si Bambang. Mereka kata memang si Bambang dalam malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Yang si Atrik Atruk Jami. Bambang raya baju, sang kalinya raya Jami. Sang Pak Kesik. Yang jahat. Masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya. Dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau Pak bukan Pak Bupati, Kadis. Sang kalinya menang tender. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Sedang berbicara serius. Sedang merombok antara setuju dan tidak setuju. Anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh. Pring! Yang kanyonya. Bek tegak-tegak, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nyak. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring. Ini tanda sial. Musibah, betul musibah. Karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya, dari sisi itu. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Nyegepak mi, bagah-bagah gerim. Gedang gicok mi ngangat mendua belah jaro getanom geblau sirah gebagi-bagi sirah mie geplak mie gepak orang bertoh geplung. Nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin kemudian dikuburkan, beli garam kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau gak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang dia lihat gak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Anggapan lainnya, kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai urung tanyo, tika gebuhnan, nyan timpangnya, ti timpang, ti kailak.

oke na. Jalannya mbak simpangnya simpang kaila kena, meme kali warna lehun. Iya, si kaila kena. Iya. Apa bahasa Indonesia yang si kaila kena? Nyana dapat kan udah batakan. Apa bahasa Indonesia ya buah? Minta tumbal itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden. Adanya akidah ruh gentayangan. Bak malam ketujuh gua ruh ya, malam kepuploh nyan akidah jahiliyah mendum. Nabi katakan wala ghaul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil baina dunia wal qabr. Iya, adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Iya. Ada keyakinan ruhku. Nah, lung kalau mbak malam ketujuh gedung ada riung. Cuma bah tayang tak mempakai mbak merupa-rupa amplop sedekahnya. Gua lom sampai geklik gua. Masya Allah. Ada juga yang beranggapan sial kalau datang ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada wanita hamil, apalagi di malam hari, maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Tahu

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatul iman dan pemerhati radio Rojak Kendari rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samin alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
6: Merdeka atau mati, dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.
7: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya.

0: mereka akan hidup bahagia dan selamat.
1: Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa. Yang disembah hanya satu Tuhan. Mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
2: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
3: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
2: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang adalah buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
1: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: dipersembahkan oleh
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sabda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'ala nafsi min niyyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan seseorang yang berada di tengah samudera luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya, dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti.
Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaikal ladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: dipersembahkan oleh
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lis syarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Tsabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, Tsabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Tsabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Tsabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan, yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliku syarr, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah, termasuk tentu yang lebih utama dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita, tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan, pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf, ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat, yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan memperbaiki ibadah dan imannya akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui, ini ibadah yang besar pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya, ini sudah sering kita dengarkan, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashko bihim jalisuhum.
Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan, ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Merdeka atau mati, dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Merdeka.
2: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita, generasi penerus ini, agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
3: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
4: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
3: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
2: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: dipersembahkan oleh
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amabat. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Ikhwatul iman dan para pendengar mukmulul, kesempatan pagi hari ini kami hadirkan sebuah kajian ilmiah, kajian langsung dari Masjid Al-Irsyad di Gorontalo dalam kajian ba'da salat subuh bersama Ustaz Abdullah bin Taslim hafizahullahu taala dalam format live atau siaran langsung dalam safari dakwah Al-Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah di Provinsi Gorontalo. Barakallahu fikum.
3: Orang-orang yang beriman ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa-jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang mulia ini menunjukkan bagaimana besarnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa petunjuk yang sempurna dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk yang merupakan sebab kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah jamaah sekalian hafizakumullah, dalam kehidupan kita di dunia ini, seseorang yang paling beruntung, yang paling berbahagia, yang selalu mendapatkan bimbingan Allah untuk kebaikan dalam hidupnya adalah orang yang paling banyak berusaha memahami dan mengamalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah, ijabailah, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan dalam hidupmu. Ini menggambarkan ya bagaimana butuhnya kita terhadap petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, karena benar-benar petunjuk ini yang menyempurnakan kebaikan dalam hidup kita. Artinya, pada masing-masing petunjuk dan bimbingan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat satu bagian kebaikan yang berarti kalau semakin banyak kita kumpulkan dalam hidup kita, semakin sempurna pula kita akan merasakan kebaikan dan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, tadammanatil ayatu anna al-hayatal hakikiyata tayyibata hiya hayatu manistajaba lillahi walil rasuli zahiran wa batina. Maka ayat yang mulia ini tadammanat, mengandung pelajaran bahwa hayatal hakikiyatat thayyibah, kehidupan hakiki, kehidupan indah, kehidupan bahagia yang sejati adalah kehidupan seorang hamba yang selalu berusaha mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahir dan batin. Maka di sini kita ketahui jamaah sekalian hafizakumullah, agama Islam ini benar-benar sebagai karunia terbesar yang Allah turunkan kepada manusia dan merupakan solusi, jalan keluar dari semua permasalahan, semua problem yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tahu dan kita sepakati bersama, yang merupakan konsekuensi kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tinggi, maha agung, maha sempurna sifat-sifatnya. Maka ketika dia memilihkan untuk kita agama ini, berarti ini benar-benar merupakan ya sebaik-baik pilihan dan sebaik-baik solusi dari semua masalah yang dihadapi manusia. Jamaah sekalian hafizakumullah, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan manusia di masa jahiliyah penuh dengan keburukan dalam semua hidup mereka, dalam semua segi tatanan hidup mereka, baik itu dalam masalah ekonomi, masalah sosial, masalah yang berhubungan dengan ibadah, apalagi ya kesyirikan yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan dalam iman, kita semua tahu. Makanya disebut dengan jahiliyah, nisbat kepada kejahilan, kebodohan, penuh dengan keburukan. Kemudian datanglah Islam membawa kebaikan yang besar ini. Ada pernyataan dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Faja'ana Allahu bihadzal khair." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dulu berada di masa jahiliyah yang penuh dengan keburukan. Kemudian Allah datang kepada kita membawa kebaikan Islam ini. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini akan muncul keburukan? Ya, ya ini poinnya di sini. Dikatakan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, di zaman jahiliyah itu penuh dengan keburukan. Islam datang membawa kebaikan. Berarti ini kan jelas menunjukkan agama Islam ini adalah satu-satunya yang memperbaiki keadaan dan semua ya keadaan semua umat manusia, satu-satunya solusi dari semua masalah yang dihadapi oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah perbaikannya. Apa maksudnya kerusakan, membuat kerusakan, dan apa maksudnya setelah perbaikannya? Ternyata maksudnya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk yang sempurna, yang inilah satu-satunya sebab yang menyelesaikan semua masalah. Ya, di umat ini jangan lagi mengadakan atau mengikuti petunjuk yang lain, karena itu akan membuat kerusakan, itu pasti. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk yang sempurna, kewajiban kita adalah tinggal belajar, memahami, mengamalkan, pasti akan membawa kebaikan. Kalau berpaling dari petunjuk ini, itu pasti akan terjadi kerusakan. Setelah ada solusi, jangan cari yang lain. Ini yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir tentang tafsiran ayat tadi. Seperti misalnya yang dibawakan oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Manthur, tafsir beliau, dan para ulama yang lain. Ada pernyataan dari seorang ulama tabi'ut tabi'in yang mulia, Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah ta'ala, Abu Bakar Ibnu Ayyash Al-Kufi rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Inna Allah Azza wa Jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi wa hum fi fasad, fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dengan membawa petunjuk yang sempurna dalam keadaan ketika itu, ya. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ard, kepada masyarakat di bumi ini, penduduk bumi ini, yang ketika itu mereka dalam keadaan rusak. Ingat, penduduk bumi di masa jahiliyah kita sudah tahu penuh dengan kerusakan. Rusak dalam semua arti, dalam semua segi kehidupan. Itulah kondisi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu fa aslahahumullahu, maka Allah memperbaiki keadaan mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kaidah dasarnya. Maka setelah itu kata beliau, faman da'a, barang siapa yang setelah itu mengajak manusia kepada selain petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berarti dia termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi jangan kita membatasi arti kerusakan itu hanya kerusakan fisik, rusaknya alam atau rusaknya bangunan dan seterusnya. Ada kerusakan yang lebih parah, kerusakan akidah, rusaknya keyakinan, ya, rusaknya hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup manusia. Perhatikan di sini, segala bentuk penyimpangan dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itulah yang namanya merusak, itulah yang namanya menjauhkan dari kemaslahatan dan kebaikan dalam hidup kita. Sehingga, ya, kita tahu di awal-awal surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik, orang-orang munafik kan pelaku kerusakan yang sesungguhnya dengan rusaknya keyakinan mereka, dengan mereka selalu menyelisihi petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan itu mereka mengaku sebagai muslih, ahlul islah, orang yang selalu mengadakan perbaikan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dengan selalu berusaha memecah belah kaum muslimin dengan makar dan tipu daya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dikatakan kepada mereka, jangan melakukan kerusakan di muka bumi, apa kata mereka? Innama nahnu muslihun. Kami ini hanya orang-orang yang ingin mengusahakan perbaikan. Maka ya, ini pengakuan orang munafik tentu saja. Setiap orang pasti mengaku yang baik-baik.

mereka tidak menyadarinya. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, semua masalah yang kita hadapi apapun, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu? Karena ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, dengan pengetahuannya yang sempurna. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama ini tadi dengan sifat-sifat kesempurnaannya, tentu dengan rahmatnya yang maha sempurna, sehingga semua kebaikan, limpahan rahmat Allah ada dalam agama ini. Semakin kita dekat dengan agama, semakin dekat dengan sebab-sebab turunnya rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu selalu mendapatkan limpahan rahmatnya. Allah menurunkan agama ini dengan hikmah yang sempurna, karena dia adalah Al-Hakim. Terjemahannya maha bijaksana. Ya, ini sebenarnya lebih lengkap. Hakim, Al-Hakim itu mengandung makna hukum dan hikmah. Dialah yang maha sempurna hukum dan hikmahnya. Apa arti hikmah? Hikmah itu kata para ulama artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan. Selalu menempatkan segala sesuatu secara tepat dan persis pada tempatnya. Agama ini selalu pas, proporsional, selalu tepat. Kemudian dengan pengetahuannya, sehingga agama ini tidak hanya berlaku untuk satu waktu dan tidak berlaku untuk waktu yang lain, hanya di tempat tertentu dan tidak sesuai di tempat yang lain. Jadi karena kita meyakini sifat-sifat kesempurnaan Allah ini, maka kita yakin Allah yang menciptakan kita dan maha mengetahui semua keadaan kita. Berarti ketika dia menurunkan agama, benar-benar merupakan solusi untuk semua permasalahan kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latifu al khabir. Bukankah Allah yang menciptakan hamba-hambanya? Dialah yang mengetahui tentang hajat dan kebutuhan mereka, dan dialah yang al-latif, maha lembut, lagi al-khabir, maha terperinci pengetahuannya. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, ketika kita mengadakan pengajian, menyampaikan ceramah atau nasihat, yang di situ kita menukilkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita jelaskan maknanya seperti yang diterangkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita mengajak kaum muslimin kembali kepada tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya, hanya mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak mengikuti selainnya. Tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, penuh hikmah. Wallahi, inilah ajakan yang akan menyelesaikan semua masalah dalam hidup kita. Ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebagai generasi yang paling mulia di umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebagai orang-orang yang menaklukkan dunia, yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dasar yang mereka miliki? Dasar keyakinan yang mereka miliki selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu berkumpul di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk belajar petunjuk Allah. Ya. Belajar petunjuk Allah, memahami Islam.

0: bersabar dalam dakwah sampai Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan segala kebaikan dan keberkahan dalam hidup mereka. Itu yang mereka lakukan. Sampai sahabat yang mulia sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini menggambarkan bagaimana pentingnya bagi mereka itu selalu bisa menghadiri dan mendengarkan nasihat bimbingan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari, ya, di Kitabul Ilmi ada bab at-tanawubi fil ilmi, bab apa ini, bergantian dalam mendatangi majelis ilmu. At-tanawub itu artinya semacam orang yang apa ini, bekerja shift-shiftan begitu ya. Satu shift selesai, datang yang berikutnya. Ya, apa itu bahasanya? Begitu orang Jawa bilang aplosan begitu ya. Ya, itu maknanya. Kata Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari, "Kuntu ana wajarun li minal ansar natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Fa'anzilu yauman wa yanzilu yauman. Aku dulu bersama tetanggaku, seorang sahabat Ansar, yakni penduduk Madinah, kami bergantian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hari ini saya yang turun menghadiri majlis beliau, karena tentu pasti mereka butuh bekerja, mencari nafkah. Maka tetanggaku ini yang mencari nafkah, ketika saya pulang saya menyampaikan kepadanya apa yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besoknya bergantian lagi, dia yang turun mendengarkan, saya bekerja, ketika pulang dia menyampaikan kepadaku. Ini siapa yang melakukannya? Sahabat sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka tidak ingin ketinggalan dari nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Tadi kita sudah katakan ayatnya. Setiap satu petunjuk yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih itu membawa satu sebab kebaikan, menyempurnakan kebahagiaan dalam hidup kita, sehingga mereka tidak ingin ketinggalan untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, ini sahabat sekelas Umar bin Khattab, ya, sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Disebutkan juga ini dilakukan oleh sahabat yang lain, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Yakni ini gambaran bahwa mereka benar-benar menjadikan waktu belajar menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waktu mempelajari ilmu agama, ini adalah saat-saat yang terbaik untuk mengumpulkan kebaikan dan keberkahan yang nanti akan bermanfaat dalam membimbing manusia selalu di atas jalan kebaikan. Ya, tidak asing semua bagi kita makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Makanya sesuai dengan tema yang kita bahas, solusi dari semua permasalahan, ya, semua masalah yang kita hadapi sampai di akhir dunia, Allah maha mengetahuinya dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan agama ini benar-benar sebagai makhraj, jalan keluar dari semua permasalahan kita. Dan kita semua tahu makna ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Kemudian, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan kemudahan dalam semua urusannya. Akhir hayat kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Semoga nasihat yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, tentu saya utamanya untuk diri saya sendiri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk selalu kembali kepada agamanya, selalu kembali mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu ridho kepada Allah sebagai Rabb sembahan kita satu-satunya, ridho kepada Islam sebagai agama kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam panutan kita satu-satunya. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tabarakallahu fikum para pendengar dan pemerhati Roja Kendari, mukumullah, kami hadirkan kali ini sebuah kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu taala. Berikut ini semoga bermanfaat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum.

kami uji kalian kebaikan keburukan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Tapi namanya ujian, arti musibah adalah hal yang tidak kita sukai. Namanya ujian, makanya kita bilang apa? Ujian. Kenapa? Karena kita enggak suka, ya enggak? Kita maunya begini ternyata begitu, ya. Apa kata Al-Mutanabbi? Ma kullu yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashahi sufunu. Tidak semua yang diinginkan oleh seseorang akan dia raih. Betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh kapal. Kapal ingin berlabuh ke utara, anginnya ke selatan, berlawanan. Ya, tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Ketika kita tidak mendapati apa yang kita inginkan, kita bilang apa? Ujian. Namanya apa? Ujian. Maka kita sadar bahwasanya memang kita hidup untuk diuji. Kalau kita sadar hidup kita untuk diuji, maka bersiaplah kita akan menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Kita akan menemukan hal-hal yang tidak kita sukai dalam banyak hal. Kehidupan rumah tangga, dalam perdagangan, kehidupan keseharian, kehidupan bertetangga, terkait dengan istri, terkait dengan anak, terkait dengan kawan. Banyak hal yang membuat kita kecewa, banyak hal yang membuat kita sedih, banyak hal yang membuat kita menangis. Apalagi semakin tinggi iman, semakin akan banyak ujian. Ini suatu sunnatullah yang berlaku. Semakin tinggi iman, semakin banyak ujian. Bahkan semakin tinggi iman, semakin diuji pada perkara-perkara yang dicintai oleh seseorang. Ya, seperti saya tadi pagi contohkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia Khalil Rahman, kekasih Allah. Maka diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Dia cinta negerinya, diusir oleh negerinya. Dia cinta bapaknya, bapaknya memusuhinya, bahkan mengancamnya untuk merajamnya. Ya. Dia cinta kepada anaknya yang dinantikan Ismail, ternyata disuruh taruh di Mekah. Ketika anaknya sudah gede, disuruh sembelih. Jadi uji pada perkara-perkara yang dia cintai. Maka ketika kita sadar hidup kita untuk diuji, maka siaplah untuk bertemu dengan hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh karenanya, saya takjub ketika baca Al-Quran, ternyata contoh tentang pilihan terbaik adalah pilihan Allah sangat banyak. Sangat banyak. Menunjukkan bahwasanya Allah memberikan contoh yang banyak agar benar-benar terpatri dalam hati kita bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa contoh dalam Al-Quran, ya, sebagai renungan kita bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Pertama, misalnya terkait dengan syariat, ya. Syariat, ketika Allah mensyariatkan jihad, banyak yang tidak suka, ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, ya. Diwajibkan bagi kalian untuk jihad, dan itu kalian benci. Allah sebutkan dalam ayat, namanya jiwa tidak suka, disuruh perang, membunuh orang, kalau enggak dia terbunuh. Tapi Allah mengatakan setelah itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian cinta sesuatu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Ternyata benar, jihad yang asalnya jiwa mereka tidak sukai, akhirnya ternyata membuka banyak kebaikan. Ada orang mati syahid, kemudian Islam berkembang, kemudian banyak hal di balik jihad tersebut. Kalaupun mereka mati, maka mereka mati apa? Syahid. Ya. Tapi Allah bilang, bisa jadi kau benci, ternyata baik bagi kalian. Ini contoh dalam syariat. Dan banyak dalam hidup ini, ada syariat kita tahu, kita enggak suka dengan syariat tersebut. Mungkin terutama ibu-ibu. Mungkin ya, wallahu alam. Wallahu alam, dan kalian tidak mengetahui. Gak boleh begini, gak boleh begini, gak boleh begini. Padahal baik bagi mereka. Baik bagi mereka. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang nasihat kepada istri-istri Nabi, tatkala turun ayat at-takhir, Allah bilang jangan begini, jangan begini. Allah mengatakan, la takhda bil qawli fayatma alladhi fi qawli mar. Jangan bicara yang mendayu-dayu. Akana wa qurna fi buyutikunna wa la tabarruj tabarrujal jahiliyah. Tinggallah di rumah, jangan keluar-keluar berhias seperti orang-orang jahiliyah. Wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulah. Berikanlah salat, bayarlah zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijasa ahlal bait. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin membersihkan kotoran dari kalian, wahai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada datang aturan-aturan yang ketat demi untuk kalian. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat, wadhkurna ma yutla fi buyutikuna min ayatillahi wal hikmah, innallaha kana latifan khabira. Bacalah ayat-ayat dalam, ingatlah apa yang dibaca di rumah kalian berupa Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Allah tutup nasihat Allah dengan innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah latif
dan khabir, yaitu maha tahu secara detail, latif, yaitu membawa kebaikan yang kalian tidak sadari. Betapa sering Allah mengiring kebaikan kepada kita, kita menyangka keburukan, ternyata itu apa? Kebaikan. Wanita dilarang begini, kalau safar harus begini, kalau begini enggak boleh, ini harus pakai jilbab. Sebenarnya untuk kebaikan dia. Cuma banyak orang tidak suka dengan syariat. Dan itu juga mungkin kita rasakan, aduh kenapa enggak? Kita lagi dagang, kenapa enggak boleh begini? Maunya boleh. Ya. Maunya boleh. Yang suka musik, aduh kenapa musik haram ya? Coba kalau halal kan nyaman. Tapi ada kawan bilang, Ustaz, yang lain haram kecuali orgen, Ustaz. Bisa enggak? Ada enggak dalil orgen halal? Yang lain haram enggak apa-apa, orgen. Kayaknya dia penggemar apa? Orgen. Nah, padahal enggak, dengan orgen tersebut kau akan lupa kepada Allah, akan lalai, akan lupa berzikir, akan lupa baca Quran. Banyak hal. Maksud saya ini contoh, Allah sebutkan satu ayat tentang syariat yang kalian tidak sukai, tapi kata Allah baik bagi kalian. Maka Islam jaya ketika itu dengan syariat jihad melawan orang musyrikin ketika itu yang menindas kaum muslimin. Maka berkembanglah Islam saat itu. Contoh lagi, Allah sebutkan tentang masalah keluarga, rumah tangga. Maksudnya contoh dalam Quran banyak sekali. Dalam rumah tangga misalnya, kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Wa in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada istri kalian, fa'asa antakrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu. Wa yaj'allahu fihi khairan katsiran, maka Allah jadikan di balik itu kebaikan yang banyak. Khairan katsiran, situ khairan dengan tanwin litafhim, kebaikan yang bagus, yang besar, katsiran dan banyak. Ini masalah keluarga simpel, ada seorang tidak suka sama istrinya karena ada kekurangan-kekurangannya. Maka Allah bilang sabar ya. Sabar, bisa jadi kau benci sesuatu yang ada pada istrimu, ternyata di balik itu Allah berikan banyak, ternyata banyak ahli yang soleh, anak yang soleh. Ada seorang terlihat anaknya sangat soleh, maka ditanya, kok bisa anakmu soleh seperti ini? Kata dia, sabar dengan ibunya. Sabar dengan apa? Ibunya. Subhanallah. Kalau enggak sabar dengan ibunya, tidak muncul nih anak. Kalau dia awal dari cerai, tidak muncul nih anak. Muncul nih anak kenapa? Karena sabar dengan apa? Ibunya. Belum lagi tiap hari dapat pahala sabar. Maksud saya, itu contoh dalam masalah keluarga. Bahwasanya dalam masalah keluarga juga berlaku kaedah ini. Wa asa antakrahu syai'an, bisa jadi kalian benci sesuatu. Wa yaj'allahu fihi khairan katsira, ternyata Allah jadikan di balik yang kalian benci tersebut banyak kebaikan. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Ini contoh dalam masalah keluarga. Allah juga sebutkan misalnya masalah fitnah, tuduhan yang tidak-tidak. Seperti tuduhan yang dituduhkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika dia terlambat, sebagaimana hadisatul ifak yang ma'ruf ya, ketika dia para sahabat dan Nabi pergi, kemudian dia ketinggalan, tadinya dia radhiyallahu taala anha buang hajat, kemudian dia turun dari kerandanya buang hajat, ketika dia balik ternyata dia kehilangan kalungnya. Maka dia balik lagi cari. Orang-orang angkat keranda, disangka Aisyah sudah ada dalam keranda. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa kunnan nisa khifafan." Para wanita dahulu kurus-kurus. Jadi ada di atas keranda atau tidak, tidak begitu beda. Ya. Kalau sekarang sangat signifikan. Jadi kata Aisyah, kunnan nisa khifafan, dulu kami kurus-kurus. Sehingga ketika mereka angkat keranda disangka Aisyah ada, ternyata enggak ada. Ketika pergi ternyata Aisyah ketinggalan, dan di antara cerdasnya Aisyah dia menetap di tempat terakhir dia berkumpul dengan rombongan. Datanglah Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, ditugas oleh Nabi cari barang-barang yang hilang. Dia lihat Aisyah dari kejauhan, Aisyah ketiduran. Maka dia lihat, oh itu Aisyah. Karena Aisyah tersingkap wajahnya, maka dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kata Aisyah pun terbangun, fakhamartu wajhi, saya pun tutup wajahku. Saya itu diletakkan onta, Aisyah naik, maka dituntun oleh Sofwan bin Mu'attal As-Sulami masuk Madinah di siang hari bolong. Ya, kalau memang melakukan sesuatu tentu takut-takut, sembunyi-sembunyi malam-malam. Ini siang hari bolong, jalan di tengah masyarakat, digoreng oleh kaum munafikin. Ini ada bahan untuk digoreng. Maka mereka bilang Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Maka berita heboh, saking kuatnya isu waktu itu, hoax waktu itu, sampai sebagian sahabat terprovokasi ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Di antaranya Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Mistah, di antaranya Hamnah bintu Jahshin, iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saking kuatnya isu ketika itu. Sehingga akhirnya Aisyah pun yang dapat mudarat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi biasanya mencumbui Aisyah ketika terjadi kasus begitu. Rasulullah tidak ngerti Aisyah ini hakikatnya gimana, berzina atau tidak. Rasulullah tidak berani mengatakan tidak.

0: tidak. Ini perkara gaib. Ya, wala takfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kau mengatakan sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Maka Nabi cuma rubah sikap kalau ketemu Aisyah, dia mengatakan kaifatikum, itu kaifa haluk. Kaifa haluk. Sudah itu enggak dicium, enggak diapa-apain karena ada keraguan atau tidak ada kejelasan. Sampai begitu ragunya setelah mau sampai sekian sebulan lebih, maka Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah in kunti alamti bidzam fa'tarifi wastaghfirillah. Kalau memang kau melakukan dosa, maka mengakulah dan bertaubatlah. Sungguhnya Allah mengampuni hamba yang bertaubat. Wa in kunti bari'atan, tapi kalau kau ternyata tidak sebagaimana yang dituduhkan, fasayubarri'ukillah, maka Allah akan menunjukkan sucinya dirimu. Situ Aisyah malah semakin sedih. Tadinya dia menangis, enggak jadi menangis. Karena dia berharap Rasulullah membela. Engkau enggak begitulah, kau kan istriku, saya kenal. Tapi Rasulullah enggak bisa begitu. Ini malah Rasulullah kasih dua kemungkinan. Kalau memang kau melakukan, ngaku aja. Kalau tidak, ini kan semakin membuat Aisyah down. Tapi Aisyah enggak bisa apa-apa. Rasulullah tidak bisa apa-apa. Karena ini, enggak mungkin Rasulullah bicara yang dia tidak tahu. Maka Rasulullah tetap memberi dua kemungkinan. Itu Aisyah kemudian berkata, ya Abi, ajib anni Rasulullah. Ya ayahku, bantah itu perkataan Nabi SAW. Jawab atas namaku, bela diriku. Wahai ibuku, ajibi anni Rasulullah. Bela diriku. Masa Rasul bilang begitu? Siapa mau jawab bagaimana Abu Bakar dan Umar Ruman? Akhirnya Allah yang bela. Allah yang bela. Ketika Allah bela, turun ayat, Rasulullah gembira, Rasulullah senang, ternyata istrinya suci. Kemudian kedua orangnya matanya, Aisyah berdilah menuju Nabi, kata Aisyah enggak. Karena yang bela Aisyah bukan Nabi, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang kasus ini. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sungguhnya orang-orang, sekelompok orang yang menebarkan berita hoax adalah dari kalian. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian menganggap berita hoax itu buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum. Bahkan itu baik bagi kalian. Ini kaidah tadi. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata apa? Baik. Ternyata keburukan tersebut di baliknya ada kebaikan. Maka akhirnya ketahuanlah orang-orang munafik makar mereka, dan semakin mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai Allah turunkan sekitar 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai Aisyah pernah berkata, wala sya'ni ahqaru fi nafsi an yatakallama fi Allah bi ayatin tutla. Sungguh menurut saya diriku hina untuk dibela oleh Allah dengan Al-Qur'an. Saya hanya berharap Allah bela saya dengan Rasulullah mimpi. Tapi ternyata Allah tidak bela dengan hanya sekedar mimpi. Tapi Allah turunkan ayat, 15 ayat untuk membela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya dikatakan, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ تُوِيَتْ أَتَهَ لَهَ لِسَانَ حَسُودٍ. Jika Allah ingin mengungkap kebaikan yang tersembunyi, yang terlipat, maka Allah munculkan lisan-lisan yang hasad. Menceritakan dia, akhirnya semakin nampaklah wanginya aroma kebaikan tersebut. Laula isti'alu narin fima jawarat fama kana yu'rafu tibu arfil udi. Kalau bukan ada api yang menyala, maka tidak akan ketahuan harumnya gaharu. Harumnya gaharu harus ada api yang membakar. Seandainya tidak terjadi kasus tadi, kemudian Aisyah tidak begitu terungkap. Tapi gara-gara ada kasus ini, Aisyah radhiyallahu anha semakin apa? Semakin mulia. Makanya Allah mengatakan, ya'idzukumullahu Anta'udhu limithli abadan in kuntum mu'minin. Allah nasihati kalian, jangan ulangi lagi menuduh Aisyah berzina jika kalian masih beriman. Maka para ulama mengatakan, siapa yang setelah turun ayat dalam surat An-Nur masih nekat nuduh Aisyah berzina, maka dia kafir, bukan orang beriman. Dan subhanallah, sampai sekarang masih banyak orang yang nuduh Aisyah berzina. Tapi maksud saya, ini contoh kaedah, masih dalam koridor kaedah. Wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairun. Nah, kok bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata baik-baik. Cuma cintai, ternyata anaknya meninggal dunia. Allah sebut tentang kisah Khadir dan Musa alaihi wassalam. Ketika fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsi laqad ji'ta syai'an nukra. Khadir ketemu anak kecil kemudian dibunuh. Musa alaihi wassalam mengingkari. Bagaimana kau bunuh seorang anak yang tidak punya kesalahan, dia tidak bunuh orang? Kau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Akhirnya Khadir bercerita. Kata Khadir, Ammal gulamu fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak remaja tadi yang mati,
1: Sungguhnya kedua

orang tuanya adalah beriman. Ya. Kami khawatir anak ini menjerumuskan kedua orang tuanya pada perbuatan yang berlebihan atau kekufuran. Ini dalil bahwasanya kedua orang tuanya sangat cinta kepada anak ini. Sampai dikhawatirkan anak ini bisa menjerumuskan anak orang tuanya ke dalam kedua orang tuanya, bukan satu saja. Kedua orang tuanya ke dalam ke perbuatan yang haram atau pada perbuatan kekufuran. Berarti ini anak dicintai atau tidak? Cinta. Bisa jadi anak salah satunya, bisa jadi anak semata wayang. Bisa anak semata wayang dia mau suruh apa aja orang tuanya nurut. Dan menunjukkan padahal dua orang tuanya sangat beriman, namun sangat cintanya dikhawatirkan dia bisa menjerumuskan kedua orang tuanya. Fa'aradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqrab rahma. Maka kami ingin Allah gantikan untuk dua orang tua ini anak yang lain yang khairam minhu zakatan, yang lebih saleh, lebih zakat, lebih saleh, wa aqrab, dan lebih sayang kepada keduanya, lebih sayang kepada keduanya. Baik. Ketika anak ini mati, mungkin orang tuanya susah menerima. Kenapa meninggal? Meninggal. Ternyata Allah punya kehendak lain menggantikan dengan anak yang lebih apa? Lebih baik. Ini contoh tentang kehilangan. Bisa jadi seorang menangis kehilangan anaknya. Dia nggak tahu anak ini mungkin kalau dewasa bikin masalah bagi kehidupannya. Mungkin menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Mungkin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala karena saking cintanya kepada anaknya. Ternyata Allah ambil anaknya ketika anaknya belum dewasa dan malah menjadi pemberi syafaat bagi dia di hari kiamat. Memang kita enggak tahu. Ini masih dalam koridor. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata baik-baik kalian. Makanya Nabi Khadir berkata, fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba rahma. Maka kami ingin Allah gantikan anak ini dengan anak yang lain yang lebih soleh dan lebih sayang kepada keduanya sehingga tidak menjerumuskan keduanya kepada kemaksiatan atau kekufuran. Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang tidak paham tentang hikmah dari musibah, renungkan ayat ini. Dua orang tuanya mungkin sulit untuk paham. Kenapa anak saya meninggal? Kenapa anak saya diambil oleh Allah? Tapi ada hikmah-hikmah di balik itu yang kita tidak tahu. Baik, ini jadi contoh keberapa? Contoh keberapa? Hah? Keempat. Kita sebutkan contoh lain. Contohnya seperti ini masalah duit, masalah miskin ya. Aduh, miskin Ustaz. Memang miskin susah memang. Taib. Allah sebutkan tentang kisah orang terkaya di dunia di zamannya. Siapa? Qarun. Ya. Ya. Qarun orang terkaya di dunia. Ya, sampai kunci-kunci gudangnya saja tidak bisa datanu bil usbati ulil quwwah. Tidak bisa dipikul oleh orang-orang dengan kesulitan. Itu kuncinya, belum gudang-gudang. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanau bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kunci-kunci gudang-gudangnya susah dipukul oleh orang-orang yang banyak. Ini kuncinya aja, gimana gudang-gudangnya. Dia orang terkaya di dunia di zaman itu. Mungkin sampai sekarang lebih kaya daripada Donald Trump, lebih kaya daripada siapa namanya, Mas Elon, lebih kaya daripada yang lain. Dia orang paling kaya ketika itu. Paling kaya. Maka suatu hari dia keluar dengan sombongnya. Fakharaja ala qawmi fi zinati. Dalam surat Al-Qasas. Maka dia keluar dengan kemegahannya. Yaitu dengan gayanya, dengan emasnya, dengan semuanya. Fi zinati. Sehingga membuat orang lihat semua terpesona. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin azim. Maka orang-orang yang orientasinya dunia ketika lihat Qarun, waduh, kalau kita seperti Qarun luar biasa, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar dari dunia ini. Semua orang ingin seperti Qarun. Semua orang ingin seperti Qarun. Kalau orang terkaya di dunia keluar pakai mobil termewah di dunia, baju termahal di dunia, jam tangan termahal di dunia, bukan 12 miliar, 12 triliun dia pakai. Kemudian dia pokoknya pengawal pribadi, siap semua orang, enak sekali kalau jadi dia, kira-kira demikian. Kira-kira, ini saya cerita tentang zaman itu. Ya. Maka orang yang di dunia, semuanya ingin seperti Qarun. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kami dapatkan seperti Qarun. Innahu ladhu hadzin azim. Sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar. Wa qala alladhina utul ilma wa ilakum. Ada yang nasihati. Celaka kalian. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Sungguhnya pahala Allah lebih baik daripada hartanya Qarun. Bagi siapa? Liman amana wa amila salihah. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita ada orang nasihat itu, teori.
Dia ngomong aja tuh, ya sudah tahu memang. Ini kan kita harus realistis dong. Enak jadi korun, jadi kaya duit banyak. Wailakum, kata dia, celaka kalian. Thawabullahi khairun liman amana wa amila soleha. Pahala Allah lebih baik pada dunia dan seizin daripada harta korun. Wa ma yulaqaha illa sabirun. Tapi tidak ada yang bisa ngerti kecuali orang-orang yang sabar. Maisy Uthaymin mengatakan, subhanallah bihamdi, kita berzikir satu kali, lebih baik pada seluruh isi dunia dan isinya. Allah mengatakan, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia wal-baqiyatu salihatu khairun. Ya. Sungguhnya harta dan anak-anak perhiasan dunia. Tapi al-baqiyatu salihat adalah lebih baik. Ya. Al-baqiyatu salihat maksudnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Karena kalau kita bilang subhanallah, pahalanya ada di akhirat. Pahalanya sempurna dan abadi. Kita bilang subhanallah, bihamdi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Ada pahalanya enggak? Pahalanya sempurna enggak? Di akhirat. Abadi enggak pahalanya? Abadi. Antum punya harta di dunia, antum akan tinggalkan. Tidak abadi. Semewah-mewahnya, semegah-megahnya, tidak akan kekal bersama antum. Entah dia rusak, entah antum rusak di luar. Oleh karenanya benar perkataan orang-orang soleh tadi. Thawabullahi khairun liman amana wa amila soleha. Pahala Allah lebih baik. Wa ma yulaqaha illa sabirun. Tapi enggak ada yang ngerti kecuali orang yang sabar. Kata Allah, perhatikan, kita belum sampai pada tujuannya. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami pun benamkan Qarun dan seluruh hartanya kami benamkan. Makanya ada istilah apa harta? Qarun. Meskipun ditemukan di Jogja dibilang apa harta? Qarun. Padahal Qarun di mana? Di Mesir. Jadi suatu perumpamaan karena hartanya sangat banyak. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahum min dunillahi wama kana minal muntasirin. Tidak ada yang bisa tolong dia. Anak buahnya enggak bisa tolong dia. Kalau orang tenggelamkan tidak ada yang bisa tolong sama sekali. Asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun. Perhatikan sini. Akhirnya orang-orang yang kemarin ingin seperti Qarun karena orientasi mereka dunia, mereka berkata, ya. Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Kata mereka, sungguh Allah Subhanahu wa taala melampangkan rezeki bagi yang Allah kehendaki seperti Qarun, dan Allah menyempitkan rezeki bagi Allah yang kehendaki seperti kita. Laula an mannallahu alaina, kalau bukan Allah anugerahkan kepada kami ketidakan punya harta. Jadi kata mereka, tidak punya harta anugerah ternyata. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Seandainya Allah tidak beri anugerah kepada kita, tentunya kita akan dibenamkan seperti Qarun. Anugerah apa yang dimaksud? Yaitu tidak diberi harta seperti apa? Qarun. Ternyata miskinnya mereka lebih baik daripada punya harta. Mengerti enggak orang-orang miskin? Mengerti enggak? Ini mereka yang bilang anugerah miskin, anugerah mereka dalam Al-Qur'an. Coba kalau mereka punya harta seperti Qarun, mereka sombong-sombong mendekati Qarun. Semakin banyak harta, semakin apa? Sombong. Tapi kalau enggak punya harta, miskin, nangis tiap hari, berdoa, terlilit hutang, ya Allah, salat malam tiap hari. Minta sama orang enggak ada yang dengar, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tiap hari dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara miskin. Kalau kaya lupa diri. Innal insana tagha arahu stagna. Kalau sudah kaya lupa diri. Belanja yang mahal-mahal, enggak peduli dengan hisab, ya. Akhirnya maksiat, buang-buang duit, hidup glamor, sombong, angkuh, pamer sana pamer sini, kerjanya bikin status melulu. Kalau enggak punya duit, apa bikin status? Oleh karenanya ada kawan cerita, istrinya minta beli sesuatu, kata kawan saya, dia bilang, sayang, itu mahal. Kata istrinya, itu bukan mahal sayang, tapi karena kita gak punya uang. Kalau punya uang murah. Maksud saya, ternyata Allah ceritakan ada suatu kaum yang ngerti ternyata di balik kemiskinan adalah anugerah. Karena Allah menyelamatkan mereka dari perilaku seperti apa kok? Qarun. Taib. Ini contoh berapa ini? 5. 5 apa ke 6? Sekarang ke 6. Contoh berikutnya. Yang ke 6. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk perang. Ketika datang Abu Sufyan, Rasulullah dengar Abu Sufyan punya pengawal cuma 40 orang. Bawa emas 200 kilo. Maka Rasulullah bilang, ayo kita ambil harta Abu Sufyan. Sebagian sahabat mengatakan, tunggu Rasulullah, saya pulang dulu ambil unta. Kata Rasulullah, enggak ada, enggak usah. Yang siap aja jalan.
Sehingga akhirnya yang siap berangkat cuma sedikit, cuma 300 sekian. Ternyata Abu Sofyan kirim surat kepada Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal datang bawa 1.300 orang. Asalnya 1.300 orang. Kemudian asalnya sih ya 1.300, kemudian mundur 300 tinggal 1.000. Datanglah Abu Jahal. Abu Sufyan selamat. Maka para sahabat keluar, ternyata mereka semangat akan berperang melawan seorang namanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ketika masih kafir. Pengawal cuma 40, mereka 315 atau 319. Emas berapa kilo? 200 kilo. Ternyata berubah. Yang dilawan Abu Jahal, pasukan 1.000. Luar biasa. Nah, di situ mereka ada ketidaksukaan. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minin lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah keluarkan engkau itu untuk perang Badar, ya. Wa inna fariqan minal mu'minin lakarihun, dan sungguh sekelompok orang-orang beriman benci untuk melawan Abu Jahal. Ya. Mereka inginnya melawan Abu Sufyan. Abu Jahal, aduh, Abu Sufyan dong, Abu Jahal. Makanya ketika sampai suatu tempat pertempuran, sebelum bertempur, mereka tangkap seorang dari pasukan Abu Jahal. Kemudian ketika ditanya, apa, siapa bersama kalian? Kata dia, pukul sama sahabat. Saya Abu Sufyan. Rasul lagi sholat. Ditanya lagi, jujur, siapa? Jujur. Abu Jahal, dipukul lagi, Abu Sufyan. Karena sahabat pinginnya Abu Sufyan. Sampai Rasul bilang, kalian gimana? Kalau dia jujur, kalian pukulin. Kalau gak jujur. Karena sahabat bikinnya Abu Sufyan. Gimana gak teriming-iming? Ada seorang pengawal cuma 40, emas 200 kilo. Ini bawa senjata semua gimana? 1.000 orang. Ternyata di balik itu ada kebaikan. Ternyata Allah pertemukan mereka dengan apa? Abu Jahal, dan akhirnya menang sampai disebut Yaumul Furqan. Dan seluruh peserta perang Badar dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan para sahabat terbaik, pertama setelah Asyara Mubasyarin bil Jannah adalah peserta perang Badar. Subhanallah. Allah ingin kebaikan bagi mereka. Makanya kalau orang perang Badar disebut Al-Badri, si fulan Al-Badri. Perang lain enggak ada, Al-Uhudi, Al-Khandaqi enggak ada. Ya. Cuma Al-Badri karena mereka spesial. Manusia lemah, dia tidak tahu. Pinginnya yang baik, ternyata Allah palingkan yang lebih baik. Manusia lemah atau tidak? Sahabat juga gak ngerti, sahabat gak mau lawan Abu Jahal. Tapi ternyata Allah takdirkan mereka lawan apa? Abu Jahal. Maka kita sadar kita lemah, tidak tahu maslahat kita sendiri. Allah lebih tahu maslahat kita. Contoh berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh. Contoh. Kita sampai jam berapa? Ya. Jangan bilang sampai subuh ya. Jam berapa? Baik, kita lanjutkan. Contoh berikutnya seperti siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, subhanallah, kisah ibunya. Ibunya kita tahu ketika Fir'aun dikasih tahu dukunnya akan lahir seorang anak yang akan menggulingkan singgasananya, maka Fir'aun mensensus semua wanita yang hamil. Disensus dan ditungguin, ditongkrongi. Kalau lahir lihat laki atau perempuan. Kalau laki dibunuh, kalau perempuan dibiarkan. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yang laki-laki dibunuh, perempuan dibiarkan hidup. Ya, dibiarkan hidup. Maka ketika itu dicarilah anak laki-laki untuk dibunuh. Qadarullah, ternyata ibunya Musa ketika hamil dan melahirkan tidak ketahuan, sehingga ketika melahirkan segera di Allah perintahkan, ya, idh auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami wahyukan, ilhamkan kepada ibumu apa yang kami wahyukan. Aniktifihi fit tabuti fakhdhifihi fil yammi falyulqihil yamu bisahil ya'khudh aduwul lak. Maka taruhlah di atas dalam keranjang dan lepaskan di Sungai Nil. Dalam ayat yang lain, an ardhi'ih, susuin dulu. Sebenarnya ini sangat berat bagi ibunya Nabi Musa, anak yang baru dia lahirkan kemudian harus dia lepaskan. Ya, segera dia susuin, itu berat, bayangkan. Setelah itu dan dengan penuh ketakutan dia taruh di atas tabut, karena ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada malaikat yang kasih tahu apakah ilham dari Allah ataukah melewati orang soleh yang menasihati. Akhirnya dia taruh, dia lepaskan di Sungai Nil. Terus dia suruh kakaknya Musa untuk lihat. Ya. Fabasarat bi anjunubin, sudah dia jauh. Ternyata jalanlah Musa. Seakhirnya faltaqatahu alu Fir'auna, diambil oleh istrinya
Fir'aun. Ternyata Fir'aun yang konon disebut Ramses II ini, dia punya istri banyak, di antara istrinya ada yang tidak punya anak, yaitu Asiyah bintu Muzahim. Allah mentakdirkan. Hanya ketika lihat ada anak dibuang, dia ambil. Ketika ibunya Nabi Musa lihat Musa diambil oleh Fir'aun, dia sangat takut. Fasbaha fu'adu ummi Musa fariqa. In kanat latubdi bihi laula an rabbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Ya, jadilah hatinya ibunya Nabi Musa kosong, hanya mikir Musa, bagaimana keselamatan Musa. Maka dia lihat Musa jalan lewat, mungkin ada buaya, mungkin ada apa lewat, ada apa, mungkin bisa tenggelam namanya, dilepas di sungai. Sungai Nil besar, bukan sungai kecil, sungai besar. Kemudian ternyata diambil oleh Fir'aun. Ini yang dia khawatirkan, karena Musa mau dibunuh siapa? Fir'aun. Sang pembunuh ngambil, luar biasa. Mau dia teriak, hampir dia ingkadat la tubidibi, hampir dia mau teriak, eh anakku, laula an rabbatna ala qalbiha, tapi kami ikat hatinya sehingga dia tidak jadi ngomong. Dia pasrah saja. Kalau dia ngomong, selesai urusan gak? Selesai. Musa langsung dibunuh. Ah, ini yang kita cari-cari. Selesai, crack. Tapi karena dia diam, akhirnya diambil oleh istrinya Musa, istrinya Fir'aun. Kemudian Fir'aun ketika lihat ternyata kulitnya Nabi Musa seperti kulit Bani Israel, maka dia ingin bunuh anak tersebut. Maka kata istrinya, la taqtuluhu, jangan kau bunuh dia wahai suamiku. Asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Semoga bermanfaat bagi kita dan kita angkat dia menjadi anak, karena kita enggak punya anak. Fir'aun kali itu nurut sama istrinya. Allahu Akbar. Makanya sering bilang, Fir'aun aja nurut, ente enggak nurut. Bercanda ya. Kali itu nurut ya. Dan Fir'aun sangat sayang kepada Musa. Kata Allah, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Kami berikan rasa cinta pada dirimu. Setiap orang yang lihat sayang sama kamu. Sampai Fir'aun yang tadinya mau bunuh jadi sayang sama Musa. Konon menurut bahasa hieroglif Mesir, Musa artinya anak sungai. Anak apa? Sungai ya. Moses itu sungai, Ses itu apa? Anak. Makanya mereka bilang Fir'aun namanya Ramses. Ramses itu anak dewa matahari. Ses anak Ra dewa matahari. Konon, wallahu alam bisawab. Intinya akhirnya Nabi Musa pun dipelihara oleh Fir'aun. Azan kah? 2 menit lagi. Baik, akhirnya Fir'aun dan istrinya sayang sama Musa. Ternyata si Musa akhirnya nangis. Nangis. Ibu suruh panggil semua, susuin. Musa enggak mau. Enggak ada rasa yang pas. Subhanallah. Itulah hikmahnya Allah suruh susuin dulu. An ardi'i, sebelum taruh di ibunya, sebelum taruh di keranjang, disuruh susuin dulu. Sehingga Musa sudah hafal. Oh, ini puting ibuku, rasa vanila, rasa apa, dia udah tahu. Udah tahu rasanya begini. Namanya anak-anak, dia punya rasa. Semua ibu-ibu kemudian nyusuin, gak ada yang mau. Sampai Fir'aun stres, istrinya stres. Datanglah kakaknya dari Musa. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Mau aku tunjukkan kepada sebuah keluarga yang bakalan bisa ngurusin Musa. Dan mereka benar-benar baik kepada si Musa. Datanglah ibunya nyusuin, langsung diam. Subhanallah. Kata Allah, faraja'na ka ila ummika kai taqarra ainuha wala tahzan. Kami kembalikan engkau kepada ibumu agar ibumu tidak bersedih, agar dia bahagia. Ada yang mengatakan Musa dilepaskan pagi hari, belum malam sudah kembali lagi kepada ibunya. Allahu Akbar. Setelah itu ibunya dipanggil, tinggal di kerajaan Fir'aun, digaji sama Fir'aun untuk nyusuin siapa? Anaknya sendiri. Allahu Akbar. Oleh karenanya pilihan Allah yang terbaik. Seandainya ibunya Musa tidak sabar, tapi syaratnya harus apa? Sabar. Kalau tidak sabar, rusak semua cerita. Musa langsung dibunuh, selesai cerita. Tapi ternyata tidak, karena sabar akhirnya terjadi apa yang terjadi. Tapi kita azan dulu, nanti kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Yang keberapa sekarang? Masih tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Musa alaihissalam akhirnya Allah SWT dalam surat Al-Qasas, dia membunuh seorang dari Isra, dari pengikut Fir'aun, dari Kibti. Fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min adwi fa waqazahu Musa fa qadha 'alayhi. Ada bertengkar antara seorang Israeli, yaitu dari sukunya Nabi Musa, dengan suku Akbat, sukunya Kibti, sukunya Fir'aun. Ternyata yang ini minta tolong Musa, mukul tidak sengaja, sekali pukul langsung apa, Ma? Mati. Nabi Musa sangat, sangat kuat. Akhirnya, hari berikutnya, akhirnya jadi rame, akhirnya ketahuan,
akhirnya tadinya Musa disebut dengan anak Fir'aun, ya, disayang oleh Fir'aun, tapi karena dia sudah membunuh dari Kipti, maka dia harus kabur, ya. Akhirnya ada orang datang menasihati Nabi Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, sungguhnya orang-orang semua sudah bersepakat untuk membunuhmu. Hendaknya aku pergi dari Memphis, dari Mesir, sungguhnya aku benar-benar menasihatimu. Maka Musa langsung pergi angkat kaki tanpa persiapan. Kemudian dia berjalan. Ternyata di balik kepergiannya banyak faedah. Maka pergilah dia berjalan dari Memphis sampai ke Madian. Madian ada yang mengatakan lokasinya di Yordan, ada yang mengatakan di Kota Al-Bida' di Arab Saudi. Intinya jalan jauh ratusan kilo. Tambah sampai disebutkan tubuhnya penuh daun-daun karena dia makan daun. Dia tidak persiapan, akhirnya sebagaimana Allah sebutkan dia ketemu dengan dua wanita yang ternyata menahan-nahan kambingnya karena orang-orang pada ngambil air. Rasulullah Musa berkata, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian tidak ambil air?" Qalat la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Kami enggak bakalan ambil air sampai laki-laki semua pergi dulu. Sebenarnya bapak kami yang tugas ngambil air, tapi bapak kami sudah tua. Makanya kami nunggu mereka pergi dulu baru kami ambil. Subhanallah, ini orang semua orang biadab. Harusnya ladies first. Benar enggak? Ladies first, benar enggak? Ini cuma dua orang loh, bukan perempuan ada 100. Dua di luar apa susahnya? Tapi mereka kurang ajar. Ini perempuan terakhir. Subhanallah, akhirnya Musa bantu mereka. Musa angkat tutup sumur, diambil airnya, tutup lagi. Yang tutup sumur itu hanya bisa diangkat 8 orang. Ternyata Musa pasen sendirian. Akhirnya mereka pergi, Musa berbaring di bawah pohon, kemudian dia mengatakan, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, aku selalu butuh dengan kebaikan yang kau berikan kepada aku. Subhanallah, dalam sebagian salaf mengatakan Musa lapar, dia minta roti. Akhirnya datanglah salah seorang dari wanita tersebut. Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Datanglah seorang wanita dari kedua tersebut, ada yang mengatakan yang paling kecil, jalan sambil malu-malu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qa'ilatan bi thawbiha 'ala wajhiha. Dia tutup wajahnya, padahal wajah tidak wajib ditutup di zaman itu. Tapi dia malu-malu, tersipu malu, jalannya menunjukkan dia malu-malu, gestur tubuhnya menunjukkan dia malu-malu. 'Ala istihya, kata lo dia benar-benar malu bertemu dengan Nabi Musa. Akhirnya dia mengusah Musa, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Wahai Musa, ayahku mengundangmu untuk memberi upah karena kau telah mengambilkan air buat kami. Ini perkataan yang penting. Perempuan kalau ngomong yang perlu aja. Ya, Musa, Musa. Kenapa? Ini anu. Akhi diundang abi. Kenapa? Ada deh. kacau kalau begitu. Tapi ngomong langsung, tidak majang ngomong. Ayahku undang karena mau kasih gaji. Selesai. Jadi gak ada pikiran macam-macam. Ayahku undang karena mau kasih gaji. Subhanallah. Akhirnya Musa menikah dengan wanita ini, yang soleha ini. Subhanallah, siapa yang tahu Allah siapkan bagi dia seorang wanita sangat soleha di negeri yang jauh sana. Siapa yang tahu ternyata wanita ini yang tidak mau bercampur berbaur dengan laki-laki. Yang kata sebagian wanita, kalau kita tidak berbaur sama laki-laki, siapa yang mau nikahin kita? Ternyata Allah kirim Musa dari jauh untuk ngambil dia. Allahu Akbar. Benar atau tidak? Subhanallah. Siapa yang duga? Pertemukan dua seorang laki soleh dengan wanita yang soleha. Ternyata setelah itu baru Allah suruh Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Setelah Musa dimusuhi. Dan itu lebih mudah bagi Nabi Musa alaihissalam. Seandainya dia statusnya masih sebagai anak, agak repot. Dia masih dalam kenyamanan, dalam masih kemewahan, agak repot. Maka dibalik keburukan pasti ada kebaikan jika sabar menghadapinya. Taib. Ini contoh berikutnya, sering kita ceritakan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf subhanallah menghadapi berbagai macam ujian-ujian, ujian plus ujian plus jadi bangsawan. Dicemburi oleh kakak-kakaknya. Hidup tidak enak, tinggal satu keluarga dimusuhi sama kakak-kakaknya. Ujian kedua, akhirnya dia dibawa oleh kakaknya, dibuka bajunya dimasukkan dalam sumur. Bajunya dibuka buat apa? Untuk dikasih darah, buat nipu bapaknya. Akhirnya setelah itu dijual bisamanin baksin. Bayangkan mereka jual adiknya sendiri. Uangnya mereka makan. Jual adik sendiri. Jadi budak. Budak itu apa? Bisa diperjualbelikan. Dijual seorang, dijual sampai dibeli oleh seorang pembesar Mesir. Bayangkan Yusuf diperjualbelikan. Kerja tanpa gaji. Budak. Ujian berikutnya dipisahkan dari ayah dan ibunya. Bagaimana masih kecil dipisahkan sama ayah dan ibunya yang sangat mencintai dia dan dia sangat mencintai mereka. Kemudian ujian berikutnya jadi pembantu kerja tanpa gaji. Ujian berikutnya dirayu sama
Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha. Yang cantiknya luar biasa. Pintu ditutup semuanya, kemudian goda Nabi Yusuf alaihissalam.

salam. Yusuf akhirnya kabur. Akhirnya dituduh dia ingin menggoda Zulaikha. Akhirnya dipenjara. Ujian bertubi-tubi penjara. Ketika di penjara, ketemu dengan dua orang bermimpi. Yang satu mimpi begini menyuangkan apa aksir khamra, yaitu membuat apa merah anggur untuk jadi khamar. Yang satu mikul roti. Maka Nabi Yusuf mengatakan, yang satu akan disalib, yang satu akan jadi pelayan raja. Akhirnya waqala la kata Allah waqala alladhi dhanna annahu najim minhum udzkurni inda rabbik, wahai fulan, kau bakalan jadi pelayan raja, tolong sebut-sebut saya di depan raja. Maksudnya ceritain tentang saya, bahwa saya itu baik supaya saya dibebaskan. Kata Allah, "Syaitanu dzikra rabbi," syaitan buat dia lupa untuk cerita kepada raja. Lupa. Falabitha fi sijni bid'a sinin, akhirnya semakin bertambah bertahun-tahun lagi tambah Nabi Musa di penjara. Saya tanya sama antum, seandainya pelayan tadi ingat, raja, ada orang Yusuf begini baik-baik, akhirnya Yusuf dikeluarkan, pulang enggak ke Palestina? Pulang kan? Pulang. Jadi bangsawan? Enggak, pulang aja selesai, ketemu bapaknya selamat selesai. Tapi ternyata ini orang lupa cerita. Sehingga Yusuf akhirnya bertambah lagi penjaranya bertahun. Ada mengatakan tambah lagi 7 tahun. Setelah 7 tahun pertama, tambah lagi 7 tahun apa? Kedua. Akhirnya Allah mentakdirkan raja yang mimpi. Mimpi 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, 7 bulir kering, 7 bulir hijau. Akhirnya dia paparkan kepada anak buahnya, enggak ada yang bisa nafsirkan. Mereka berkata, "Adghasu ahlam." Adghas itulah kumpulan rumput-rumput yang tidak teratur. Ini mimpi tidak ada alurnya, gimana saya mau nafsir? Gimana kami mau nafsir? Nafsir itu harus ada alurnya. Ini begini, enggak adghasu ahlam. Enggak ada alurnya. Wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimin. Kami enggak bisa nafsirkan model mimpi seperti ini. Tiba-tiba itu pelan baru ingat. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummah. Ya illa da Yusuf. Kapan dia ingat? 7 tahun kemudian. Ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Saya akan kabarkan bikin. Tenang, saya ke Yusuf. Sebentar, pergi ke Yusuf. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina. Wahai Yusuf, tolong tafsirkan mimpi raja begini. Yusuf tidak mengatakan, lu dari mana aja? Gua 7 tahun sini, lu dari mana aja? Dah tahu terima kasih. Lu gue lo. Subhanallah, Yusuf tidak marah sama sekali. Langsung dia tafsirkan. Bahwasanya 7 sapi kurus, 7 sapi gemuk, maksudnya akan ada 7 tahun panen, setelah itu 7 tahun kering, kemudian akan ada 1 tahun hujan sangat deras. Dan Yusuf bukan hanya menafsirkan ada 7 tahun musim panen, 7 tahun musim kering, dia kasih solusi. Ketika 7 tahun musim panen, maka lakukanlah begini. Jika terjadi musim kering, maka begini. Dia kasih tafsir dan sekaligus solusinya. Akhirnya Yusuf akhirnya jadi bangsawan. Subhanallah. Ujian plus ujian, tapi panjang. Dan Yusuf menjalani semuanya dengan kesabaran. Makanya akhirnya ketika kakaknya datang minta beli gandum, akhirnya Yusuf bongkar kartu, dia buka mahkotanya. Ainnaka la anta Yusuf. Engkau Yusuf ya? Yusuf ya? Qala ana Yusuf hadha akhi. Qad manna Allahu alaina. Benar, saya Yusuf, ini saudaraku Binyamin. Allah telah beri anugerah kepada kami. Yusuf kasih kaedah. Innahu mayyattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi ajral muhsin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi selama bertahun-tahun, ada yang bilang 40 tahun, selama itu Yusuf selalu bersabar. Ketika dibuang sama kakaknya dia bersabar, ketika dijual jadi budak dia bersabar, ketika dipenjara dia bersabar, senantiasa husnuzan kepada Allah. Dan itu takjub, saya heran. Bisa bersabar husnuzan selama itu. Sampai akhirnya menjadi apa, Bang? Bangsawan. Kuncinya innahu mayattaqi wa yasbir. Bertakwa dan bersabar. Ada orang bertakwa tapi tidak bersabar. Ada yang bertakwa tapi tidak bersabar. Ada bersabar tapi tidak bertakwa. Saya sabar tapi tidak kembalikan kepada Allah. Ada yang bertakwa tapi bikin status terus. Gabung keduanya, takwa dan sabar. Maka akan ada solusi cepat atau lambat. Tapi Allah tidak kasih solusi cepat. Kenapa? Kalau dikasih solusi cepat, Yusuf tidak jadi bangsawan. Harus ada ceritanya sampai dia jadi bangsawan. Allah tunggu sampai raja yang atur, sampai aja yang mimpi, raja mimpi, semua enggak bisa menafsirkan, baru Yusuf menafsirkan. Kalau Yusuf ternyata keluar sebelum itu, dia tidak menjadi seorang bangsawan di Mesir. Baik, ini yang keberapa? Yang keberapa? Yang kesembilan. Sekarang yang? Yang sekarang ke? Kesepuluh.

seorang budak namanya siapa? Hajar. Karena tidak punya anak, akhirnya Ibrahim minta menikah dengan apa? Hajar. Akhirnya Sarah kasih apa? Hajar. Kasihan suaminya enggak punya anak. Setelah itu baru kemudian Hajar punya anak. Hajar punya anak. Ketika Hajar punya anak, Sarah cemburu enggak? Cemburu enggak Sarah? Cemburu. Akhirnya Ibrahim bawa Hajar kemana? Ke Mekah, di lembah yang kering, taruh anaknya di situ. Itu kisah singkatnya. Akhirnya dia berdoa, Allah berikan dalam surat Ibrahim. Ya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan min nasi ilayhim irzuqhum min athamarati la'allahum yashkurun. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Doa-doa yang banyak dia panjatkan buat Ismail. Yang menarik perhatian kita di sini, Ibrahim minta keluar dari kota Babilonia ketika dia dibakar, akhirnya gagal dibakar. Dia keluar Babilonia, dia berdoa, Rabbi habli minas soleh, ya Allah anugerahkanlah aku anak soleh. Allah tidak langsung kabulkan. Akhirnya nikah dengan Sarah, ternyata nikah dengan Sarah pun Allah tidak kabulkan. Ternyata Allah siapkan buat Sarah anak, namanya siapa? Ishak. Tapi Allah punya rencana lain. Harus ada hotel Zamzam Tower di Mekah. Caranya Ismail harus di sana. Seandainya kalau ternyata Sarah langsung punya anak, kira-kira Sarah izinkan kak Ibrahim nikah sama Hajar? Antum bilang, ibu-ibu coba tanya. Kira-kira kalau Sarah langsung punya anak, dia izinkan Ibrahim, izinkan gak Ibrahim nikah sama Hajar? Tentu tidak, dia akan cemburu. Yang punya anak ngapain? Tapi dia kasihan sama suaminya karena tidak punya anak. Kemudian ketika punya anak Ismail, Sarah cemburu gak? Seorang wanita sangat soleha, berdoa langsung Allah kabulkan. Tapi dia cemburu. Dan akhirnya Hajar dibawa ke Mekah. Kalau dia tidak cemburu, tidak ada cerita Zamzam Tower. Ternyata di balik kecemburuan tersebut ada keindahan. Jadi cemburu itu indah. Cemburu tanda apa? Cinta. Jangan berharap cinta tanpa cemburu. Mustahil. Cinta pasti ada cemburunya. Kalau istri tidak cemburu, berarti tidak cinta sama ente. Taib. Akhirnya dibawa, akhirnya Ismail lahir di sana, dirawat di sana. Kemudian Ibrahim berdoa, ya Allah utuskanlah bagi keturunannya seorang rasul. Allah akhirnya kabulkan, diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2500 tahun kemudian. Ibrahim hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Nabi Muhammad lahir 571 ke atas. Masehi. Jadi jarak antara doanya Ibrahim sampai lahirnya Nabi Muhammad berapa tahun? 2500 tahun. Setelah itu baru Allah kabulkan Ibrahim punya anak siapa? Dari Sarah siapa? Ishak. 13 tahun kemudian setelah lahir Ismail, lahirlah apa? Ishaq. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Kalau memang belum waktunya Allah kabulkan, Allah tidak bakalan kabulkan. Karena belum maslahatnya. Akan ada saatnya Allah kabulkan jika memang maslahat bagimu. Kita selalu berangan-angan, pinginnya dipunya ini, pingin punya ini, punya ini. Ternyata Allah tidak kabulkan. Kenapa tidak? Tidak pas. Seandainya dikabulkan, kau mungkin tidak bisa menghadapi kenikmatan tersebut. Mungkin kau tidak kuat imamun menghadapi kenikmatan tersebut. Mungkin kau lalai. Maka Allah tidak kabulkan. Seorang berdoa, ya Allah lunasi utang-utangku. Enggak lunas. Kenapa? Kalau lunas, dia tidak sholat malam lagi. Tapi karena enggak lunas, tiap malam dia sholat malam. Ya Allah lunasi. Utang ini lunas, enggak ada sholat malam lagi. Taib. Ini tadi sekitar 10 contoh kita sebutkan. Ini yang semuanya happy ending menurut penglihatan manusia. Ternyata keputusan Allah bisa jadi happy ending dari sisi lain. Menurut opini ternyata itu happy ending. Seperti apa? Seperti orang meninggal di fisabilillah. Kalah secara mata melihat apa? Kalah. Seperti Allah cerita Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, bukankah mereka dibakar hidup-hidup? Kalau kita lihat sepertinya kalah. Dibakar hidup-hidup, ternyata itu pilihan terbaik bagi mereka. Allah mengatakan, innal ladina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang beriman beramal saleh yang dibakar hidup-hidup, maka mereka mendapatkan surga yang kemenangan. Saya telah berhasil, saya telah sukses demi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim alladzina idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiitu wallahu bima ta'maluna basir wala in qutiltum fi sabilillahi

0: umutum la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairu mimma yajma'un. Wa la in kutiltum la ilallahi turja'ul umur. La ilallahi turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang berkata kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya kalau mereka sedang pergi, kenapa kalau kalian tidak pergi tentu kalian akan selamat. Namun kalau gara kalian keluar, kalian terbunuh. Coba kalau kalian tidak pergi, kalian tidak akan terbunuh. Kata Allah, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Perkataan itu membuat mereka semakin pilu karena mereka tidak bakalan bisa rubah apa takdir waktunya mati mati. Setelah itu Allah berkata, wala in kutiltum fi sabilillahi au muttum, kalau kalian keluar di jalan Allah kemudian kalian meninggal dalam medan pertempuran, au muttum, atau kalian meninggal bukan dalam medan pertempuran tapi dalam rangka berjihad, lamaghfiratun minallah, kalian akan mendapatkan ampunan yang besar dari Allah, wa rahmatun, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada seluruh dunia yang mereka kumpulkan. Ternyata meninggal dalam peperangan itu happy ending, yang mungkin menurut orang adalah kalah tapi itu happy ending. Tapi kenapa saya sampaikan ini? Tidak semua keputusan Allah sesuai dengan keinginan kita, tapi terbaik bagi kita. Seperti tadi contoh, anak kecil, seandainya dia besar, dia nakal, Allah cabut nyawanya ketika masih kecil, dia jadi pemberi syafaat atau tidak? Baik bagi dia dan baik bagi orang tuanya. Menurut kelihatannya tidak enak. Kenapa anaknya meninggal yang disayang? Orang tuanya sedih. Ternyata itu ending yang indah. Karena si anak kecil ini akhirnya bisa jadi pemberi apa? Syafaat seorang tuanya, akhirnya tidak jadi rusak gara-gara anaknya kalau besar terlalu sayang, mereka terlalu sayang kepada anaknya. Bisa jadi seorang sakit, ternyata kita berdoa, ternyata dia meninggal. Bisa jadi itu yang terbaik bagi dia, kita tidak tahu terbaik bagi kita. Ya. Bisa jadi Allah pindahkan dia pada kehidupan yang lebih nyaman di alam barzah daripada menderita dengan penyakitnya di dunia. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Oleh karenanya, tugas kita hanya berdoa, husnuzan kepada Allah, yakinlah apa yang Allah berikan pasti yang terbaik, apapun yang terjadi itu yang terbaik, dengan syarat bersabar. Ini hanya berlaku bagi orang mukmin. Tapi kalau kita tidak prosedural, kita ngamuk-ngamuk, kita marah-marah, bisa jadi ujungnya buruk. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa minna man dharabal khududa wa syakal juyuba wa da'a bidawal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang terkena musibah, tampar-tampar pipi, robek-robek baju, menyuruh suruhan jahiliyah. Ini endingnya buruk. Maka perkataan al khair khairatullah, yang terbaik adalah pilihan Allah, hanya berlaku bagi seorang mukmin. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, perkaranya seluruhnya baik. In asabahu sarra syakara fa kana khairal lahu. Kalau dapat kesenangan dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabahu darra, kalau ditimpa dengan kemudaratan, sabar dia bersabar, fa kana khairal lahu, maka itu baik baginya. Sungguh menakjubkan perkara mukmin, dan itu tidak berlaku kecuali hanya kepada seorang mukmin. Wallahu ta'ala alam biswab, ini yang saya sampaikan. Semoga menjadi renungan bagi kita agar senantiasa kembali kepada Allah husnuzon. Kita lemah, manusia lemah, tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Rencana banyak, kita enggak tahu mana yang baik bagi kita. Kita nyangka baik, ternyata buruk. Kita nyangka buruk, ternyata apa? Baik. Wallahu ta'ala alam biswab. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di 95 FM, Roja menerapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Profi Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
4: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan, patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan berita-berita Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala.

0: hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa. Yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Katakan bahwa itu, maka itu kan kepada mereka, yaitu menjadi hamba Allah, menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
1: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
2: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai. Ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
1: Jadi, bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang adalah bom-bom waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
0: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: dipersembahkan oleh
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Para pendengar hukumullah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah yang berlangsung semalam di Masjid Negara IKN di Kalimantan Timur dalam safari dakwah bersama Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Tema pembahasan tentang merdeka yang sebenarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama, pengurus masjid. Masjid apa namanya?
1: Negara.
0: Masjid Negara. Masya Allah, zakal khair ya. Telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sampai ke tempat ini. Dan kepada semua yang hadir tempat ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Allah mengutus Rasulnya dengan Al-Quran. Yang Allah mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran yang Allah turunkan, maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kata Allah, kami akan menghimpunnya tatkala dia dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar dalam kondisi buta. Lalu dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau himpun aku dalam kondisi buta padahal tatkala aku hidup di dunia aku mampu melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah kata Allah, dulu tatkala kalian hidup di dunia datang kepada kalian ayat-ayat kami lalu kalian abaikan, maka hari ini pun kalian dilupakan. Maka bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya agar Allah memenangkan semua, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk istri-istri beliau, untuk dan umat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Terus terang, ana masih terkagum-kagum dengan masjid ini jemaah. Dari tadi ana lihat itu warna putih di atas itu pantulan matahari apa lampu ya, lampu itu kayaknya. Iya.
1: Matahari.
0: Matahari. Nah, lihat. Subhanallah jemaah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Madinah. Afwan, dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kita tahu bumi yang paling dicinta Allah adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Di situ ada Baitullah. Di situlah Nabi Ibrahim memulai menyusun bebatuan Ka'bah. Lalu mengundang umat manusia untuk datang ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, wa adzin fin nasi bil hajj. Engkau undang orang-orang untuk hadir melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Orang-orang akan datang. Ada yang berjalan kaki, rijalan. Ada yang menaiki onta yang kurus kering karena melakukan perjalanan panjang.

0: siang jemaah. Dan subhanallah, mereka pun datang. Kita dapat melihat hari ini jutaan manusia memenuh, padahal negerinya panas. Negerinya ya mungkin kurang bersahabat. Tapi mereka hadir ke tempat itu untuk menyaksikan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tapi akhirnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam harus diusir dari kota Mekah. Beliau menaiki onta, sempat bersembunyi di dalam gua selama 3 hari bermalam di sana. Sayembara diumumkan, barang siapa yang dapat mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyan aw mayyitan, hidup atau mati, akan mendapatkan 100 ekor onta. Beliau berusaha untuk mencari jalan yang tidak dilalui oleh para kafilah dagang. Akhirnya selamat sampai kota Madinah. Ada 3 hal penting yang pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau sampai ke kota Madinah. Siapa yang mau menyebutkan? Iya, ini angkat tangan dulu. Yang pertama membangun masjid, ahsanta. Yang kedua, mempersaudarakan al-mu'akhah, mempersaudarakan orang-orang yang datang dari kota Mekah dengan orang-orang yang sudah menetap di kota Madinah. Baik, yang ketiga. 2 aja antum. Ya, antum yang ketiga. 2 juga. Sama kalau 2, Masya Allah. Kita kasihkan hadiah. Oke, berikan kepada beliau. Jazakallahu khair. Baik, siapa yang mau nambah? 1 hal penting untuk menjaga stabilitas negeri. Ya, bukan bangun pasar. Pasar sudah ada. Karena di IKN belum bangun pasar kayaknya. Sudah bangun pasar. Oh, Masya Allah, sudah ada pasarnya. Bukan pasar. Ada 1, oke, jauh sana. Masya Allah, zakallah khair, kasihkan hadiah ini. Antum punya istri? Oh, 2 ini bukunya. 32 dosa suami yang meresahkan hati istri. Ya. Berikan, anak angkat tangan tadi. Oke, beliau sana. Nabi alaihi salatu wasallam membuat MOU bersama seluruh penduduk yang ada di kota Madinah. Ingat, kota Madinah tidak semuanya muslim. Di kota Madinah ada 3 suku Yahudi besar. Yang mereka sudah ada di kota Madinah sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya hijrah. Mau tidak mau harus ada perjanjian damai. Kesepakatan bersama menjaga negeri dari serangan musuh. Bagaimana ada hal-hal yang harus kerjasama, harus berkoordinasi dan bersinergi supaya bisa jalan roda kehidupan di kota Madinah. Di kota Madinah juga ada orang-orang musyrikin yang belum masuk Islam. Siapa menyebutkan 3 kabilah besar Yahudi yang ada di kota Madinah? Ana ingin mengingatkan kita kaum muslimin. Kalau bicara toleransi, maka belajarlah dari kota Madinah. Karena sebagian ada yang berpendapat bahwa Islam itu berinteraksi dengan non-muslim baru di Indonesia. Enggak. Sejak awal Islam itu hadir di kota Madinah, sudah terjadi pergesekan, bertetanggaan, hidup bersama orang-orang non-muslim. Bahkan mereka Yahudi. Antum kebayang Yahudi mungkin gak sama dengan non-muslim lainnya. Mereka memiliki kebencian dan dendam yang mendalam terhadap kaum muslimin. Tapi ketika hidup bersama, ya udah, ada kesepakatan bersama. 3 kabilah besar Yahudi. Nah. Bani
1: Qurayzah.
0: Bani Qurayzah, oke.
1: Bani
0: Banu Qainuqa. Bani Nadir, Masya Allah. Ini enggak nyontek? Nyontek, Masya Allah. Sekarang orang itu, Barakallahu fikum. Nah, tinggal tanya sama ChatGPT. Hati-hati ya, AI ini berbahaya. Jangan sampai menjadikan AI mufti. Kemarin kita melakukan beberapa seminar bersama TV Tempo berkaitan dengan AI ini. Karena banyak umat Islam mau tanya-tanya sama AI. Boleh jadi jawabannya benar, boleh jadi salah. Kenapa? Karena AI itu tidak beriman. Dia mesin. Dia tidak tahu orang yang bertanya ini. Mumpung di sini anda ingin mengingatkan hal itu, karena ini berkaitan dengan penjajahan. Jangan sampai AI menjajah kita. Bukan karena, oh kalau ada AI, ustadz tidak laku nantinya. Bukan karena itu. Pernah datang seorang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bersama murid-muridnya. Orang ini bertanya, ya Abu Abdurrahman, hal lil qatili min taubah? Apakah orang yang membunuh masih ada kesempatan untuk bertobat? Masih apa enggak, jemaah? Orang yang membunuh 100 orang pun masih bisa bertobat. Kata Abdullah bin Abbas, enggak ada. Akhirnya orang itu pergi, jemaah. Murid-muridnya heran. Engkau ajarkan kepada kami bahwa semua dosa besar ketika orang itu bertobat, Allah bisa terima tobatnya. Kenapa engkau katakan kepada dia enggak ada tobat buat orang yang membunuh? Apa kata Abdullah bin Abbas? Dia datang dalam kondisi emosi. Wajahnya merah. Dia sedang cari fatwa yang membolehkan dia membunuh. Kalau aku katakan ada, dia akan pulang membunuh. Sedangkan kalau kita tanya sama AI, AI akan memberikan, boleh, masih ada tobatnya. Jazakallah khair. Mana yang mau anda bunuh? Ini katanya. Maka ada hal yang perlu difahami siapa yang bertanya. Bagaimana kondisi dia? Dan kita tahu AI ini mengambil dari berbagai macam bank data. Yang dia kumpulkan, dia bisa membaca berbagai macam buku, tapi tidak semua buku ada di AI. Tidak semuanya ada di internet. Kembali kepada contekan AI tadi. Ada tiga kabilah besar Yahudi. Yang pertama adalah Banu Qainuqa. Dia yang pertama kali diusir dari kota Madinah karena pengkhianatan dari mereka. Yang kedua Banu Nadir. Juga mereka yang seharusnya menjaga stabilitas negeri ternyata berkhianat. Mereka juga diusir dari kota Madinah. Yang ketiga Banu Qurayza. Karena pengkhianatan mereka pada masa perang, maka mereka dibunuh. Kira-kira ada 400 sampai 600 orang Yahudi dibunuh. Gara-gara apa? Pengkhianatan. Tapi berarti tiga yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah. Membangun masjid dan Alhamdulillah di IKN ini sudah dibangun masjidnya. Masjid dalam Islam itu bukan hanya tempat sholat. Masjid di dalam Islam itu Islamic Center, pusat kegiatan umat Islam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam menawan tawanan perang itu bukan di lapas. Di mana? Di masjid. Diikat di masjid. Apa tujuannya? Supaya dia melihat bagaimana aktivitas umat Islam. Dia ikut di masjid, lihat orang sholat, nanti ada kajian, nanti ada konsultasi, nanti ada ini, itu. Beberapa sahabat mereka beratraksi, gimana? Di dalam masjid. Menjamu tamu-tamu negara. Non mereka sebagiannya, datang, dijamu di mana? Di masjid. Maka anda berharap masjid ini benar-benar menjadi Islamic Center kembali. Menjadi tempat orang-orang berkumpul, membina keimanan, membangun negeri. Dalam jangka 23 tahun, Indonesia ini merdeka sudah berapa tahun? 81 tahun ya, semoga Allah menjaga negeri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari berdakwah sampai meninggal dunia hanya 23

tahun. Bagaimana Jazirah Arab sudah mendengar tentang Islam dan Islam sudah sampai ke penjuru Jazirah Arab. Di tahun 92 Hijriah, 81 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Islam itu sudah ada di Eropa, jemaah. Sudah ada di Andalusia. Islam itu sudah sampai ke Cordoba, ke Malaga. Dalam 81 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang 81 tahun dari kemerdekaan kita. Tepat 81 tahun kira-kira. Apakah kita benar-benar merdeka? Atau kemerdekaan yang hanya diperingati tapi tidak pernah diisi? Perjuangan para pahlawan membebaskan negeri ini dari penjajah, mereka berdarah-darah, jemaah. Betapa sering kita melewatin sebuah kota dikatakan makam pahlawan, makam pahlawan, makam pahlawan, jemaah. Banyak yang tewas. Sekarang kita memperingati, memperingati saja. Apakah memang amanah dari para pejuang itu kalian peringati tanggal 17 Agustus itu? Kalian bersenang-senang, bergembira riang di tanggal itu? Atau pesan mereka, kalian isi kemerdekaan ini. Tidak boleh ada lagi penjajahan. Kalau kita membaca proklamasi yang dibacakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, di situ disebutkan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari perginya para penjajah. Apakah proklamasi ini diterima oleh para penjajah? Tidak. Setelah tanggal 17 Agustus 1945, apakah penjajah otomatis keluar semua? Mereka tidak datang lagi ke negeri ini? Datang mereka, jemaah. Agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua, setelah kemerdekaan. Mereka tetap ingin menjajah, jemaah. Di pembukaan Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kemerdekaan ini bukan nikmat yang kecil, jemaah. Kita itu sulit mensyukuri sebuah nikmat kecuali ketika nikmat itu hilang. Ada nikmat yang selalu datang kepada kita dalam bentuk baru. Nikmat uang umpamanya. Antum tiap bulan dapat nikmat uang. Dapat gaji, alhamdulillah. Usaha berkembang, alhamdulillah. Tapi ada nikmat yang melekat, kita lupa. Model kemerdekaan ini, nikmat selesai sudah. Ada sama kita. 81 tahun kita sudah merdeka. Model nikmat ini kurang lebih sama dengan nikmat mata yang kita miliki. Antum kapan mensyukuri nikmat mata? Nikmat kedua kaki. Kapan mensyukuri nikmat kedua kaki, antum? Coba antum dapat motor baru. Alhamdulillah, ya Allah. Dia mandiin motornya. Dia foto. Alhamdulillah, ini motor yang sejak anak SMP anak berdoa untuk mendapatkannya. Seharusnya seperti apa dia mensyukuri nikmat kaki yang dia pakai sejak lahir? Allah kasih, tapi biasa aja, jam. Gak ada antum pagi-pagi ngelihat kaki antum. Alhamdulillah, ya Allah. Masih punya kaki. Kecuali ketika kaki antum diamputasi, antum akan lihat ternyata nikmat kaki.
sebelum diamputasi kaki antum, antum tanya, bisa enggak diobatin dengan cara lain? Ana punya mobil, jual enggak apa-apa. Ana punya jet pribadi, jual enggak apa-apa. Yang penting kaki ana tidak diamputasi. Kata dokter, enggak ada pilihannya. Harus diamputasi. Berarti lebih nikmat mana jet pribadi yang dia miliki dengan telapak kaki yang dia pakai sejak lahir. Banyak anak-anak negeri yang sudah tidak lagi mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah proklamasi? Apakah masih ada darah yang ditumpahkan? Ada, jamaah. Apakah masih ada perjuangan yang dilanjutkan? Nah, ibu kota negara kita beberapa kali pindah. Siapa yang tahu? Anak kasih tahu hadiahnya. Anak kasih hadiah. Nah, pernah pindah ke Bukit Tinggi. Terus kemana lagi? Jogja. Terus kemana lagi? IKN. Nah, kalau tadi Anda dengar beliau menyampaikan ibu kota politiknya saja yang pindah ke sini ya. Jadi enggak semuanya. Kalau dulu kita lihat, ibu kota Jakarta itu diserang jamaah. Pindah ke Bukit Tinggi jamaah. Supaya kita sadar nikmat ini dengan darah. Dengan pengorbanan, kadangkala sebagian harus hidup cacat jamaah. Tapi sekarang bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Nggak ada. Lomba 17 Agustus. Senang-senang dia. Coba lomba mendaki gunung bagaimana Panglima Sudirman. Beliau dibopong jamaah. Berpindah dari satu hutan ke hutan selanjutnya. Demi kemerdekaan dirasakan oleh anak cucu. Tapi kita isi kemerdekaan ini hanya dengan bergembira, bersenang-senang. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal mengingatkan kita atas nikmat yang dia berikan, yang bisa Allah cabut kapan Allah akan mencabutnya. Di surat Ibrahim ayat 34 Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan Allah telah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian memohonkan kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ada nikmat personal yang dirasakan setiap orang. Ada nikmat universal yang dirasakan oleh banyak manusia. Dan Allah katakan, nikmat yang ada pada dirimu saja, engkau enggak akan bisa menghitung. Terus Allah mengatakan, innal insana ladzulumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat kafir. Zalim tidak meletakkan sesuatu di tempatnya. Kafir tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kadangkala dia merasa nikmat itu didapat karena perjuangan lah atas dasar rahmat Allah Azza wa Jal. Negeri ini merdeka. Sebagaimana tadi disampaikan, ini IKN tidak akan pernah jadi tanpa bantuan Allah Azza wa Jal. Tanpa pertolongan Allah Azza wa Jal. Kalau semua investor diundang ke tempat ini, tapi Allah katakan enggak jadi, enggak bakal jadi. Kita harus ingat. Dan anda terus terang melihat tulisan di masjid ini. Kalau antum membaca di lantai pertama ini ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa yang disebutkan di situ? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi.
lillah, milik Allah. Segala sesuatu yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi. Ahibati fillah. Kalau bicara merdeka, merdeka itu ada dua macam. Merdeka dari penjajahan dan merdeka dari perbudakan. Merdeka dari penjajahan, ya penjajahnya pergi, meninggalkan negeri ini, sehingga kita bisa mengatur negara ini sendiri, tanpa intervensi dari orang-orang asing. Disusun kabinet, disusun pemerintahan, dikelola hasil bumi, dimakmurkan anak negeri. Oh, merdeka dari penjajahan. Sedangkan merdeka dari perbudakan adalah seorang yang dibebaskan oleh majikannya, atau dia membeli dirinya sehingga dia bebas berbuat apa saja. Sebelumnya dia tidak bisa bertindak kecuali dengan persetujuan dari pemiliknya. Boleh jadi kita sudah merdeka dari penjajahan, tapi kita belum merdeka dari perbudakan. Ada yang menjadikan kita budak, tapi kita tidak sadar. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ta'isa abdud dinar. Celaka sengsara budaknya emas. Ta'isa abdud dirham. Celaka sengsara hambanya dirham. Uang. Dulu mata uang itu hanya ada dua. Dinar, dirham. Emas dan perak. Sekarang banyak mata uang. Celaka hambanya dolar, ya. Celaka hambanya rupiah, nam. Orang lebih suka nyimpan rupiah apa dolar? Rupiah apa dolar, cuma ya dolar yang punya fulus banyak, yang nggak punya fulus. Ya dia rupiah, dia simpan. Dia ini belum merdeka. Dia diperbudak oleh harta. Taisa Abdul Khamisah. Celaka hambanya pakaian-pakaian. Khamisah itu jenis pakaian mewah yang tidak semua orang bisa memakainya. In utiya radhi. Ini orang kalau dikasih seneng. Wa in lam yu'ta sakhit. Kalau enggak dikasih marah-marah dia. Ini contoh perbudakan yang kita belum merdeka darinya tapi kita merasa merdeka. Ahibati fillah. Allah menyebutkan di surat Al-Jathiyah ayat 23. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kau melihat seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jamaah Islam datang membawa kemerdekaan yang sebenarnya. Kita ini tidak pernah menciptakan diri kita. Orang tua kita juga gak pernah menciptakan dirinya. Ketika kita di perut ibunda kita, rizki sudah datang kepada kita. Ketika kita lahir, terus Allah berikan rizki kepada kita. Dan Allah menciptakan kita untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Merdeka dari segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّتْعِمُونَ.
Aku tidak minta, aku tidak ingin dari manusia rizki. Aku juga tidak ingin dari mereka bekerja untuk kasih makan Allah Azza wa Jalla. Inna Allah huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itulah yang memberikan rizki. Dan dia yang maha kuat dan maha perkasa. Ada sebuah doa jemaah. Doa tentang penghambaan kita kepada Allah. Kalau kita bicara merdeka, kita merdeka dari penjajahan. Bani Israel di Mesir dijajah oleh Fir'aun. Inna Fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun itu menjajah di muka bumi. Menindas Bani Israel. Wa ja'ala ahlaha syi'an. Yang dilakukan oleh Fir'aun adalah memecah belah orang-orang yang ada di negeri itu. Karena dengan dipecah belah, dan ini dilakukan oleh Belanda. Bagaimana Belanda berusaha untuk memecah belah penduduk Nusantara ini dengan harapan mereka akan tetap dalam penjajahan. Maka bicara persatuan Indonesia itu menjadikan sebuah kemerdekaan yang lahir untuk kita bersama. Fir'aun melakukan itu. Bani Israel ingin merdeka. Nabi Musa diutus mendakwain Fir'aun. Tapi ternyata Fir'aun tetap di atas kesesatannya. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel dan Nabi Musa? Kabur. Ya udah. Kalau tidak bisa tinggal di negeri Mesir, bumi Allah luas. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang bisa menyembah Allah dimanapun berada. Baik, ada sebuah doa tadi yang saya sampaikan. Doa pelipur lara. Doa ketika antum susah ya. Antum harus ingat posisi antum siapa. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Ibnu abdika, ibnu amatik. Nasiyati biyadik, madin fiya hukmu. Ya Allah, engkau Tuhanku. Engkau yang menciptakan aku hambamu. Bapakku juga hambamu, ya Allah. Bapakku hambamu. Ibuku juga budakmu, ya Allah. Ubun-ubunku di tanganmu. Semua keputusan dan ketentuanmu berlaku buat aku. Itu Allah Azza wa Jal. Dan kita hambanya. Rib'i bin Amir, seorang sahabat Nabi, ketika bertemu dengan Rustum, panglima Persia atau Romawi, Rustum, dia ditanya, kalian ngapain sih datang ke sini? Rustum mengatakan, Allahu ibta'athana, Allah yang mengutus kami. Linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Ila ibadatillah. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan siapa saja yang Allah kehendaki dari perbudakan kepada manusia menuju keperbudakan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari penghambaan kepada manusia, penghambaan kepada makhluk, menuju kepada penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min dhiqid dunya, dan dari sempitnya dunia menuju keluasnya dunia. Kita tahu bagaimana penjajah membuat negeri jadi sempit. Bagaimana orang-orang yang tidak beriman melakukan kezaliman. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dan dari kedzaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Itulah sebuah kemerdekaan jemaah. Tatkala kita tidak menghamba kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, mengisi kemerdekaan di negeri ini dengan apa? Kalau kita benar sudah merdeka ya.
Ana ingin mengutip sebuah tulisan Presiden pertama Republik Indonesia. Pernyataan proklamator kemerdekaan Indonesia yang dia ucapkan sebelum Indonesia merdeka, jemaah. Supaya anak tidak salah, ini dinukil oleh Bapak Irman Gusman ketika beliau menjadi Ketua DPD Republik Indonesia di tahun 2013. Beliau sampaikan ini, mengatakan bahwa di surat kabar Suluh Indonesia pada tahun 1930, 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno membuat sebuah tulisan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk menolak penjajahan. Apa yang dikatakan Bung Karno? Ciri-ciri negara terjajah. Yang pertama, negeri tersebut menjadi penyedia bahan mentah bagi negara-negara industri maju. Kenapa Bapak Presiden kita sekarang, Bapak Prabowo Subianto, semoga Allah menjaga beliau dan memberikan taufik kepadanya, mulai memikirkan gak boleh lagi bahan-bahan mentah itu dikirim ke sana. Bung Karno menyebutkan, tanda negeri itu terjajah, dia hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi negeri-negeri industri. Ya Allah. Ini kalau kita lihat hampir 100 tahun yang lalu Bung Karno nyampaikan ini. Dan berapa puluh tahun setelah kita merdeka, kita hanya menjadi penyedia bahan mentah ke negeri-negeri itu. Diolah di sana, dikasih merek di sana, dikirim lagi ke negeri kita, kita yang beli. Makanya Bapak Prabowo tidak menginginkan itu. Dan semoga perjuangan beliau dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara maju tersebut. Siapa yang pernah ke Belanda? Ada yang pernah ke Belanda? Nah, di Belanda ada kebun coklat. Sebentar aja di sana. Yang anda tahu nggak ada kebun coklat di sana. Tapi coklat dari negeri kita dikirim ke sana. Dikirim ke Swiss, diolah di sana, datang lagi ke Indonesia dengan merek baru kita beli. Anda dari Jember. Jember itu ada puslit kakao dan kopi. Coklat yang diolah di sana, ada coklat diolah dengan teknologi dari Jepang katanya, tetap tidak seenak yang datang dari Swiss, yang datang dari Belanda. Berarti kita masih dijajah. Kalau barang dari kita dikirim ke sana, dari sana dijual di sini. Di Bali, anak punya kerabat itu bikin tas-tas kulit jemaah. Dia membuat tas itu tanpa merek. Datang lagi dengan merek. Dia jual harga, ya kata dia mungkin 300-400 ribu. Datang lagi ke Indonesia, Ustaz, harganya sudah 7 juta. Karena hanya dipasangin merek. Kenapa kita gak bisa bangkit? Lalu kata Bung Karno, dan yang ketiga, dan ini yang sangat menyedihkan, jemaah. Negeri jajahan dijadikan tempat memutarkan surplus kapital yang didapat dari kegiatan ekonomi mereka. Mereka dapat uang banyak, mereka dapat keuntungan besar, uangnya itu mereka taruh mana? Mereka putar di negeri ini, dia sebutkan, demi mendapatkan rente.
rente itu dari rentenir ya, untuk mendapatkan bunga. Jadi mereka meminjamkan uang mereka di negeri kita. Ini kata Bung Karno. Berkaitan dengan besarnya suku bunga di negara berkarakter terjajah tersebut. Diputar di sini. Dipinjamin negeri-negeri itu uang oleh mereka, lalu didikte sama mereka. Yang ana heran, ini diucapkan oleh Bung Karno sebelum kita merdeka, jemaah. Kalau kita memandang kondisi negeri kita, apakah kita masih mau mengatakan kita sudah merdeka secara total? Belum. Ana ingat Pupuk Kaltim atau Pusri ya, ketika Pak Harto, semoga Allah merahmatin beliau, ditawarin sebelum adanya pabrik-pabrik pupuk yang sekarang ada di Kalimantan, mungkin ada di tempat lain, itu kita impor, jemaah. Pak Harto mengatakan, masa kita akan terus impor? Sampai kapan kita impor? Kita kirim LNG-nya ke sana, lalu mereka jadikan pupuk, lalu di sini kita jual. Kata Pak Harto, nggak bisa. Kita harus punya pabrik pupuk sendiri. Akhirnya digagas pabrik itu, jemaah. Maka semoga kita bisa berpikir jernih, jemaah. Bangsa yang banyak utangnya, kalau dikatakan merdeka, belum seluruhnya merdeka. Antum, kita. Ketika antum punya hutang, apakah antum merasa sudah merdeka? Ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat kepada para sahabatnya. La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kalian jangan pernah meneror diri kalian sendiri setelah Allah berikan keamanan kepada kalian. Tuh para sahabat bingung. Di mana ya Rasulullah, kita meneror diri kita sendiri sedangkan yang kita cari dalam kehidupan ini rasa aman. Allah sudah berikan keamanan. Lalu gimana Karim? Kami meneror diri kami sendiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bidain. Dengan berhutang. Dan sekarang berbagai bentuk hutang sangat mudah sekali. Kalau dulu kita lihat di pohon-pohon itu, gadaikan BPKB, dapat dana berapa? Sekarang tinggal dengan HP, pinjol. Pinjol ini berteman dekat sama yang namanya judol. Bagaimana pemerintah Indonesia berusaha memerangi judol? Dan judol itu ditutup lahir kembali, ditutup lahir kembali. Masalahnya di yang membuat aplikasi judol atau di rakyat Indonesia yang belum merdeka. Aplikasi itu laris karena ada yang nyari.

dapatnya 24 juta, dapatnya 100 juta, apa yang dia lakukan? Bismillah. Alhamdulillah, jemaah. Dia berharap dapat keuntungan banyak. Akhirnya dia masukkan ke sana, menang. Alhamdulillah, kata dia. Apakah dia menang pulang bawa uang itu enggak? Tawaran yang lebih besar. Oh, masukkan lagi, kalah. Habis uangnya. Kemana dia pergi? Datang pahlawan kesiangan, pinjol. Engkau enggak punya uang untuk memberikan nafkah kepada istrimu? Sudah habis pinjaman langsung. Bagaimana dia akan merdeka? Ketika dia diperbudak oleh harta, kemudian dia kamu berhutang. Tadi main judi, kalah, kemudian dia berhutang. Dan setelah berhutang, rumah tangganya berantakan. Karena yang dia lakukan, gali lubang, tutup lubang. Maka ahibati fillah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? Isilah dengan syukur kepada Allah. Dan kalau bicara syukur, itu ada tiga rukunnya. Yang pertama dengan hati. Mengakui dengan ikhlas dan tulus bahwa kemerdekaan yang didapatkan oleh negeri kita adalah atas dasar rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar rahmat Allah Azza wa Jal. Bukan karena perjuangan. Oh, tapi kan kita usaha 350 tahun jemaah. Kita dijajah. Iya betul, 350 tahun. Kenapa kita gak dapat kemerdekaan setelah 100 tahun? Kenapa nunggu 350 tahun plus penjajahan yang dilakukan oleh Jepang? Allah yang kasih kemerdekaan. Murni karena Allah. Perjuangan hanya sebab. Maka kita harus meyakini dengan hati kita. Bahwa kita merdeka. Kita mendapatkan nikmat. Kita bisa duduk seperti ini. Kita bisa mendengar. Kita bisa melihat. Anak-anak bisa sekolah, itu murni karena Allah memberikannya kepada kita. Yang kedua, lisan kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali antum baca alhamdulillah karena kemerdekaan yang Allah berikan kepada negeri kita? Antum kalau melihat kondisi saudara-saudara kita di Gaza. Yang tiap hari mereka tidak tahu apakah rumah mereka masih ada. Entah berapa ribu yang masih hidup dengan kondisi cacat. Rumahnya enggak ada. Pekerjaan mereka enggak ada. Air bersih buat mereka nikmat yang besar sekali. Listrik jangan ditanya, mereka hidup di tenda-tenda. Alhamdulillah negeri kita hampir semuanya sudah mendapatkan listrik. Tapi apakah kita mengatakan alhamdulillah? Antum tatkala menghidupkan lampu di rumah, alhamdulillah ya Allah. Ketika remote AC di tangan, alhamdulillah. Ketika padam listrik, apa yang antum lakukan? Gak benar PLN-nya ini. Gak benar PLN-nya ini. Kita langsung menyalahkan. Padahal boleh jadi PLN tatkala melakukan pemadaman demi maslahat yang lebih besar. Demi nikmat yang lainnya. Tapi gara-gara kita tidak mensyukuri nikmat dengan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, Allah cabut itu nikmat. Yang ketiga, dengan raga kita. Nikmat yang Allah berikan kita buat apa jemaah? Jangan sampai digunakan untuk kemaksiatan. Jemaah rahimakumullah, ada sebuah hadis Nabi SAW. Ana ingin hadis ini menjadi renungan buat kita semuanya. Beberapa waktu yang lalu, kita tahu terjadi gempa di wilayah NTT sana.